0: Kerjasama dengan LPK Hinomaru Center Sukowati dilakukan untuk menyiapkan calon peserta sejak tahap seleksi hingga pelatihan intensif. Saat ini, para peserta tengah mengikuti pelatihan gratis tahap kedua dengan fokus peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Jika lolos tahapan pelatihan daerah dan pusat oleh IM Jepang, mereka berpeluang berangkat ke Jepang pada Januari 2027. Diharapkan, anak-anak tetap semangat dan tidak ragu untuk berangkat ke Jepang agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen maupun Indonesia.
1: Magang Jepang ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Bupati Sragen dalam rangka pengentasan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini ada 44 peserta pelatihan gratis tahap kedua, terutama untuk memperdalam bahasa Jepangnya. Ini nanti apabila mereka ini tetap lolos pada pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daerah dan pelatihan pusat yang ada di Bekasi oleh IM Jepang, insya Allah Januari nanti 2027 bisa berangkat ke Jepang. Bahwa untuk pelatihan tahap kedua ini, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan LPK Hinomaru Sukowati Center. Bapak Bupati dapat memberikan pengarahan support kepada anak-anak peserta pelatihan agar tetap semangat, tidak ragu-ragu lagi untuk berangkat ke Jepang dalam rangka memperbaiki perekonomian keluarga, Sragen, dan Indonesia.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta secara resmi dibuka selama 4 hari terhitung mulai Rabu 24 Juni hingga Sabtu 27 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, mekanisme pendaftaran untuk jenjang TK SD dilaksanakan secara luar jejaring luring atau offline, sehingga orang tua wali calon murid dapat datang langsung ke sekolah yang dituju untuk melakukan proses pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara untuk jenjang SMP dilaksanakan dalam jejaring daring atau online melalui laman resmi spmb.sragenkab.go.id. Ditambahkan, jenjang SD terbagi menjadi 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili minimal 75%, afirmasi maksimal 20%, dan mutasi maksimal 5%. Sedangkan jenjang SMP terbagi menjadi 4 jalur pendaftaran, yaitu domisili minimal 40%, afirmasi maksimal 25%, prestasi maksimal 30%, dan mutasi maksimal 5%. Jalur afirmasi jenjang SMP telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga pada pendaftaran kali ini hanya dibuka untuk jalur domisili, prestasi, dan mutasi. Kepada seluruh orang tua, wali calon murid dihimbau agar mencermati jadwal, persyaratan, serta ketentuan pada masing-masing jalur pendaftaran guna memastikan proses penerimaan berjalan lancar dan sesuai aturan yang berlaku.
3: Kalau untuk mekanismenya sendiri nih Bu, mekanisme pendaftaran untuk SPMB, ini kalau dari kabupaten itu TK, SD, sama SMP ya Bu ya?
4: Iya.
3: Ini seperti apa Bu di Kabupaten Sragen?
4: Kalau untuk yang TK, ini masih offline. Jadi sistemnya masih menggunakan sistem offline, orang tua yang langsung datang ke sekolah bersama anaknya yang dituju dengan membawa berkas. Sedangkan untuk yang SMP ini sudah online dengan aplikasi di SPMB itu semua anak, semua orang tua itu bisa secara online mendaftar sekaligus juga bisa memantau perkembangannya, peringkatnya ini setiap hari bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga mekanisme pendaftaran online itu yang mulai dari pendaftarannya sampai dengan pengumumannya itu bisa dilihat secara online dan transparan.
3: Gitu ya. Online-nya melalui apa ini Bu kalau untuk nanti mau mendaftar Bu?
4: Melalui webnya, di websitenya di http://2/ spmb.sragenkab.go.id/.
3: Gitu ya, di spmb.sragenkab.go.id.
0: bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rabu, 24 Juni 2026, DPRD Kabupaten Sragen menggelar rapat paripurna masa sidang 3 tahun 2026 dengan agenda laporan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 dan laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sragen, Muslim SAG, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sragen, Wahyu Dwi Stianingrum SE. Agenda pertama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen adalah laporan Komisi DPRD. Pimpinan rapat memberikan kesempatan pertama kepada Komisi 1 Bidang Pemerintahan untuk menyampaikan laporannya dengan juru bicara Hardiana SH. Dilanjutkan Komisi 2, Bidang Perekonomian dan Keuangan, disampaikan Asita SE. Komisi 3, Bidang Pembangunan, Agus Aji Kuncoro. Dan Komisi 4, Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Riris Purnawan. Pimpinan rapat mengucapkan terima kasih kepada semua komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD bertempat di ruang serbaguna Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.
5: Terima kasih kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melapor terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Selanjutnya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2025. Pembahasan berikutnya yaitu Badan Anggaran dan TAPD Pemerintah Kabupaten Sragen yang akan kami laksanakan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 di ruang serbaguna DPRD Kabupaten Sragen.
0: Dilanjutkan agenda kedua, laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 3 tahun 2026. 7 fraksi yang ada di DPRD menyampaikan laporan reses yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 Juni hingga 13 Juni 2026. 7 fraksi tersebut antara lain, fraksi PDI Perjuangan disampaikan Evi Yudamita Pilaratunggal Esos, fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Taufik Purwoko, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan juru bicara Endro Supriyadi SKOMI, dan fraksi Partai Gerindra oleh Hagung Susilo Bayu Aji SE. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS dibacakan Agus Aji Kuncoro, fraksi Demokrat dibacakan Asita SE, dan fraksi Partai Amanat Nasional PAN laporan reses disampaikan oleh Widodo SH. Setelah masing-masing fraksi menyampaikan laporan risesnya, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sragen, Tri Handoko ST, mengucapkan terima kasih kepada 7 anggota DPRD yang telah mewakili fraksinya untuk menyampaikan laporan reses masa sidang 3 tahun 2026. Untuk itu, DPRD Kabupaten Sragen meminta Bupati Sragen agar dapat memperhatikan dan menindaklanjuti hasil reses tersebut.
5: Terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang telah melaporkan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2026. Untuk itu, kepada saudari Bupati Sragen agar dapat memperhatikan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sragen tersebut dapat diakomodir dalam program pemerintah daerah Kabupaten Sragen.
0: Jalannya rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, jajaran asisten Sekda Sragen, dan Kepala OPD jajaran Pemkab Sragen, diikuti 29 orang dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen.
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Sragen siap memberikan bantuan hukum kepada seluruh pengusaha yang tergabung sebagai anggota APindo Sragen. Demikian ditegaskan Ketua APindo Sragen Suwardi. Ditambahkan, sesuai dengan komitmen, pendampingan hukum akan diberikan kepada seluruh anggota APindo mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga ke pusat. Langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pengusaha yang menghadapi berbagai persoalan hukum maupun ketenagakerjaan dalam menjalankan usahanya. Ditambahkan, keberadaan bantuan hukum yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga pusat diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para anggota APindo dalam menjalankan kegiatan usaha, sekaligus mendukung terciptanya stabilitas hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Dengan dukungan organisasi yang kuat, APindo Sragen berharap para pengusaha dapat lebih fokus mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sragen.
6: APindo siap membantu bantuan hukum. Kalau ada pengusaha yang sekiranya perlu bantuan hukum, kalau di Kabupaten Sragen tidak mampu, nanti ada di provinsi. Di provinsi tidak selesai di provinsi, sampai di Jakarta. Jakarta juga ada APindo Pusat. Jadi bukan hanya itu saja, tapi termasuk untuk saling komunikasi, saling menguatkan, saling memberi informasi. Jadi untuk globali pasar bebas saat ini memang perlu sekali untuk berkumpulnya anggota APindo, pengusaha seluruhnya, untuk saling tukar pikiran, saling kita membenahi apa yang sekiranya mungkin di perusahaan satu kelebihannya ini, di perusahaan yang lain kelebihannya ini, yang satu kelemahannya ini, nanti bisa saling komunikasi untuk menyelesaikan masalah.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Info Pagi. Tentunya dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sampai nanti pukul 8 saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan menyajikan berbagai informasi aktual dari Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com. Baik, sebelum kita ke kabar yang pertama, saya sudah persiapkan sebuah lagu yang saya harapkan bisa untuk menemani Mitra Buana memulai aktivitas pagi yang cerah ini, lumayan berkabut di Kota Sragen. Baik, ada Gemu Famire yang diperkenalkan oleh Nyong Franco. Boleh Anda sambil peregangan mungkin, atau sekedar menggeleng-gelengkan kepala. Ada Kemu Famire untuk Anda.

Baik, Pitra Bola, gimana rasanya setelah putar ke kanan dan ke kiri? Sudah mulai fresh kan? Sudah mulai semangat untuk hari ini? Baik, Pitra Bola, kabar kita hari ini dilansir dari solopos.espos.id, yaitu tentang rencana kunjungan Muhibah Budaya Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Sragen yang kemarin itu, yang seharusnya dijadwalkan pada hari ini Kamis 25 Juni 2026 akan diundur. Mitra Buana, rencana kunjungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ke Kabupaten Sragen dalam rangka Muhibah Budaya dan Napak Tilas Perjuangan Pangeran Mangkubumi mengalami penundaan. Agenda yang semula direncanakan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026 tersebut dijadwalkan ulang pada Juli mendatang. Pemerintah Kabupaten Sragen, Pemkab Sragen memperkirakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 akan melaksanakan rangkaian kunjungan di Bumi Sukowati pada tanggal 8 sampai 12 Juli 2026. Sebagai persiapan, tim protokol pemerintah provinsi daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Kebudayaan DIY dijadwalkan melakukan survei lapangan ke sejumlah lokasi yang akan menjadi bagian dari Napak Tilas Sejarah Sultan di Kabupaten Sragen. Menurut informasi dari solopos.espos.id, salah satu lokasi yang akan ditinjau adalah Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi di Desa Kerikilan, Kecamatan Masaran.

Sementara Sekretaris Daerah Sekda Sragen Dr. Hargianto Mkes mengatakan sebanyak 8 orang dari Pemprov DIY akan datang ke Sragen untuk melakukan supervisi dan memastikan kesiapan lokasi yang akan dikunjungi Sri Sultan. Koordinasi antara Pemprov DIY dan Pemkab Sragen terus dilakukan secara intensif guna mematangkan seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan mubah budaya tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga menjadi upaya memperkuat perhubungan sejarah dan budaya antara Sragen dan Yogyakarta.

0: Selain Pak Tila Sejarah, agenda tersebut akan diisi berbagai kegiatan pertukaran budaya. Tim dari Yogyakarta akan memberikan pelatihan kesenian tradisional kepada masyarakat dan generasi muda Sragen. Selain itu ada belajar mocopat hingga belajar menari. Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan jamuan makan malam bersama yang melibatkan jajaran pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemkab Sragen serta rencana kehadiran Gubernur Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding MOU antara pemerintah Kabupaten Sragen dan pemerintah daerah DIY sebagai bagian dari penguatan kerjasama budaya. Melalui kegiatan muhibah budaya tersebut, Pemkab Sragen berharap hubungan historis budaya dan emosional antara Sragen dan Yogyakarta dapat terus terjaga setelah diwariskan kepada generasi mendatang. Sebelum kita ke pariwara yang akan kami hadirkan, saya akan bersalam-salam kepada Mas Tri Rahayu. Selamat pagi Mas Tri Rahayu, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan juga ada Mbak Luciana dan suami. Selamat pagi Mbak, selamat beraktivitas. Dan juga ada pendengar kami, pendengar setia yang stay, yang berumahnya, yang memang rumahnya Magelang, bukan stay di Magelang. Memang rumahnya Magelang, ada yang pendengar kami dari Magelang, dari Cepogo, dari Boyolali, dari Simo, Solo 3. Selamat menikmati dan terima kasih kepercayaannya kepada kami. Dan salam dari Kabupaten Sragen. Ada Surya Motor untuk Anda.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Di Trebana memasuki musim kemarau, masyarakat dihimbau mulai menghemat penggunaan air bersih. Gunakan air secukupnya. Periksa kebocoran saluran air di rumah Anda, pipa-pipa saluran air, serta manfaatkan penampungan air hujan yang masih tersedia. Dan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan, mari bersama menjaga sumber-sumber mata air dan tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran saat cuaca kering.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, harga BBM naik, anggaran dropping air bersih di Sragen ikut membengkak. Dilansir dari suaramerdeka.com. Mitra Buana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen masih memetakan potensi kekeringan menjelang puncak musim kemarau di tahun ini. Mengantisipasi masa kekeringan, telah disiapkan setidaknya 500 tangki air bersih bersumber dana dari APBD 2026 untuk membantu warga terdampak kekeringan.

Selama ini saat musim kemarau parah, daerah Sragen khususnya yang ada di utara aliran Bengawan Solo mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Setidaknya ada 34 desa tersebar di 9 kecamatan yang selama ini kerap mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Kecamatan tersebut antara lain Gesi, Tangen, Jenar, Mondoan, Sukodono, Sumberlawang, Kali Jambe, dan Miri. Di tengah kesiapan pasokan air tersebut, BPBD juga diharapkan pada persoalan pelik. Anggaran operasional dropping air bersih dipastikan membengkak. Hal tersebut karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi yang belakangan ini mulai naik. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sragen, Danang Hirmawan mengungkapkan seluruh armada truk tangki operasional berplat merah berdasarkan aturan kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi atau biosolar. Dan hanya boleh memakai BBM non-subsidi seperti Dexlet atau Pertamina Dex. Mengantisipasi hal tersebut, BPBD Sragen akan menggelar rapat koordinasi untuk mengajukan tambahan anggaran kedaruratan, terutama untuk menutupi defisit biaya BBM. Saat ini BPBD Sragen sudah mengeluarkan surat himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan atau korhutla. Surat tersebut disebarkan ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa sejak 1 bulan yang lalu.

Di Trabuana saat cuaca kemarau mulai terasa, hindari untuk membakar sampah sembarangan, terutama di lahan kosong tentunya, seperti tegalan maupun dekat area persawahan. Puntung rokok juga jangan membuang sembarangan karena akan memicu kebakaran. Mari bersama menjaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari bencana kebakaran. Saya sudah persiapkan untuk Anda sebuah lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Alamak untuk Anda.

terbuka tidak terasa kita sudah berada di ujung perjumpaan kita di pagi hari ini. Sebagai penutup, saya punya berita ringan. Apakah Anda pendukung tim Swiss atau Kolombia? Kalau iya, Anda perlu berbangga diri karena Swiss dan Kolombia resmi memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan krusial pada laga lanjutan fase grup, di mana Swiss membungkam salah satu tuan rumah yaitu Kanada dengan skor 2-1. Sementara itu, kabar Piala Dunia dengan beberapa rekor baru, antara lain yang dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo, mengukir sebagai pesepak bola pertama di dunia yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Mulai 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026 setelah menyumbang 2 gol melawan Uzbekistan. Selain itu ada Luka Modric yang mencatatkan penampilan internasional yang ke-200 bersama Kroasia saat menghadapi Panama, menjadikan pemain keempat sepanjang sejarah yang mencapai rekor tersebut.

akan beraktivitas pagi, patuhi rambu lalu lintas dan jangan lupa gunakan helm standar SNI. Lengkapi surat kendaraan dan hindari menggunakan telepon seluler saat berkendara. Dan jangan sekali-sekali menerobos palang kereta api. Jauhi rel kereta api ketika beraktivitas, utamakan keselamatan Anda. Dan keselamatan adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban.

Musim boleh berganti, tantangan boleh datang silih berganti. Namun semangat untuk berbuat baik dan memberi manfaat jangan pernah berhenti. Saya Dian Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Yuk, greng.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana, jarum jam saat ini menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kerongan Anda ikutilah mimbar agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Wisnu Joko dengan mengambil tema menghadapi situasi buruk. Baik Mitra Buana, dari studio kami yang sedang tugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di kesempatan ini. Dan kita ada di dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pagi ini kita mau berdoa sebelum kita akan renungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini memberikan kami kekuatan, kesehatan, panjang umur, pemeliharaan. Semua adalah karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. Pagi ini di tengah-tengah kami mengawali kegiatan kesibukan kami, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu biarlah akan menolong hidup kami agar hidup kami selaras dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kuasa Roh-Mu akan menjelaskan secara pribadi bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap membuka hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Para pecinta dan pendengar Radio Buana Asri dimanapun saja berada. Di saat ini ada satu peristiwa perubahan-perubahan yang tidak kita duga. Kalau beberapa hari yang lalu kita terkejut mungkin karena harga Pertamax naik. Terus kemudian diiringi dengan harga-harga yang lain juga, tentunya juga ada suatu perubahan. Dan perubahan itu mungkin kita terkejut. Oleh karena itu, kita pagi ini mau belajar bagaimana menghadapi dalam situasi kondisi yang buruk. Kondisi yang tidak kita duga. Kondisi yang tidak bisa kita prediksi, kondisi yang tidak kita sangka. Kita mengenal ada istilah namanya disrupsi. Disrupsi itu adalah perubahan tiba-tiba yang menggoncang, yang sebelumnya normal-normal saja, yang sebelumnya stabil, yang sebelumnya itu aman-nyaman, tiba-tiba berubah menjadi situasi yang tidak menyenangkan, menjadi situasi yang tidak menggembirakan, menjadi situasi bagi kita adalah situasi yang buruk. Hal ini bisa kita alami di mana saja dan kapanpun. Tetapi yang penting bukan situasinya, tetapi bagaimana merespon situasi itu. Ketika respon kita bukan respon yang tepat, maka hasilnya juga akan memberikan hasil juga yang tidak baik. Tetapi ketika respon kita memiliki respon yang tepat, respon yang baik, respon yang positif, hasilnya juga akan positif. Kita mau belajar dari salah satu pribadi, seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang cukup legend ya, namanya Nabi Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Tidak akan saya bacakan karena durasi waktu, tetapi para pendengar saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saja berada bisa membuka Alkitabnya, nanti kemudian bisa dicatat atau kemudian nanti dipelajari selanjutnya. Kita tahu bersama bagaimana kisah Nabi Ayub. Pasal 1 ayat 1-3 di sana diceritakan Ayub itu adalah seorang yang kaya, bahkan yang paling kaya pada zaman itu. Ada banyak kekayaan yang dia miliki, baik itu peternakannya, unta, lalu juga dia punya keledai dan dia punya domba dan lembu dan seterusnya. Bukan itu saja, tetapi juga dia memiliki pembantu-pembantu yang banyak, bukan hanya sedikit. Berarti kalau pembantunya banyak, budaknya banyak, maka pasti juga kekayaannya juga banyak. Bukan itu saja, dia diperlengkapi juga dengan kehidupan keluarga yang baik. Alkitab menuliskan di sana, Ayub memiliki istri dan memiliki anak, anaknya lengkap. Ada laki, ada perempuan. Bukan itu saja, siapa pribadi Ayub? Ayub memiliki pribadian yang baik, yang benar.
baik bukan dalam artian suratan hanya ukurannya yaitu secara hubungan manusia. Tetapi juga hubungan dengan Tuhan secara spiritual, dia juga memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab menuliskan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan. Kurang apa lagi suratan Tuhan? Udah kaya, terus keluarganya juga baik-baik saja, kehidupan rohaninya juga baik, pribadinya juga baik. Karena di zaman ini ada kehidupan yang tidak seperti Ayub. Ada orang yang kaya, tetapi tidak saleh, tidak jujur. Ada orang yang kaya, tetapi keluarganya berantakan. Ada yang kaya tetapi belum memiliki anak. Ada yang kaya tetapi tidak berkenan Allah. Atau sebaliknya, ada orang yang keluarganya baik-baik saja tetapi dalam kehidupan ekonominya masih menggis-menggis. Bahkan juga dalam kehidupan rohaninya juga tidak baik. Pendek kata, Ayub ini sesuatu kehidupannya lengkap. Tetapi Alkitab mencatat ada perubahan yang tiba-tiba yang drastis, yang tidak diduga sebelumnya. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya di sana dikisahkan, lalu apa yang menjadi kekayaan Ayub itu habis. Ada berbagai macam peristiwa yang terus dilaluinya. Ada peristiwa dirampok, dijarah. Bukan itu saja. Kemudian juga hartanya habis. Lalu juga keluarganya juga, anak-anaknya juga mati semua. Dan apa yang dialami itu belum cukup. Hartanya habis, anaknya habis. Masih juga dia kena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Betapa penderitaan yang terus bertubi-tubi. Seperti patah mengatakan, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Masih juga ketimpa mungkin cat juga. Ya. Jadi dengan kata lain, Ayub yang tadinya sebagai seorang bukan saja miliarder, tetapi sudah triliunan kalau mungkin pada zaman sekarang. Sebagai seorang konglomerat, tetapi tiba-tiba dia ada di dalam titik yang terendah. Yang dulu dia ada sesuatu yang dibanggakan, tetapi tiba-tiba kemudian lenyap. Situasi yang seperti itu mungkin bisa saja kita semua alami dan terjadi. Tiba-tiba sehat, tetapi karena ada kecelakaan kita bisa sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan mengalami satu hal yang tidak kita inginkan karena mengalami penderitaan cacat seumur hidup. Atau juga sudah mengalami sakit, mungkin juga ada orang-orang di sekitar kita, bukannya memberikan penghiburan, malah menghakimi, malah membuli, malah mengadili, malah menyalah-nyalahkan. Dan itu adalah peristiwa yang buruk bagi kita mungkin. Tetapi bagaimana responnya, cara kita merespon. Biasanya kalau dalam situasi yang buruk itu, responnya adalah negatif. Karena itu sesuatu yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Apa responnya? Ada pertanyaan mungkin. Mengapa Tuhan? Apa salahku? Apa dosaku? Lalu kemudian ketika itu terus dipelihara, muncul sikap kecewa. Dan ketika kecewa itu terus dipelihara,
maka muncul adalah pikiran kita timbul sesuatu krisis, down. Yang tadinya bersemangat, kita kemudian menjadi letih lesu, kehilangan gairah untuk melakukan apapun. Bahkan di ujungnya bisa terjadi kita kemudian apa? Marah. Marahnya kepada siapa? Marahnya kita mungkin mencari kambing hitam gara-gara kamu, gara-gara si A, gara-gara si B. Atau juga kemudian marah kepada Tuhan mengatakan, saya sudah hidup seperti ini, saya sudah hidup benar, hidup setia, tetapi mengapa saya hidup saya justru menderita? Sudah sekarang enggak Tuhan-Tuhan lagi. Atau mungkin dia lalu kecewa, marah, kemudian udah enggak gereja-gereja lagi. Itu respon yang negatif. Mungkin kita lalu bertanya, Pak, mengapa ya Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak kita senangi, yang tidak kita harapkan, bahkan yang kita anggap peristiwa buruk itu bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menjadi, yaitu hal mengapa Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Hal itu bisa Tuhan izinkan terjadi karena ada, yaitu maksud Allah supaya hidup kita itu hidup yang memiliki kerendahan hati. Cara Tuhan untuk memproses kehidupan dan karakter kita itu kadang itu justru melalui proses yang tidak begitu menyenangkan. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal demikian, mempertanyakan. Karena bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi yang mestinya untuk ke tanah Kanaan bisa dilalui dengan jarak tempuh yang singkat. Jalan pintas, tetapi justru dibawa Tuhan memutar ke padang gurun selama 40 tahun. Apakah Tuhan benci kepada Israel? Apakah Tuhan tidak suka dengan Israel? Bukan, Tuhan justru mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan ingin memproses bangsa Israel menjadi bangsa yang bukan tegar tengkuk, bukan bangsa yang keras kepala, bukan menjadi bangsa yang sombong. Itulah sebabnya Ulangan pasal 8 ayat 2 di sana mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan terjadi dengan situasi yang buruk itu supaya hidup kita diproses Tuhan, dihancurkan Tuhan akan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Sikap kita yang keras kepala mungkin, sikap kita yang terlalu arogan, sombong. Apa yang seringkali kita banggakan yang itu justru membuat sikap kita bukan sikap hidup yang baik. Tuhan izinkan, itu Tuhan ambil, Tuhan hancurkan supaya apa? Supaya kita memiliki pribadi yang tidak sombong lagi, supaya kita tidak memiliki sikap yang arogan lagi, supaya kita memiliki sikap yang Tuhan ubahkan, yaitu menjadi sikap yang rendah hati. Maka Tuhan izinkan peristiwa yang tidak kita senangi itu terjadi. Karena apa? Karena supaya kita memiliki pribadi yang lebih baik. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan izinkan terjadi karena sebenarnya untuk melindungi kita. Agar kita tidak memiliki kesalahan yang berulang dan secara terus menerus. Karena Tuhan ingin melindungi kita. Supaya perhatian Tuhan itu terus ada di dalam fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada hal-hal yang lain. Seringkali, Saudara Tuhan, apa yang kita miliki, yang kita banggakan itu seringkali membuat kita tidak lagi kita fokus kepada Tuhan. Berapa banyak yang kadang
ada orang yang hidupnya ketika dia dalam di titik perjuangan, mungkin dia masih dalam usahanya, masih merintis kecil-kecilan, ya. Dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia ibadahnya dia rajin, bahkan doanya rajin, baca firman-Nya rajin. Bahkan dia doa, Tuhan, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati pula keluarga saya, dan seterusnya, intinya dia minta berkat. Tetapi setelah usahanya lancar, omsetnya naik, kemudian karirnya juga meningkat, lalu dia tidak lagi fokus kepada Tuhan seperti ketika perjuangan yang awal. Dia ketika ada hal-hal yang kehidupannya yang dulunya rajin ke gereja, rajin ibadah, dia katakan, waduh sekarang saya sibuk ini. Omset saya banyak ini, sekarang saya buka cabang di sana, di sana, di sana. Saya ngurusi, sudah enggak ada kesempatan lagi. Ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya tidak lagi fokus dalam Tuhan. Dan Tuhan izinkan. Itu untuk apa? Itu untuk diambil, dihancurkan. Karena apa? Untuk kemudian diproses, tapi juga supaya tidak terlalu kemudian hidupnya jauh dari Tuhan. Maka itulah sebabnya Tuhan izinkan hal-hal yang buruk, situasi itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pahamilah ya, bahwa dalam kehidupan Anda dan saya Tuhan memiliki rancangan yang indah. Lalu bagaimana respon kita? Respon yang tepat, respon yang baik, respon yang positif. Respon yang positif adalah ketika kita menghadapi situasi seperti itu, maka milikilah pikiran kita, perkataan kita adalah perkataan yang baik, benar, perkataan yang positif. Kita lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 dan 22, di sana dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ketika kita menghadapi situasi yang buruk, yuk kita jaga diri kita. Apa yang kita jaga, apa yang kita kendalikan, perkataan kita. Karena perkataan itu memiliki kuasa. Perkataan yang buruk, maka juga nanti akan menuai yang buruk. Perkataan yang baik, perkataan yang benar, maka akan juga menuai yang baik, yang benar. Apa yang kita katakan, itu akan yang kita tuai. Ayub, dia meskipun habis-habisan, dia tetap mengatakan dengan perkataan yang benar. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu adalah bukan karena jerihnya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, tetapi semuanya itu adalah karena pemberian dari Tuhan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Sehingga dia mengatakan bahwa ketika aku lahir, saya tidak membawa apa-apa. Telanjang, bahkan ketika mati pun dia tidak membawa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, bukan milik pribadi Ayub, bukan miliknya sendiri. Sikap kerendahan hati itu yang tunjukkan kepada Ayub. Kan seringkali kita kalau memiliki kehidupan yang katakanlah kehidupan yang ada di dalam posisi topnya, harta banyak, karir juga bagus, jabatan juga oke. Seringkali ini kan karena jerihku, karena ini kan perjuanganku, kataku itu yang seringkali ditekankan. Jarang orang yang mengatakan, oh ini karena semua anugerah Allah, oh ini karena Tuhan. Bukan, seringkali kita lupa segala sesuatu yang kita miliki
yang kita dapatkan itu adalah karena Tuhan. Sehingga tidak sepatasnya kalau kita itu kemudian apa? Kemudian kita membanggakan diri kita dengan kata lain. Kita kemudian melupakan akan kasih karunia Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya menghadapi situasi yang buruk, milikilah cara pandang yang benar. Katakan yang benar. Jangan kemudian mengumpat, bersungut-sungut, atau kemudian mencari kambing hitam dan kemudian dengan memperkatakan apalagi kata-kata yang sumpah serapah dan seterusnya, kata-kata kutuk. Maka itu akan justru memperburuk situasi, bukan menambah situasi yang baik. Maka ketika menghadapi situasi yang buruk, responlah dengan tetap respon yang baik. Karena apa? Karena dengan merespon yang baik, berarti kita juga akan mulai yang baik. Alkitab menjelaskan di sana apa yang terjadi dengan Ayub. Pasal 42 ayat 5, di ujung cerita dari kisah Ayub itu. Lalu disitulah Ayub kemudian dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan di sana bahwa kalau sebelumnya dia mengenal Tuhan itu hanya kata orang, tetapi dengan peristiwa yang dialami Ayub itu, dia bisa mengalami peristiwa yang sesungguhnya. Bukan lagi kata orang, tetapi dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga itulah bahwa Ayub, dia semakin justru dengan peristiwa yang buruk itu, dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa Ayub kemudian dipulihkan kehidupannya. Bahkan lebih dahsyat lagi, lebih baik lagi. Karena harta yang dia miliki justru lebih banyak daripada apa yang dia alami sebelumnya. Bahkan juga anak-anaknya kemudian juga lahir juga, istrinya juga. Dan Tuhan pulihkan justru lebih baik. Artinya apa? Situasi yang buruk tidak selamanya akan menjadi sesuatu yang buruk. Tergantung respon kita. Maka surat Tuhan, bagaimana respon kita yang positif? Yuk kita respon dengan positif, adalah berkata-kata yang benar, yang positif. Yang kedua, bagaimana respon kita? Situasi yang buruk itu adalah merupakan alat uji Tuhan. Alkitab menjelaskan di sana apa yang dinyatakan Ayub. Ayub mengatakan bahwa dengan peristiwa itu dia diuji apakah dia memiliki sikap hati seperti emas atau bukan. Emas itu ditaruh dimanapun saja berada, kapanpun ya tetap emas, gak akan berubah. Orang kalau memiliki sikap hidup yang baik dan benar, dalam situasi yang buruk pun dia tetap memiliki sikap yang baik, yang benar. Pendek kata, tidak akan berubah dengan situasi dan kondisi. Karena hidupnya mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan situasi, tetapi justru orang yang hidupnya positif, dia justru hidup bisa mengendalikan situasi dan keadaan. Bukan justru keadaan situasi yang mengendalikan hidupnya. Ayub, dia teruji dalam kehidupannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Meskipun sempat juga istrinya membujuki kepada Ayub, Pak, tinggalkan Tuhan saja, toh hidup kita justru kita sengsara. Teman-temannya yang datang bukan memberikan penghiburan, memberikan motivasi semangat, justru menghakimi, kamu pasti punya banyak salah dan dosa. Ya. Tetapi Ayub, dia tetap hidupnya setia di dalam Tuhan. Maka bagaimana hidup kita? Yuk hidup kita sekarang. Pahamilah hidup kita, situasi yang buruk itu bukan selamanya buruk. Tetapi merupakan cara Tuhan untuk memproses hidup kita menjadi pribadi yang unggul, yang berkualitas. Segala sesuatu produk itu sebelum diluncurkan akan mengalami uji layak untuk produk. Karena kalau produk yang tidak melewati proses untuk diuji, nanti ketika dipasarkan, nanti kemudian kualitasnya buruk, nanti
produksi itu tidak akan mendapatkan yaitu konsumen dan juga tidak akan laku. Ayub, dia menghadapi situasi yang buruk dengan cara yang tepat, dengan cara yang positif. Maka Anda dan saya, bagaimana keadaan kita saat ini? Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin kita menghadapi situasi yang tidak kita kehendaki. Bagaimana responmu saat ini? Masih marah-marah? Masih bersungut-sungut? Masih mengkambing hitamkan ABCD? Stop. Tiba saatnya sekarang kita merenung. Apa yang harus kita tata hidup kita? Apa yang harus kita perbaiki hidup kita? Mungkin selama ini kita tidak pernah bersyukur. Mungkin saat ini, selama ini kita menjauh dari Tuhan. Saatnya sekarang kita berbenah diri. Yuk kita jalan hidup kita dengan hidup yang benar. Yang selanjutnya, milikilah pandang yang benar, yang positif. Karena di balik semua ujian, kita akan naik level, akan naik kelas, sama seperti Ayub. Karena dia sudah melewati ujian, maka dia naik level. Hari ini ujian bukan sesuatu yang membuat kita buruk. Tetapi kondisi apa yang kita alami saat ini, kita yakin suatu saat kita akan menjadi pribadi yang lebih lagi, yang lebih baik lagi. Dan kita yakin Tuhan memiliki rencana yang indah. Karena apa? Karena waktu Tuhan itu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada mengatakan bahwa musim itu selalu berganti. Musim hujan tidak selamanya hujan. Musim kemarau tidak selamanya kemarau. Dan musim akan selalu berganti. Keadaan yang buruk tidak akan selamanya buruk. Sejauh kita akan memiliki sikap yang benar. Milikilah cara pandang seperti Ayub. Sehingga kita mampu melewati persoalan masalah apapun. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari santar dalam doa kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami belajar firman-Mu. Kadang kami merespon dengan cara yang salah. Situasi-situasi yang kami alami. Situasi yang tidak kami kehendaki seringkali justru kami mengumel banyak, bersungut-sungut. Menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni Tuhan agar hidup kami Tuhan ubahkan dan kami menjadi orang yang bijak, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Berkati semua para pendengar Radio Buana Asri dimanapun saja berada, supaya tetap semangat menghadapi hidupnya dari hari lepas hari. Kami bersyukur menyerahkan hidup kami hari ini, aktivitas kami, di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen telah disampaikan oleh Pendeta Wisnu Jaka dengan mengambil tema menghadapi situasi buruk. Baik Mitra Buana, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda bersama keluarga tentunya. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jelang bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Ini nih yang bikin ribet.
0: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
0: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
5: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
6: Yo yo to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
5: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
6: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
5: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
6: yo,
5: Pak?
6: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Pagi Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Buana Putri Gerbang Karir. Dan kali ini mengambil tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan. Dan tip ini bersumber dari lifestylekompas.com.

Mitra Buana, Feng Shui merupakan praktek Tiongkok kuno yang fokus pada harmoni energi dalam lingkungan. Beberapa prinsipnya menekankan kunci keselarasan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung banyak aspek kehidupan, termasuk kemajuan karir dan kesuksesan. Jika sebelumnya merasakan karir yang stagnan, tidak ada kemajuan, bahkan dikelilingi drama hingga politik dan kantor. Mungkin dengan memperbaiki keseimbangan energi di lingkungan kerja, hal tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pemitra Buana, sebelum kita bahas lengkapnya mengenai tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan, kita simak kembali satu tembang untuk Anda ya. Kali ini ada Rosa yang bekerja sama dengan Afgan. Kamu yang kutunggu.

Okay, Mitra Buana masih di Buana Putri Gerbang Karir dan Anda masih menyimak ya di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen yang kali ini membahas tema mengenai tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan. Mitra Buana, berikut adalah beberapa tip Feng Shui untuk menyelaraskan energi keseimbangan di lingkungan kantor yang bisa membantu untuk mendukung kemajuan dan kesuksesan dalam berkarir. Yang pertama adalah peralatan elektronik di sebelah kiri. Oke, trik Feng Shui pertama untuk menarik energi positif di lingkungan kantor adalah meletakkan berbagai peralatan elektronik di sebelah kiri. Ada filosofi Tiongkok kuno yang meyakini sisi kiri adalah titik energi yang memberi kemakmuran dan keharmonisan dalam bekerja. Sementara sisi kanan adalah area energi yang menarik lebih tantangan di tempat kerja. Oke, itulah tadi tip yang pertama ya, peralatan elektronik di sebelah kiri. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tip berikutnya, kali ini ada sebuah tembang dari Republik Aku Tetap Cinta.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Hey Mitra Buana, masih di Buana Putri Gerbang Karir. Dan untuk tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan yang kedua kali ini, yakni meletakkan tanaman hijau di meja kerja. Meletakkan tanaman kecil di meja kerja dapat membawa energi positif ke arah yang lebih stabil. Cara ini dapat membantu kita untuk bisa bekerja lebih baik, sekaligus meningkatkan kesehatan dan stamina. Namun, jenis tanamannya hindari tanaman kaktus ya, atau tanaman yang berduri, yang lain atau terlalu banyak bunga. Pastikan pula tanaman hijaunya adalah tanaman asli, karena tanaman palsu diyakini menarik energi negatif hingga menurunkan mood. Oke Mitra Buana, itulah tadi tip yang kedua. Untuk tip yang ketiga, yakni putar musik lembut. Memutar musik dengan nada lembut dapat membantu menenangkan saraf dan emosi. Cara ini bertujuan untuk membuat kita agar dapat berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas kita atau pekerjaan kita. Baik Mitra Buana, beberapa tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan sudah Atin hadirkan ya. Sudah ada 3 tip yang Atin hadirkan di sesi kali ini. Untuk tips selanjutnya bisa kita bahas sesaat lagi ya. Yang pasti tetap bersama di Buana Putri Gerbang Karir untuk kesempatan pagi hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini ada Isyana Saraswati dengan Tetap di dalam jiwa.

sementara 30 menit sudah lepas dari pukul 9 pagi ya. Yang pasti masih di Buana Putri, Gerbang Karir Kalian. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asriar, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan bahasan selanjutnya mengenai tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan. Untuk yang keempat adalah hindari menempatkan meja menghadap ke sudut atau tepi yang tajam. Pastikan pula meja di ruang kerja tidak menghadap sudut atau tepi yang tajam seperti pilar, kemudian bangunan atau tembok lain. Sisi tajam ini dapat mengundang energi negatif. Di samping itu, bekerja pada kondisi meja yang seperti itu dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Oke, Mitra Buana, untuk tips selanjutnya, yakni tip yang kelima, tempatkan batu kristal. Beberapa batu kristal seperti tourmaline atau clear quartz dapat ditempatkan pada sudut kanan meja kerja. Kristal ini bisa membantu kita memecah energi negatif penyebab stres saat bekerja. Oke, Mitra Buana, itulah tadi tip yang kelima, yakni menempatkan batu kristal ya. Dan untuk tip yang keenam atau tip selanjutnya, meja tidak menghadap ke pintu. Oke, Mitra Buana, meja kerja yang menghadap ke pintu, jalan setapak ataupun koridor dapat memblokir energi positif yang masuk ke dalam ruangan. Nah, ini tidak hanya mempengaruhi keseimbangan energi, tapi juga mempengaruhi kita secara fisik. Energi negatif itu secara tidak sadar bisa mengalihkan perhatian kita yang membuat kita kesulitan fokus untuk menuntaskan pekerjaan kita. Oke, Mitra Buana, sebelum kita bagikan kembali tip berikutnya di Buana Putri Gerbang Karir kali ini ya, tip selanjutnya kita bahas sesaat lagi. Pokoknya jangan sampai Mitra Buana bergeser ya. Dan Atin akan kembali hadir untuk Anda saat lagi. Pokoknya kita kembali setelah satu tembang berikut ini ya, yang kali ini sudah Atin siapkan untuk Mitra Buana semuanya. Kali ini ada Bunga Citra Lestari ya. Ada satu tembangnya, Cinta Yang Terindah.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Oke, Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Kembali lagi dalam acara Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Asia FM. Dan tip terakhir untuk Mitra Buana mengenai tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan. Nah, masih ada 3 tip lagi ya. Untuk tip berikutnya, yakni tip yang ketujuh, tempatkan dekorasi air di sudut utara. Nah, jika memungkinkan, memasukkan dekorasi elemen air di sudut utara ruang kerja ya, dapat membantu menciptakan energi positif. Kemudian untuk tip yang kedelapan atau tip selanjutnya, pastikan meja kerja tetap rapi. Sama seperti kondisi rumah ya, meja kerja yang rapi adalah awal dari energi positif untuk muncul. Nah, usahakan untuk merapikan meja kerja setiap kali kita selesai bekerja. Secara fisik, meja kerja yang rapi dan tampak bersih dapat membantu pikiran kita menjadi lebih jernih. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tip yang terakhir untuk Mitra Buana, kali ini ada Astrid yang bakal menghadirkan satu temannya, Hari Bahagia.

Okay, Mitra Buana, masih kembali dalam acara Buana Putri Gerbang Karir dari Buana Asri FM ya. Dan untuk tip yang terakhir untuk Mitra Buana semuanya mengenai tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan. Untuk tip yang kesembilan atau tip yang terakhir, hindari cermin menggantung di ruangan kerja Anda. Menghindari cermin di kantor atau ruang kerja, terutama di belakang kursi kita ya. Penempatan cermin yang salah ini bisa menggadaikan energi negatif yang ada di dalam ruangan. Jika ingin menambahkan dekorasi cermin, cobalah meletakkan cermin kecil yang bisa dipindahkan ke mana saja ya. Cermin kecil saja yang bisa dipindah-pindahkan. Oke, Mitra Buana, Feng Shui pada dasarnya mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan yang rapi, nyaman, dan harmonis agar energi positif dapat mengalir dengan baik. Dengan menata ruang kerja yang bersih, menjaga pencahayaan yang cukup, serta menghadirkan suasana yang mendukung produktivitas, diharapkan semangat kerja dan peluang kesuksesan dapat semakin terbuka. Demikian Mitra Buana Gerbang Karir di Buana Putri kali ini ya, dengan tema tip Feng Shui untuk kemajuan karir dan kesuksesan. Dan tip ini bersumber dari lifestyle.kompas.com. Semoga informasi yang telah Hatin sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk terus berkembang dalam karir maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya tetap semangat, tetap produktif, dan sampai berjumpa kembali ya di Buana Putri edisi selanjutnya. Oke Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Yuk, gerung!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Apa katen kalau wau lelangan Blitar sampun katur akan ye spesial kemawon menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur. Samangke woro-woro saking Pangjateng cabang Sragen ingkang makaryo sesarengan wonten ing kiran Sragen asriku dumugi tabuh solas menika nggih kita midhangetaken rumiyin semangga.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Suwangga, kakak bapak ibu warga Sragen Asri. Enggak kita lajengaken malih menika inggih kiaran Sragen Asriku lumantar Buana Asri FM. Ingkang sadangunipun setunggal jam menika kita makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
3: Geleng aja pamen.
0: Bagus, semoga Pak Pono.
3: Ini boleh Mbak Nung, Pak. Napa Nung, Pak Sapa Stasiun Jelanggu, mudun Stasiun Wali Kuku.
0: Ngaten.
3: Nyuwun lagu Mbah Duko. Mbah Duko ini kang mantos, Mbak. Ini lagu pun mantos. Ini salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Inci.
3: Penten wekdal mungkin nyenggol-nyenggol mengke.
0: Ngaten. Inci. Ini
3: sedaya kemen-kemen waras kanti yator. Inci. Ini boleh Mbak, napa Niku. Tanu onong lebak di Sugo es. Ono ngebak di Sugo minum es.
0: Inci.
3: Nyetel RBA gelombang sing sukses. Yo op ayo kepiye maneh.
0: Lah ence tos pundi male
3: yo nika. Ence yo piye maneh.
0: Lah ence.
3: Lah dulure barep wis disowani.
0: Ence.
3: Batine ngarep-arep.
0: Ence.
3: Jebul ora ditawani.
0: Oh alah.
3: Rupangan kurang-kurang ngene banggo, kan batine ngarep-arep.
0: Lah ence.
3: Ora
0: ditawani jebule
3: nggih. Ora ditawani iku to, Mbak.
0: Nggih.
3: Lah nggih napa niku anu kayu digulingke, nulis diketok-ketok. Pula bali diwelingke, kok belas ora ngetok.
0: Ngaten. Nggih.
3: Lah nggih monggo anu Mbak niku kepetel-petel nang serbet koro.
0: Nggih.
3: Sing wis disayurke kentel.
0: Nggih.
3: Jebule ora moro.
0: Walah encil. Tuas di sayurne ngoyo-ngoyo.
3: Enje.
0: Yuk kereng njenjen matur sangat nuwun kagem Pak Pono ingkang sampun miyos ugi dereng ngregengaken wonten ing kiran sragen asriku. Mbah dukun saking Mas Mantos mangke dipun rantos sing kepasti mangke badhe kaaturaken. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp menika dalem bikak rumiyin. Nyuwun pirsa kaati nelangan Blitar menika kalawau ingkang nyekar asmo sinten nggih. Kula pados iteng YouTube kok mboten panggih. Ajeng kula download merga kula remen irama campur sari ingkang original utawi lawas kula tenggo enpunipun Kak Atin matur nuwun makaten. Waduh kalau wae ingkang nyekar menika Mbak Ati Mas Andri lanje asmonipun Mbak Ati enje matur sangat nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan menika. Samangke wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Assalamualaikum Mbak Atin, sugeng siang panggih malih kalian gemoy menika nggih badhe nyuwun lagu Negoro Angin. Salamipun kagem Mas Andri, kagem Bunda Yasman, Bunda Fatimah, Bunda Suradi, mamahipun Aswa, wonten Mbak WR, Mbak Ros, Pak RT, Pak Yun, Mas Brahma, lajeng Mbah Timbul, Pak Tri, lan sedaya kemawon Mbak. Kagem Mbak Atin sugeng tugas tetap semangat tetap sehat jeh lan matur suwun yuk grengin jeh matur suwun ugi menika kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten Teguh Jajar Negoro Angin mangke saketipun rantos. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
4: Siang,
0: belum
4: Om Jahomen.
0: Eh, semoga Bunda Kini yang cantik.
4: Halo, halo
0: Bandung. Halo, halo Bandung. Eh, semoga Bunda.
4: Lagunya Sarung Jagung.
0: Oh, Sarung Jagung. Eh, waduh, kesupen mbok pilih Bunda. Kepadi pun ical. Enje, enje.
4: Semuanya aja yang
0: tanpa kecuali enje, Bun. Enje. Enje ngaten. Enje sudah merata, enje, Bun. Enje matur sangat nuwun. Enjeh, amin. Enjeh. Waduh, amin Bunda, matur suwun doanipun. Enjeh. Sama-sama, menika Bunda Kini. Yuk greng. Enjeh matur sangat nuwun menika kagem Bunda Kini nggih, ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing hiyaran sragen asriku. Sarung Jagung ingkang dipun kersaken mangke saged dipun rantos. Sawangke kagem Bae El Gani ingkang lenggah wonten Boyolali ingkang ngersakaken Cundamani nggih, sumangga kaaturi nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi kagem Bae El Gani ingkang lenggah wonten Boyolali.

0: Mekaten kalau wau Bapak Ibu Warkos Raiken Asri Cunda Manis Sambun Katoraken Ingka kalau wau dipun kersaaken kalim Mbahe El Gani Ingka ngelenggak wonten Boyolali menika Enje semoga menika waro-waro saking bang jateng cabang Seragen Ingka makaryo sesarengan wonten ingkiran Seragen Asriku Dumugi Tabuh 11 Kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Apa kateng kalau wau Bapak Ibu warkos rakin asri ninggal janji sampun katerakan ye engkeng dipun kersaken kalian Pak Rohman sekalian Bunda Lasmiati menika engkeng nenggah wonten kepoh wono tolong gundang mugi-mugi sampun kalaras ye dan tersakan lelipur soal jampi saya wonten ing kaludangan siang menika.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Serake Nasri engkel kita lajengaken malih menika inggih kiyaran Serake Nasriku ingkang dumugi tapuh 11 menika kita makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Serake. Cokke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Buana Asri Serake. Cantik Bunda Natali, semoga Bunda. Alhamdulillah saya menikah Bunda. Eje, Bunda uki sehat je Bun. Eje, pokoknya tetap sehat dan tetap cantik. Lain je, ngeten leres menika. Semoga Bunda lelangan dipun menapa ingkang dipun kersakaken.
1: Lelanganipun pengarepan.
0: Pengarepan, waduh. Inje, pengarepan. Semoga kintunipun kagem sinten Bunda. Inje, matur sangat nuwun. Inje, inje, amin. Matur suwun dunganipun.
1: Dipun gambelaken pemkasipun.
0: Inje.
1: Sing kagem kalawau ingkang sampun ninggali Bunda matur
0: sembah. Inje.
1: Boten saged nyebataken setunggal ugi setunggal.
0: Inje mekaten.
1: Inje. Kagem Bunda Fatimah wiwitan siang.
0: Inje.
1: Bunda Niko.
0: Inje.
1: Nama trikan iki kula anu. Aturan live streaming to.
0: Oh, lenje. Menapa sampun kontur Jakarta pun?
1: Sampun
0: kontur Jakarta inje saged midhangetaken via streaming menika inje pun. Ya inje.
1: Kula ben wangsul nika kula nggih mboten saged kepanggih.
0: Oh, lenje.
1: Ngaten.
0: Menika nggih. Sami-sami sibuk. Nggih. Waduh. Ngaten. Nggih.
1: Kagem Mas
0: I. Nggih. Enje.
1: Kagem Mbak Ibunda Rus.
0: Enje.
1: Kak Rus di enam kok.
0: Lah enje ngaten.
1: Nek Bunda iki sak umuranku ne 120 Bunda.
0: Enje. Enje menika Mbak Rus, Kak Rus.
1: Enje. Kemasih ya tulis siang.
0: Ngaten.
1: Kemendu.
0: Enje. Enje.
1: Kemas Andriawan ya kem. Setyo
0: kemawon. Setyo kemawon tanpa kecuali Bun. Enje.
1: Matur sembah nuwun dalipun.
0: Enje, sami-sami Bunda. Enje.
1: Yuk
0: keng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda Natali yang cantik ingkang gah wonten tangkil nggih ingkang sampun miyos derek regengaken wonten ing kiyaran Serake Nasriku. Mangke lelangan pengarepan saged dipun rantos sing kepasti mangke badhe kataraken. Sawikingipun Bunda Natali dalam tami malih sugeng siang Buana Asri Serake. Enje, Kak Ros sugeng siang. Aduh sehat Kak Ros.
2: Masih serak.
0: Oh masih serak. Enje, mugi-mugi kemawon enggal saras enje Kak Ros. Cerak hilang kembali celing.
2: Amin. Baru esok cetah banget nih.
0: Lah enje semoga Kak Ros. Alhamdulillah saya menikah Kak Ros. Lain ceta. Inje, midhangetaken teras je.
2: Lama gitu kan langsung on air ngomong langsung.
0: Ngaten niji Kak Ros. Semoga lelanganipun ngersakaken menapa Kak Ros.
2: Pamitan di Mas Tejo.
0: Oh, pamitan. Inji.
2: Pamitan di Mas Tejo
0: nggih. Inji.
2: Salam-salam rumiyin.
0: Semoga Kak Ros kagem sinten.
2: Kagem Mbak Atin sampai jam pinten mangke.
0: Mangke tunggu jam 12 ki mawon Kak Ros. Inci. Mangke wonten Mas Dwi.
2: Oh,
0: jam kali welas wonten Mas Dwi mangke. Inci.
2: Inci. Mbak Rara biasanya.
0: Oh inci, inci, sonten inci.
2: Sonten Mbak Ati, sedang ayah gadis.
0: Inci.
2: Tetap semangat sehat selalu.
0: Inci. Siap. Inci.
2: Bunda aku yang
0: pantas
2: cerita yang di
0: aku
2: ya, Bunda Natali.
0: Enje, Bunda
2: Natali. Sehat selalu, Bunda.
0: Enje.
2: Dan selalu pokoknya tampil cantik.
0: Enje.
2: Apa itu? Masa oseng-oseng jodeng ke atas, mboten.
0: Lah enje, biasanipun ngasto mriyo.
2: Kalau ada di rumah, masa oseng-oseng jodeng ke atas,
0: mboten. Enje.
2: Insyaallah
0: mampir ke Tangkil. Oh ngaten nje.
2: Ane insyaallah ini dijadwalkan mau ke Seragen.
0: Oh nje, waduh.
2: Nanti banyak ini mau kemana kemananya.
0: Wah lah nje toh. Iling kalos nje. Nje, nje.
2: Semoga sehat selalu.
0: Nje. Lajeng
2: Kini Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda
0: Enje,
2: Bunda Fatma, Bunda Lasmiati Pak Rohman,
0: Enje,
2: Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, wonten Mbak WN,
0: Enje,
2: Nana, Mbak Martini,
0: Lajeng
2: Pak Roto,
0: Enje,
2: Mas Giyar Hijaten, Pak Jasmino Dikusukan,
0: Enje,
2: Yang Pono di Sambirojo, Mas Andri. Terima kasih, maaf belum sempat dibales WhatsAppnya Mas lagi
0: sih tadi. Enje, ngaten Kak Ros.
2: Sama yang timbulnya di Mandingan Ngawi ada Pak Joko Supriyanto di Tanon.
0: Enje.
2: Yang Karbini ada Pak
0: Enje.
2: Undang Pak Yan Pasu di Gemolong.
0: Ngaten.
2: Mas Roni di Tangerang.
0: Enje.
2: Terus wonten malih Mas Is Mbak Yuninya semoga sehat selalu. Selama ini enggak niat ini.
0: Enje ngaten.
2: Tanpa kecuali
0: enje ya, Kak Ros. Enje. Enje. Enje, matur sangat nuwun. Waduh terputus. Enje, matur suwun Kak Ros. Belum pamitan sudah terputus. Semoga menika lelangan ingkang pungkasan nggih badhe katoraken ingkang makarya sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Seragen wonten Mbah Dukun ingkang dipun kersakaken kalian Pak Pono. Semoga.

0: lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian banyak pemuda yang nganggur di tempatku Fris.
0: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
4: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri hingga kita lajeng akan malih menikahin je kiaran Seragen Asriku ingkeng pada atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabu kalilasia. Salaknya ingkeng pada miyos wonten lain telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Sugeng siang.
0: Ije sugeng siang. Semoga Pak Di Sarbini.
1: Jenenge lagi.
0: Ije ngersakaken menapa Pak Di?
1: Mundur alon-alon.
0: Oh, mundur alon-alon. Mboten maju terus.
1: Hei, monggo nderekne. Salame nderek foto kaune burusnya yen nang tamu tiga niki wau.
0: Waduh, le Ije.
1: Ngatur matur suwun.
0: Injih Pak De, yuk greng. Injih matur sangat nuwun kagem Pak De Sarbini mundur alon-alon mangke saged dipun rantos ing kepasti mangke badhe kaataraken. Sawingipun Pak De Sarbini dalem tami malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Belen ajak pamen.
0: Injih Pak Pono.
1: Injih matur nuwun niku wau.
0: Injih sampun kaaturaken. Injih. Salam-salam sumangga menika Pak Pono kagem sinten.
1: Injih.
0: Injih.
1: Bu Siti, Pak Wisnu Aji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi. Dalam mugi Pak Kasih Kasih Biro, Pak Yono Kasih Biro, Mbak Ari Wonten Bimbing, Bukun Wonten Bonggo, Pak Yati Wonten Bonggo, Pak Temimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmi, Mbak Ike Pon Puninu. Salam mugi kagem Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Curati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Prayitno Geru Kidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato. Salam mugi Mbak Rara Sati, Mbak Ani,
0: Injik.
1: Mbak Bijanisi, Mbak Wati, Mbak VR, Mbak Dari, Mbak Lili, Mama Naibi, Mamanya Aswa, Mbak Nana, Pak Dian, Pak Dian Plastik, Mugi Pak Bejo, Mas Diyar, Wonten Jater, Mas Dian, Mas Risa, Mas Bekas, Mas Abi, Mas Roni, Mas Roni Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Abelilian, Mas Julian Jasmara, Ajem Male, Mas Eko, Ajem Male, Mas Mas Es, Uji Mas Es, Uji Mbak Ros, Wonton yang keliko. Salam Uji, anu Pak Rohman, Sao Ibu, Wonton Wono Tolo.
0: Uji
1: Pak Dihan, Pak Jan Plastik, Pak Bejo, Mas Diyar, Mas Dalio, Pak Jeng Mas Bakas, Mas Abi, Pak Jeng Anu itu, Mas Adri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Pergong, Pak Topo, Wonton Guwarjo, dan sana-sana
0: Sipun.
1: Jadi teman juga ngeras akan diatur mencari Mbak Niku ngatur mawan Niku anu pati nih jojol mata Mbak.

0: Ngaten
1: enjeh. Mata Pak kena nggo nyaur utang.
0: Ngaten.
1: Nyetel RBA ndak cek kepikir dadi padang.
0: Enjeh.
1: Tapi anu jajal mata Pak sedak stasiun ketinggalan.
0: Enjeh.
1: Nyetel RBA ndak cek kepikir dadi padang gilar.
0: Waduh, padang gilar-gilar enjeh Pak. Enjeh.
1: Malin apa niku jangan gori saka pasar Gresik.
0: Cici ngaten.
1: Teko keri kok jaluk dhisik.
0: Oh, lencet to. Jaluk dhisik nggih, membudayakan budaya antri nggih Pak nggih. Ngaten. Enjeh matur sangat nuwun Pak Pono. Enjeh, yuk kereng. Enjeh matur sangat nuwun kagem Pak Pono ingkang nenggah wonten sambil join nggih. Ingkang sampun kentun-kentun salam kagem sanak kadang sedaya menika. Sumangga negara angin spesial kemawon kagem Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang nenggah wonten Teguh Jajar menika. Sumangga katri nampi rumiyin nggih Mbak Ani.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
3: Kamu
2: rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Eh, kamu, Bil.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus nggak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet nggak?
3: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
3: Bisa kok. DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia dari Bank

Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri kalau kita lalat sengaikan malih menikah jekiran Seragen Asriku ingkeng tasih badi atin atau raken dumugi mangke wonten ing tabuh kali wasia. Soalnya ingkeng sampun ngintun WhatsApp malih menikah dalam tiga rumien. Wah, wonten by El Gani, wonten Boyolali menikah jek. Makasih Mbak Atin sudah di play lagunya. Salam kenal dari Mbak El Gani Boyolali. Enje, salam tepang ugi enje kagem Mbak El Gani. Mugi-mugi tansah prastio kalian Buana Asri FM menika enje. Oke, wonten Mas Aat menika sugeng siang Mas Aat. Gabung Mbak lagunya. Menapa enje? Sia Nurul Melati lagunya. Oh je, lagunya layang-layang saking Mas Didi Kempot. Enje matur suwun nika kagem Mas Aat ye. Matur suwun sampun gabung kalian Buana Asri FM. Lajeng wonten malih menika The Land of Java Man saking Mas Diat menika enje. Request Lintang Dhuwur Kutha saking Mbak Safritri. Ketuniken kagem Eyang Pono Bapak RT Cak Roto alias Bapak Ringgo. Lajeng katur Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak WR, Mbak Ros, matur nuwun yuk keri. Lintang Dhuwur Kutha nggih mangke saged dipun rantos ing pasti mangke badhe katraken menawi nyekapi wekdalipun nggih Mas Diat matur sanget nuwun menika miyosipun. Samangke sugeng siang ugi menika kagem Bunda Fatimah yang cantik ing lenggah wonten teguhan menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Atin, siang ugi menika Bunda Fatimah. Oh ya Mbak, tolong Bunda nanti di play denok. Salamipun kagem Bunda Ninu, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Suradi, Bunda Lasmiati, wonten Bunda yang di Bongo, Bunda Putri, lajeng Mbak Ani tiga-tiganya menikah nggih. Lajeng katur Bunda Miko, wonten Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Ngatmi, mamanya Aswa, Bapak Jasmino, Mas Andri, Mbah Timbul, lajeng Mas Is, wonten Mojo Wetan, Mas Diat, dan semua bunda-bunda, semua monitor RBA tanpa kecuali. Kagem Mbak Atin, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih yuk keren. Ejem atur sangat won menika kagem Bunda Fatimah. Menika lenggah, wonten teguhan menika enjeh. Oh enjeh, Kak Atin tadi HP-nya Kak Ros habis baterai. Oh. Je, sugeng ngecas rumian menika Kak Ros. Samangke wonten Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Matur suwun Mbak Atin, lagunipun sampun dipun puter, sampun gemomi dangetaken sinambi nginem menika. Lain cih wajan sregep tenan kok nggih Mbak Ani Suwarno. Iku pasti lelanganipun sampun dipun midhangetaken kagem jampi sayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Samangke setunggal lelangen wonten sarung jagung menika kagem Bunda Kini ingkang lenggah wonten balu menika. Sumangga Bunda sarung jagung kaaturaken saged kalaras rumiyin nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi.

0: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wae lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
5: Walah, lala ya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
5: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakglenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Suwangga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri, kagem panjenengan ingkang samangke nembe nyerantos adan luhur nggih. Mangke badhe kaaturaken tapus olas langkung sekawan dasa setunggal menit. Enggal kaaturaken lelangan salajengipun menika wonten tak eling-eling ingkang dipun kersakaken kaliyan Bunda Suradi. Mangke kalajengaken pengarepan kagem Bunda Natali ingkang enggah wonten tangkil menika nggih. Sumangga samangke kaaturi nampi saged kalaras. Mugi-mugi ndadosaken lipur saha jam pisah wonten ing kaludangan siang menika sumangga katampi.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karang Malang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: kamu.
1: Makaten kalawau pangarepan sawun kaaturaken spesial kagem Bunda Natali ingkang lenga wonten Tangkil nggih. So tak eling-eling kalawau kagem Bunda Suradi ingkang lenga wonten GSA. Nah, Bapak Ibu warga Sragen Asri samangke jarum jam letahaken tapo 11 langkung sekawan dosa setunggal menit. Wektalipun kaaturaken adzan luhur kagem kawasan Sragen lan sak kiwa tengenipun. Semangga.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 ya, bersama Sadu yang hadir tentunya yang siap menemani siang Anda dengan rangkaian tembang-tembang yang kita hadirkan di gelaran Simfoni Kenangan. Dan telah kita nikmati satu tembang yang tadi tersaji ya, dari Irianti Erning Praja, Kapan Kamu Ngerti. Nah silakan untuk yang mau bergabung di sini, silakan bisa langsung SMS atau WA 082133950947 atau juga line telepon 0271890799. Baik, kita langsung terima dulu untuk yang udah bergabung dan line telepon ada siapa nih. Selamat siang Bu Nasri Senagian.
1: Selamat
0: selamat siang. Ye.
1: Lagunya Yulia Yasmin itu apa? Merana, Mas.
0: Merana.
1: Iya.
0: Kirim salamnya buat siapa?
1: Semuanya aja, Mas. Soalnya tadi

0: Ya, aku sego semua.
1: Oh gitu. Ini gundang mendung gak nih?
0: Suar mas Dewi, maaf selalu, dimusnahkan segera rezekinya. Itu aja mas Dewi.
1: Oh iya.
0: Assalamualaikum yuk.
1: Waalaikumsalam yuk. Gereng demikian untuk panjenengan sehat selalu ya. Juga dimudahkan rezekinya. Oke, makasih. Ya. Makasih buat Rasiko untuk lagunya. Nanti ditunggu ya. Untuk lagunya yang di request nanti dari Yulia Yasmin ya, yang berjudul Merana. Oke, ya, ditunggu untuk lagunya nanti ya. Berikutnya ada lagi, silakan yang mau bergabung bisa SMS atau WA di sini. Juga line telepon tentunya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita kembali siapkan lagu yang nanti bakal tersaji. Untuk lagu yang berikut kita segera hadirkannya. Langsung nih dari Yulia Yasmin, Merana.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya, Mitra Buana Merana dari Yulia Yasmin ya, yang baru saja kita hadirkan. Oke, kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung banyak banget nih ya. Yang kali ini di request dari siapa aja ya. Oke. Oh, yang tadi telepon Mas Andri Setiawan. Nah, makanya ini suaranya tadi kok agak-agak lupa dikit ya. Oke, makasih buat Mas Andri ya. Buat Mas Andri Setiawan tadi ternyata ya. Nah, yang udah gabung tadi kalinya tadi lain telepon. Nah, ini lagunya udah kita hadirkan ya. Sekali lagi makasih buat Mas Andri. Dan berikutnya kita kembali buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Ada siapa aja nih ya? Selamat siang buat Mas Tunya sama tugas. Ini dari Bunda Natali, request lagunya Benci Tapi Rindu. Terkirim salam buat semuanya aja. Buat Mas Tunya makasih dan yuk greng ya. Makasih ya. Untuk lagunya Benci Tapi Rindu. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Mas Dwi, diputeri lagunya Bunga Sedap Malam. Salamnya buat semua wanita yang stay siang mendengerin. Makasih yuk greng tugas buat Mas Dwi ya. Makasih juga buat Mbak Adi Suwarno yang juga udah bergabung di sini. Dan untuk lagunya juga ditunggu ya. Dan untuk yang selanjutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang bakal tersaji dua teman sekaligus nanti ya. Kita bakal hadirkan. Di antaranya nanti ada dari tembang yang berjudul Benci Tapi Rindu ya. Untuk lagunya kita siapkan. Ini oh ya dari Diana Nasution. Oke ya. Kemudian juga nanti ada Bunga Sedap Malam ya, yang segera tersaji dan kita nikmati. Yang lain silahkan kita tunggu, lain telepon atau juga WA, tentunya di Sajian Simfoni Kenangan.

0: Kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

0: Citra Buana, dua tembang yang telah kita hadirkan, Benci Tapi Rindu, kemudian juga Bunga Sedap Malam ya, untuk lagu yang telah kita hadirkan. Berikutnya silakan untuk yang mau bergabung, ya SMS atau WA, kita tunggu ya. Oke, untuk yang berikutnya lagi, Mas Lim, makasih lo ya, ini dari Mas Andri. Tadi udah keputar takiran, udah hafal sama suaraku Mas Di tadi pas on air. Maafin ya kalau tadi pas on air Mas Di belum hafal. Iya. Oke, makasih buat Mas Andri Setiawan ya. Oke, gabung terus pokoknya, gak boleh kemana-mana ya. Terus yang berikutnya silakan, ada lagi dari siapa yang mau bergabung di sini ya. Selamat siang Bu Ana Sri Seragen.
1: Halo, halo
0: Sandi. Halo, halo juga Bunda Gini, gimana kabar? Sehat selalu ya. Oh, the land of Japan. Oke. Habis manis habislah sayang. Siap. Yeah. Iya. Oh gitu, kepencet. Iya.
1: Bapak Rahman sekarang di Bundanya. Andri Setiawan tadi.
0: Iya, tadi Mas Andre, betul.
1: Roni.
0: Iya. Iya.
1: Bapak Pono.
0: Oh di Gemolong Pak Yon, nah Pak Yon pasti kayaknya itu. Oh ya. Siapa lagi? Oh ya. Oh, Cak Roto ya. Iya, lama enggak muncul kayaknya. Sekarang sibuk terus nih gitu. Barusan ya. Iya. Oh ya.
1: Yang
0: Oh ya. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Ya. Yeah.
1: Selamat juga.
0: Yeah. Oh ya. Yeah. Terima kasih juga. Oh benar, Ros di Belali. Terima kasih juga. Yuk, greng. Makasih buat Bunda Kini yang udah kasih salam juga. Untuk lagunya yang di request nanti Dian Pisa saya untuk lagunya. Habis manis habislah sayang, ditunggu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, matugas, tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagunya Mas dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Buat Mas Dwi makasih dan yuk greng ya. Makasih juga buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya, untuk lagunya dari Nika Ardila, ditunggu nanti ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi, dari Bunda Gun, request lagunya Tiada Aku Menyangka dari Hari Parintang. Terima kasih untuk Mas Dunya petugas, yuk greng ya. Makasih juga ini buat Bunda Gun juga yang udah bergabung di sini dan selamat siang ya. Ya, Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut, di mana nanti di antaranya ada Habis Manis Habislah Sayang buat Bunda Kini, kemudian juga Mamaku Ingin Pulang buat Miko, kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Metro Buana untuk tembang yang telah kita hadirkan, Habis Manis Habislah Sayang, kemudian juga Mama Aku Ingin Pulang, ya, dua tembang yang telah tersaji dan kita nikmati. Berikutnya nanti ada Tiada Ku Menyangka, yang satu lagi nanti buat Bunda Gun yang request lagunya, ya. Dan sebelumnya kembali kita buka lagi tuh kali ini yang udah gabung di sini ada siapa aja nih. Oke, kita buka dulu. Nah, yang udah masuk dan ada dari siapa ini, kita buka lagi. Selamat siang Mas Dwi, siang juga. Ini dari yang Tin ini, tolong diputarkan lagunya apa ini, Senja di Batas Kota dari Ernie Johan. Buat Mas Dwi makasih, bertugas yuk greng ya. Makasih ya buat yang Tin ini untuk lagunya Senja di Batas Kota yang dari Ernie Johan. Oke. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi yang udah masuk di sini. Selamat siang buat Mas Dwi. Request lagunya Bintang Kehidupan. Salamnya buat Bunda Kini, Mbak Martini, Rasa Strawberry, Kak Ros, kemudian juga buat Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Mbak Wer Daliam, Mbak Ani, Pak Pono, Cak Roto, Pak Yan Plastik dan Pak Eko Bumi Haji Gudang. Kemudian juga buat Mas Alri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, Bapak Imita yang ada di Masaran. Juga buat semua tanpa terkecuali, buat Mas Dwi selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih. Yuk kering dari Pak Rahman dan Ibu Lasmiati, ya. Selamat siang ya untuk Pak Rahman dan Bu Lasmiati yang juga udah bergabung di sini. Nah, untuk lagunya nanti yang di request tembang koleksi dari dari Nika Ardial ini, ya. Betul ya, Bintang Kehidupan. Oke, ditunggu ya untuk Pak Rahman dan juga Bu Rahman. Untuk lagunya nanti kita bakal hadirkan ya, tembang koleksi dari Nika Ardila yang berjudul nanti Bintang Kehidupan. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi yang udah gabung juga di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, simpati kenangan dari Mama Asma. Buat Mas Dwi request lagunya Saat Bersama. Buat Mas Dwi makasih bertugas, sehat selalu. Yuk kereng ya, makasih juga dan selamat siang ya. Dan kita langsung siapkan untuk lagu yang bakal tersaji. Di antaranya nanti ada Tiada Ku Menyangka dan juga Senja di Batas Kota. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati bersama terus di Simfoni Kenangan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Ya, Peter Buana kita hadirkan tadi untuk lagu ya, Lebih Baik Berpisah, dan juga tadi ada Senja di Batas Kota. Kembali saya buka tuh kali ini yang udah gabung. Nah, ada siapa aja nih? Metsiang Mas Dwi, Metugas, moga sehat selalu kabarnya. Tolong dibetarkan hatiku masih rindu. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, Bunda Lis sekalian, Pak Mursitinya, Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Rus, dan Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bunga Atmi, Mbak Ani, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Kis, Mas Is, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Ade yang ada di Jogja ya, monitor baru. Makasih Mas Duya, makasih juga nih buat Bunda Surati yang udah gabung juga di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi, tolong putarkan Hati Yang Luka. Salam buat semua bunda-bunda tanpa terkecuali ya. Buat Mas Dwi, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia, yuk kering ya. Makasih buat Bunda Fatima. The Land of Java Man, Bapak Jasmine, request salam terakhir dari Kang Fauzi. Salam buat Mbak Bibi, Mbak Rus Anjarini, Bu Satria yang Pono, Pak Yon, buat yang share sukses selalu. Makasih, oke, makasih juga ya. Nah, Peter Buana, kita langsung siapkan untuk lagu berikutnya. Mohon maaf ya, karena ini saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta. Nah, untuk sementara kita jeda dulu untuk gelaran Simon Kenangan. Dan jangan lupa sekali lagi, nanti selepas warta berita pukul 13 kita akan lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Jadi untuk yang tadi udah request lagu dan kita baca WA-nya belum selesai, ditunggu ya, nanti setelah warta berita kita bakal sajikan. Yang pasti jangan kemana-mana, terus bersama di 94,7 Buana Asri FM.
1: Jalan jagungnya Kang Marji, ijo royo-royo, terus tanpa nenek wabik tenan lho Pak.
2: Jelas toh Bu, merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
1: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung, saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumber Lawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
6: The Land of Java Man.
7: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026.
8: Dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler.
9: Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. KPK dalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama sebagai saksi. Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai runner-up Grup A. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Progres pembangunan Sekolah Rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto dari RRI Semarang.
7: Saat ini sudah 90% selesai.
10: Pembangunan Sekolah Rakyat SR Terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru.

0: Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadirsos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan, ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
1: guru transisi,
0: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
3: Ini sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik, karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi, karena rata-rata ibunya terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Rama Ponto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Diperiksa terkait apa saja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
7: HM selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
6: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
8: Konfrontasi dengan misalnya, Pak.
5: Dikonfirmasi soal uang $5.000 US dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
8: Masih biasa aja kebijakannya.
9: Soal pengaturan kuota dengan Yakut, pembahasannya,
5: Pak.
6: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemilik

0: PT Tebo Indah Handoko Limaho menggunakan dokumen fiktif dalam mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senilai lebih dari 992 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah dalam persidangan kasus dugaan korupsi LPI dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Dokumen kuitansi pembayaran, invoice tagihan, faktur pajak atas nama CP Alam adalah dokumen fiktif yang saya buat atas perintah Handoko Limaho selaku direktur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor Indonesia dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Liu Raymond. Dalam persidangan menghadirkan saksi Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah, dan Jim Supardi, mantan sales dan marketing PT Tebo Indah. Dalam keterangannya, saksi Feli Handayani mengakui dirinya diinstruksikan oleh terdakwa Handoko untuk membuat dokumen fiktif.
1: Saudara yang buat,
3: iya.
1: Terus nominal-nominalnya nih seolah-olah ada pembelian 9 miliar dan sebagainya dari siapa?
3: Nominalnya saya dikoordinasikan dengan Pak Irwin.
1: Diperintahkan siapa supaya...
3: Instruksinya dari Pak Handoko, Pak.
1: Dari Handoko. Ini tujuannya nih jelas kalau di sini. Digunakan untuk pinjaman kepada Bank Eksim.
3: Iya, memang disampaikan begitu, Pak.
2: Sementara itu, saksi Jim Supardi mengatakan dia membuat dokumen fiktif secara keseluruhan. Saksi Jim Supardi menyadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Namun sebagai pegawai, dia harus mengerjakannya.
4: Saksi menyampaikan terkait faktur-faktur penjualan ya, yang saksi buat tidak benar gitu ya. Itu yang disebut fiktif nominalnya atau tanggal pengeluaran faktur, pembuatan faktur.
5: Saya jawab Pak, ya. Keseluruhan Pak.
4: Keseluruhan. Sebenarnya dalam pembuatan itu saksi menyadari nggak bahwa perbuatan saksi itu melanggar hukum?
5: Harus gitu. Saya menyadari itu tidak benar. Hanya pada saat itu saya sebagai pekerja Pak, saya diminta untuk mengerjakan ini, ya saya sebagai karyawan saya mengerjakan Pak.
2: Sebelumnya Jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
7: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha menjelaskan, total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
8: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik. Tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
6: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tidak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi atau jejaring terintegrasi yang menghubungkan seluruh rantai nilai makanan. Laporan disampaikan Rian Suryadi.
9: Selamat datang kepada Bapak.
10: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026 yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
11: Jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
10: Sementara itu CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
12: Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
10: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Malaysia berhasil menorehkan prestasi dalam pemeringkatan di Impact Ratings 2026. Keberhasilan dinilai tidak lepas dari komitmen kampus dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Sasa Haniyah melaporkan selengkapnya.
13: Pemeringkatan di Impact Ratings 2026 menempatkan dua universitas Malaysia di jajaran teratas dunia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDG. University Science Malaysia atau USM berada di peringkat 5 dunia dan mempertahankan posisi terbaik untuk SDG 17. Sementara University Kebangsaan Malaysia atau UKM menempati peringkat 7 dunia dan masuk kelompok 1% universitas terbaik di dunia. Direktur University Sustainability Office USM, Normaliza Abdul Manaf, mengatakan capaian tersebut didukung komitmen kuat manajemen universitas dalam membangun kolaborasi dengan industri, komunitas, organisasi non-pemerintah, dan juga pemerintah.
14: Jadi kolaborasi dengan industri, kolaborasi dengan community, kolaborasi dengan NGO, dengan kerajaan memang kuat untuk kita increase kita punya penelitian.
13: Sementara itu, Rektor UKM Khairul Nizam Abdul Maulud menyebut keberhasilan universitasnya meraih peringkat 7 dunia didorong komitmen pengelolaan kampus dalam menerapkan 17 agenda SDG di United Nations pada kegiatan operasional, penelitian dan juga layanan.
15: Tertinggi adalah disebabkan oleh komitmen pengurusan tertinggi UKM yang mana menyokong kepada 17 agenda United Nations SDG yang mana kita gunapakai ataupun kita laksanakan di peringkat operasi dan juga penyelidikan dan juga dalam perkhidmatan lah.
13: Sebagai informasi, sejumlah perguruan tinggi Malaysia termasuk kampus-kampus yang mencatat prestasi dalam pemeringkatan tersebut akan berpartisipasi dalam pameran pendidikan Mega Ayo Kuliah. Kegiatan yang digelar di Hotel Kempinski Jakarta itu pada 11 hingga 12 Juli mendatang akan memperkenalkan berbagai peluang pendidikan tinggi kepada masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kesehatan jemaah haji yang telah sampai ke kampung halaman tetap dipantau selama 2 pekan. Dodik Setio dari RRI Padang melaporkan. Dodik.
17: Pendengar, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang ke tanah air telah usai, namun pemantauan terhadap kesehatan jemaah ini masih terus dilakukan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, pada RRI siang tadi mengatakan pemantauan kesehatan dilakukan sebagai langkah memastikan jemaah tidak terjangkit penyakit menular. Pemantauan ini dilakukan selama 14 hari atau 2 pekan terhitung sejak kembali ke tanah air.
18: Kita kirim surat ke Dinas Kesehatan Kabupaten, tembusan ke provinsi untuk mengamati itu kondisi jemaahnya. Apakah hanya yang sakit saja? Tidak. Seluruh jemaah yang di kloter itu kita minta untuk diamati dan kita minta feedback atau info.
17: Pendengar, Mawari Edi juga menjelaskan jemaah yang terdeteksi mengalami demam atau gejala lain nantinya diarahkan melakukan pemeriksaan melalui fasilitas kesehatan di lingkungan terdekat. Jika ditemukan kecurigaan tertular penyakit atau terjangkit virus saat menunaikan ibadah haji, jemaah bersangkutan akan dirujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Sementara itu, pada musim haji tahun ini, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat memberikan layanan terhadap 14 kelompok terbang jemaah haji dengan jumlah mencapai 5.374 orang. Mereka berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Pemulangan terakhir pada tanggal 20 Juni lalu. Saat ini masih terdapat 5 jemaah haji asal Sumatera Barat yang belum bisa dipulangkan karena masih sakit dan menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 5.864 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat telah kembali ke tanah air setelah seluruh rangkaian pemulangan dari Arab Saudi selesai dilakukan. Namun, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan karena dinyatakan belum layak terbang. Berikut Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan. Halwi.
19: Ya, pemulangan jemaah haji Embarkasi Lombok telah selesai dilakukan berakhir pada hari Minggu 21 Juni 2024. Dari total jamaah, yaitu 5.864 jamaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang, sudah tiba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun dari total tersebut, sebanyak 4 orang jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Informasi yang kami impun dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji, Lalu Muhammad Amin, mengatakan bahwa seluruh jamaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah tiba dengan selamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut penegasan Kanwil Kemenag Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20: Perangkatan dan pemulangan jamaah haji yang biasanya 5.864 yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar kisahnya. Proses penyelenggaraan sampai tahapan pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat dipastikan sehingga selamat, insyaallah semuanya akan kita berdapat berikan.
19: Dari total jamaah haji NTB tahun ini, sebanyak 12 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana 11 orang meninggal dunia di Tanah Suci dan sisanya meninggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu tiba ke NTB. Dan pemerintah maupun penyelenggara haji memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan haji mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan terkendali. Di mana jemaah yang telah tiba langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota dan langsung berkumpul dengan keluarga masing-masing. Meski seluruh tahapan haji sudah selesai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari Kanwil Kementerian Haji sudah juga melakukan evaluasi di mana ada beberapa catatan, yaitu diantaranya untuk pemberangkatan jemaah haji dari Pulau Sumbawa untuk tahun depan disarankan akan menggunakan pesawat karena untuk meminimalisir tingkat kecapean dari jemaah haji yang dari Pulau Sumbawa. Selain itu juga untuk kesehatan jemaah haji untuk tahun depan untuk pemberangkatan haji selanjutnya akan dimaksimalkan mulai sejak Juni. Dari Mataram, saya Muhammad Salwi, Pro 3 Turis Udara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolhenov, mengungkapkan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya. Population is aging.
1: So it means that we need Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan pemerintah Rusia melihat peluang kerjasama yang semakin besar dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja akibat tren penuaan populasi di negara tersebut. Tolchenov menjelaskan, Rusia saat ini menghadapi tantangan demografis yang mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja dari luar negeri. Menurutnya, selama ini Rusia lebih banyak merekrut tenaga kerja dari negara-negara tetangga di Asia Tengah. Namun dalam beberapa waktu terakhir, perhatian perusahaan-perusahaan Rusia mulai mengarah ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
21: Populasi kami terus menua, yang berarti kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan Rusia mulai mencari berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut di banyak kawasan. Kami telah menjalin kontak dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Evgeny Zagainov, mengatakan jumlah pekerja migran dari negara-negara ASEAN yang bekerja di Rusia saat ini belum terlalu besar.
22: Faktanya, jumlah pekerja migran dari negara-negara di kawasan ini di Rusia tidak terlalu tinggi. Tetapi ini bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan hak dan kepentingan mereka. Memang, rencana aksi komprehensif kita, upaya di bidang ini, dan khususnya menyarankan kerjasama dalam akses pekerja migran terhadap pengembangan dan sertifikasi keterampilan.
1: KTT ASEAN-Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 di Kazan turut menghasilkan rencana aksi komprehensif untuk implementasi kemitraan strategis 2026-2030 dengan salah satu poin yang disepakati adalah mengenai migrasi, yakni menjelajahi kerjasama mengenai akses pekerja migran terhadap pengembangan keterampilan dan sertifikasi, pengarus utamaan pengakuan keterampilan, kebijakan dan tata kelola migrasi tenaga kerja dengan mempertimbangkan deklarasi Vientiane. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga, Afrika Selatan menciptakan kejutan besar dengan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026. Sebagai runner-up Grup A, tim asuhan Hugo Broos itu memastikan tiket ke fase berikutnya usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Monterrey pagi tadi. Korea Selatan sebenarnya tampil agresif di awal laga melalui peluang Kim Min-jae dan Lee Kang-in, namun gagal berbuah gol. Afrika Selatan kemudian mampu mengambil alih permainan dan beberapa kali mengancam gawang Korea Selatan. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada babak kedua melalui tendangan Tavelo Maseko. Usai laga, Maseko mendedikasikan kemenangan ini bagi para pendukung Afrika Selatan.
23: Yeah, it's unbelievable, man. It feels like a dream, you know.
24: Ini luar biasa. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, saya memberikan apresiasi kepada seluruh supporter yang hadir hari ini karena mereka memberikan dukungan sepenuh hati. Kemenangan ini kami persembahkan untuk semua yang mendukung kami, bahkan untuk mereka yang meragukan kami. Karena banyak yang mengatakan peluang kami lolos dari fase grup hanya 7%. Tetapi nyatanya kami berhasil melakukannya. Kami berterima kasih atas semua dukungan dari tanah air dan seluruh masyarakat Afrika Selatan. Dan sekarang kami akan terus melangkah maju.
23: South Africans and yeah, we keep going.
0: Hasil ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Afrika Selatan yang berhasil melewati fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sementara itu, Korea Selatan masih harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi di gelaran Simfoni Kenangan ya. Tadi untuk tembang yang tersaji Bintang Kehidupan ya, yang udah kita hadirkan ya, buat Mak Rohman, juga Bu Rohman yang request lagunya. Berikutnya ada tembang lagi yang udah kita siapkan dan nanti bisa disimak. Di antaranya nanti ada Saat Bersama, kemudian juga Hatiku Masih Rindu ya, yang tadi di request. Dan silahkan nanti yang mau bergabung lagi ya, SMS WA 082 1339 5097, juga lain telepon 0271 890 799. Sekali lagi di gelaran yang kita hadirkan di sajian Simfoni Kenangan. Oke, untuk lagunya kita nanti bakal hadirkan ya. Baik. Dan Mitra Buana, nah, melakukan aktivitas fisik di siang hari ini ya, memiliki berbagai dampak positif ya, bagi kesehatan biologis dan juga psikologis. Salah satu keunggulan utamanya adalah meningkatkan metabolisme tubuh yang lebih efisien. Suhu lingkungan yang lebih hangat membantu proses pembakaran kalori berlangsung lebih cepat dibandingkan waktu lainnya. Selain aspek fisik, olahraga siang hari berperan dalam meningkatkan kesehatan mental melalui produksi hormon endorfin. Hormon ini berfungsi sebagai pereda stres alami yang mampu menciptakan perasaan bahagia dan tenang. Hal ini sangat bermanfaat bagi individu yang memiliki jadwal padat untuk menyegarkan pikiran di tengah aktivitas harian. Suhu tubuh yang cenderung lebih tinggi pada siang hari juga memberikan fleksibilitas otot yang lebih baik. Kondisi ini meminimalkan risiko kaku pada persendian, sehingga gerakan tubuh menjadi lebih lentur saat beraktivitas. Selain itu, paparan sinar matahari membantu tubuh dan memproduksi vitamin D yang penting bagi kesehatan tulang dan sistem imun. Dari sisi manajemen waktu, berolahraga di siang hari ini atau di siang hari menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang sibuk pada pagi dan malam. Berolahraga pada siang hari sangat efektif untuk meningkatkan performa fisik dan berfungsi sebagai tombol reset mental. Aktivitas ini membantu membakar lebih banyak kalori karena suhu tubuh yang lebih tinggi, sekaligus mengatasi rasa kantuk atau kejenuhan saat istirahat.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi tentunya masih di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana SRFM. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani di siang hari ini. Dan untuk tebang berikutnya yang udah kita antrikan, ada dari siapa ini nanti? Betaria Sonata ya, Hati yang Luka. Hati yang Luka. Kemudian juga untuk tembang dari Kang Fauzi, Salam Terakhir, yang juga nanti kita sajikan ya. Tapi sebelumnya kembali untuk yang mau bergabung nanti, nah tetap di 94,7 Buana SRFM di gelaran Simfoni Kenangan. Kali ini kita segera sajikan dan kita nikmati ya, masih terus bersama di Buana Sri Seragian.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, ada suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi informasi di ruang dengar Anda untuk di sesi pertama. Pendengar LPPLC Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Aldo yang akan berbagi kabar Camat Lembak fasilitasi roadshow edukasi program ceria untuk anak TK dan PAUD bersama LPPL Radio Suara Muara Enim. Selengkapnya bersama rekan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kecamatan Lembak memfasilitasi kegiatan roadshow edukasi program kegiatan cerita anak atau ceria yang menyasar lembaga Taman Kanak-kanak TK dan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD di wilayah Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor Camat Lembak Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan tim dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Muara Enim yang berada di bawah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Pesandian Diskominfo Kabupaten Muara Enim. Roadshow tersebut difasilitasi langsung oleh Camat Lembak Didi Haryanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembak Desi Juliani sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi, pendidikan karakter, serta pengembangan kreativitas anak usia dini melalui media edukatif. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan guru dan peserta didik dari sejumlah TK dan PAUD yang ada di Kecamatan Lembak. Program Ceria sendiri merupakan salah satu upaya edukasi yang dikemas secara menarik melalui kegiatan bercerita, interaksi anak, serta penyampaian pesan-pesan positif yang mendukung tumbuh kembang anak. Camat Lembak Didi Haryanto mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi masa depan. Karena itulah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan media menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya kehadiran LPPL Radio Suara Muara Enim melalui program edukatif tersebut menunjukkan peran media yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan di bidang pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Tim LPP Radio Suara Muara Enim dalam kesempatan tersebut memperkenalkan konsep program ceria yang mengedepankan edukasi, hiburan, dan penguatan karakter anak melalui pendekatan yang komunikatif dan ramah anak. Program ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran alternatif yang menarik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Enim. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. DJ Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk DJ Aldo untuk informasi Anda. Untuk selanjutnya ada informasi dari rekan Fajri dari Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan berbagi kabar Kejurnas Gantole dan Para Layang digelar di Kabupaten Kota Baru.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional Gantole dan Para Layang tahun 2026. Kejurnas Gantole berlangsung sejak 22 hingga 24 Juni 2026. Sedangkan Para Layang digelar 24 sampai 26 Juni 2026. Sebanyak 50 atlet dari 11 provinsi di seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang ini. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muli saat menutup kejuaraan Gantole pada Rabu 24 Juni 2026 kemarin menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, menurutnya kejuaraan ini juga mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam Kota Baru ke masyarakat luas. Sairi juga mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, dan persahabatan. Ia berharap kegiatan ini menjadi Kota Baru semakin dikenal sebagai destinasi andalan olahraga Dirgantara. Adapun pemenang Kejurnas Gantole seri 1 untuk kelas high perform individu A, yakni juara pertama Sulis Widodo dari Jawa Tengah, juara kedua Ayat Supriyatna dari Jawa Barat, juara ketiga Rocky Rogala dari Kalimantan Selatan. Untuk juara kelas intermedia individu B, yakni juara pertama Supardi dari Jawa Tengah, juara kedua Irfan Ompu Sungu dari Sumatera Utara, juara ketiga Yuwana Putri Ramadhani dari Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kelas high perform bergu A, juara pertama dari Jawa Tengah, juara kedua dari Sumatera Barat, juara ketiga dari Jawa Barat. Demikian Pajri LPP Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kota Baru Kalimantan Selatan kita bergeser ke Kabupaten Gresik Jawa Timur. Ada rekan Iza dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur yang akan berbagi kabar peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemkab Gresik gelar uji emisi kendaraan bermotor.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar uji emisi kendaraan bermotor tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Pemkab Gresik ini diikuti 100 kendaraan, terdiri dari kendaraan dinas, kendaraan umum, hingga truk operasional kebersihan dan taman. Wakil Bupati Gresik Aslul Alif yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya memastikan kendaraan memenuhi standar emisi sebagai langkah nyata menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Melalui uji emisi ini, Pemkab Gresik berharap kesadaran masyarakat terhadap perawatan kendaraan semakin meningkat demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan Iza dari Suara Gresik dan selamat bertugas kembali. Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya

0: sedang dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Mencegah DBD dengan 3M+. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pasuruan people dan selamat kembali berjumpa di Suara Pasuruan. Siang kali ini Anggun tidak sendiri Pasuruan people. Anggun ada kawan untuk ngobrol ya di talk show kesehatan untuk edisi hari ini berkaitan dengan mencegah DBD. Bagaimana sih pencegahan DBD? Apa sih sebenarnya pengertian dari DBD tersebut? Nanti kita akan tanya sama beliau narasumber kita di siang hari ini. Oke, baik, sekarang kita langsung menyapa ada Dr. Ragil Widodo BN. Beliau adalah dokter umum Puskesmas Purwosari. Selamat siang, dokter.
3: Selamat siang, Pak Anggun.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat dan sudah sabar menunggu ya.
3: Alhamdulillah sabar.
2: Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan sudah hadir ya di Suara Pasuruan. Dan kita ngomongin seputar DBD, demam berdarah dengue gitu ya, dokter. Penyebutannya begitu?
3: Betul.
2: Ya. Yeay, dapat 100. Ya.
3: Alhamdulillah.
2: Tapi yang kita sering dengar istilahnya DBD, demam berdarah. Cuman kadang-kadang kita itu masih kurang memahami pengertian dari demam berdarah tersebut, dokter. Sebelum kita jauh melangkah ke bagaimana pencegahannya nanti.
3: Yeah, terima kasih Mbak Anggun ya. DBD ya, dari DBD singkatan dari demam berdarah dengue seperti yang disebutkan Mbak Anggun tadi. Kalau dari kepanjangannya bahwa sudah pasti bahwa ada demam dan ada tanda-tanda berdarahan ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi pencegahannya nanti yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita mengantisipasi tidak tergigit nyamuk supaya tidak kemasukan virus ini.
2: Oke, nah untuk bedanya sendiri dari demam berdarah dengue ini sama penyakit-penyakit yang gejalanya mungkin panas gitu, dokter?
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Terima kasih Mbak Anggun ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama dengan penyakit virus yang lain, tapi mungkin ada kekhasan sendiri, yaitu ada demam, biasanya demam antara kurang dari 7 hari, biasanya demamnya tinggi terus, tidak turun dengan obat, sampai hari ke-4 ya. Kemudian disertai nyeri pada belakang mata atau di kepala, kemudian nyeri pada otot dan tulang, dan canda khasnya biasanya ada tanda-tanda perdarahan, bisa jadi bintik-bintik merah di kulit, mimisan, perdarahan gusi, atau mual muntah bisa juga muncul pada orang tertentu gitu.
2: Oke, jadi dokter, begitu kita tergigit nih sama nyamuk Aedes aegypti tadi ya namanya ya, nah itu kapan muncul ciri-ciri yang dokter sebutkan barusan seperti bintik-bintik juga ada rasa nyeri pada bola mata ya?
3: Iya. Oke. Okay. Belakang mata. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang tergigit dan kemasukan virus ini akan sakit. Jadi ada namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah waktu di mana pada saat kita digigit nyamuk yang mengandung, bukan mengandung hamil ya, tapi mengandung berisi virus dengue ini. Ada waktu sekitar 10 hari yang dibutuhkan oleh virus untuk replikasi atau memperbanyak diri di dalam tubuh manusia.
2: Oke, Pasuruan people, coba kita sekarang beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di jalur WhatsApp 0811306107. Sekarang kita cek dulu dari Bu Ayu di Pasuruan, dokter. Apakah emang fogging ini sangat diperlukan untuk DBD? Oke, jadi memang kita belum ke arah fogging tadi ya untuk pencegahannya ya, dokter ya. Tapi monggo mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
3: Terima kasih Bu Ayu sudah mendahului materi kita hari ini.
2: Keren,
3: jadi
2: ya.
3: Hari ini kan fokusnya adalah pencegahan DBD ya. Okay. Mungkin tadi pertanyaannya fogging ya. Fogging dilakukan sesuai dengan indikasi yang baik ya. Jadi ada penyelidikan dulu memang suatu daerah itu perlu dilakukan fogging atau tidak. Dan fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Telur dan larva tidak mati. Padahal kita tahu bahwa nyamuk dewasa cuma 20% yang ada di sekitar kita. 80% dalam bentuk telur dan larva. Jadi kalau fogging membunuh nyamuk dewasa saja, seminggu kemudian telur dan larva akan tumbuh menjadi nyamuk lagi. Jadi bukan solusi yang utama yang dilakukan.
2: Dan betul. Apa yang mesti kita ketahui berkaitan dengan pencegahannya untuk penyakit DBD ini, dokter?
3: Ya, jadi mulai dari saya dulu sekolah sampai sekarang tetap. Jadi yang utama adalah kita lakukan 3M. Ya, mungkin Mbak Anggun sudah tahu apa itu 3M, ya.
2: Oke, money. Mencegah, mengubur, menutup.
3: Ya, jadi mencegah DBD dengan 3M yang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah menguras ya. Bukan menguras uang ya, Bangun ya. Jadi yang harus dikuras adalah tempat penyimpanan air yang bisa dilakukan pengurasan. Dikuras, dikeluarkan airnya, terus bukan dikuras biasa, yang harus kita tambahkan adalah menggosok. Jadi dinding-dinding dari tempat penyimpanan air harus digosok karena telur ini nempel di dinding itu tanpa air masih bisa bertahan selama 8 bulan, Bangun.
2: Wih, jadi, lama banget.
3: 8 bulan tidak ada air dia masih bisa bertahan. Begitu ada air masuk lagi, dia akan berkembang biak menjadi jentik. Seperti itu, makanya harus digosok sehingga telur yang nempel tadi bisa lepas semua.
2: Okay. Yeah.
3: Yang kedua, M kedua adalah menutup ya. Jadi yang ditutup di sini adalah tempat penyimpanan air tadi yang masih berguna. Kita usahakan supaya nyamuk tidak masuk ke dalam tempat itu dan tidak bertelur di tempat itu. Jadi harus kita tutup.
2: Yeah.
3: Kemudian yang terakhir adalah mengubur. Mengubur di sini adalah yang tidak berguna dan bisa dijadikan tempat menggenangnya air. Ini harus kita kubur, seperti itu.
2: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Sekarang ada plus sekarang tapi, Mbak Anggun.
2: Kenapa kok ditambahin plus, dok?
3: Ya, jadi plus di sini adalah plusnya adalah untuk mencegah gigitan nyamuk itu menyesuaikan dengan masing-masing. Ya, masing-masing di sini misalnya suatu daerah itu plusnya masing-masing. Jadi beda-beda. Ya, jadi mencegah gigitan nyamuk bisa dilakukan dengan memakai kelambu, yaitu menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti itu. Kemudian yang plus yang lain bisa gerakan kerja bakti rutin. Nah, itu intinya adalah mencegah supaya nyamuk dewasa tidak menggigit kita.
2: Jadi yang namanya kerja bakti itu memang dari dulu itu fokusnya adalah untuk kebersihan lingkungan bersama.
3: Betul,
2: ya dokter ya.
3: Iya, kita harus bekerja sama dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa melawannya sendiri karena nyamuk ini bisa terbang dengan radius 50 sampai 100 meter. Tapi rutinkan kerjasama, jaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kita. Mungkin itu, Mbak.
2: Yang paling penting juga menjaga PHBS tadi ya, dokter ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih banyak, dokter.
3: Sama-sama.
2: Untuk waktunya, untuk kesempatan sudah hadir di studio Suara Pasuruan. Ada Dr. Ragil Widodo BE, dokter umum Puskesmas Purwosari. Matur nuwun. Dan juga Pasuruan People, Anggun mau pamit. Tetap di Suara Pasuruan.
1: Setelah Persada ID Talk, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Luwak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Radio Suara Kampar Kabupaten Kampar, Riau. Langsung saja informasi dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ada rekan Edna Laila yang akan berbagi informasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat di Kabupaten Nganjuk melalui penguatan peran keluarga dan jejaring layanan perlindungan.
4: Pendekar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aula Dinsos P3A. Kegiatan ini melibatkan TPPKK, pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyudi Marhen, menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi perempuan dan juga anak dari berbagai bentuk kekerasan. Ia juga mendorong kader PKK untuk aktif melakukan pendampingan serta membantu korban mengakses layanan perlindungan. Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Nganjuk, Haris Chatmiko mengatakan, pencegahan kekerasan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan juga anak. Saya Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Nganjuk Jawa Timur kita bergeser ke Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Ada informasi dari Luak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat tentang MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar resmi ditutup. Lintau Bo Utara raih juara umum. Informasi selengkapnya bersama rekan Oji.
5: Baik pendengar, APPL seluruh Indonesia Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-43 tingkat Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 resmi ditutup oleh Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pc di Kecamatan Pariangan Selasa 23 Juni 2026. Pada ajang yang berlangsung selama 4 hari tersebut, Kecamatan Lintobu Utara berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 180 poin. Posisi kedua diraih Kecamatan Rambatan dengan nilai 155 poin. Sementara Kecamatan Kaum menempati peringkat ketiga dengan nilai 148 poin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ Nasional ke-43 yang sebelumnya dibuka oleh Bupati Tanah Datar pada Jumat lalu secara keseluruhan berlangsung sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, panitia kerja, Dewan Hakim, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap persiapan hingga penutupan kegiatan. Kepada seluruh pimpinan, kafilah dan peserta, Wakil Bupati berpesan agar menjadikan hasil yang diperoleh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan generasi Qur'ani di kecamatan masing-masing. Sementara itu, pendengar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an LPTQ Kabupaten Tanah Datar, Haji Afrizon menyampaikan rasa bangga atas suksesnya pelaksanaan MTQ ke-43 yang pertama kalinya menerapkan sistem EMTQ diikuti sebanyak 744 kafilah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi di sesi yang kedua sudah tersampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
0: Persada ID untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
7: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Lintas di darat ini tidak terlalu
0: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Kamis 25 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi yang ketiga? Ada Radio Irama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi Beilaf yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar RTB Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat melalui kebijakan pembiayaan yang ringan. Menurutnya upaya tersebut dapat dilakukan dengan menghapus berbagai beban pajak pembangunan serta menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan berbunga rendah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mendagri menjelaskan kebutuhan perumahan di wilayah tanah Papua masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 30% masyarakat di wilayah tersebut belum memiliki hunian yang layak. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema insentif guna mendorong pembangunan perumahan sekaligus meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyediaan KUR perumahan dengan bunga yang sangat ringan bagi MBR, yakni sekitar 0,5% per bulan. Dengan skema tersebut, masyarakat hanya perlu menyediakan uang muka sekitar 1% atau sekitar 2,4 juta rupiah untuk memiliki rumah senilai 240 juta rupiah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk informasi selanjutnya dari Radio Irama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ada rekan Rizky Amelia yang akan berbagi kabar lantik 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah. Wapub Dion tekankan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia, mewakili Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi melantik dan mengambil sumpah janji 61 pejabat manajerial dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo pada Selasa 23 Juni 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo. 61 pejabat tersebut terdiri dari 6 jabatan pimpinan tinggi pratama, 13 jabatan administrator dan 13 jabatan pengawas dan 29 kepala sekolah. Selain itu, juga dilaksanakan pengangkatan 14 CPNS menjadi PNS, sekaligus mengambil sumpah janji PNS kepada 28 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Pelantikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang lebih baik, efektif, akuntabel, dan profesional, serta tentunya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dion berharap besar para pejabat terlantik dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab untuk kemajuan pemerintah Kabupaten Purworejo secara umum. Dion yakin dan percaya dengan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi yang tinggi, seluruh jajaran akan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjadikan setiap kebijakan dan program sebagai bentuk wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya mewujudkan Purworejo berseri, Dion menekankan pada setiap ASN untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Untuk selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada informasi tentang BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, tekankan pentingnya menyiapkan generasi muda Tabalong yang berkualitas untuk hadapi bonus demografi. Informasi selengkapnya bersama rekan Siti Nurjana.
10: Pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Masa depan Kabupaten Tabalong dinilai sangat ditentukan oleh kualitas remaja yang saat ini sedang dipersiapkan sebagai generasi penerus pembangunan. Momentum bonus demografi dinilai menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi Indonesia termasuk Kabupaten Tabalong. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Lasma Uli Lumbantoruan, saat menghadiri Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Tabalong tahun 2026 di Balai Rakyat Dandung Sukrawardi pada 20 Juni 2026. Menurut Dr. Lasma, saat ini Tabalong berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan daerah apabila didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya, bonus demografi juga dapat menjadi tantangan apabila generasi muda tidak dipersiapkan dengan baik sejak dini. Karena itu, remaja perlu dibekali pendidikan yang baik, keterampilan hidup, perencanaan masa depan yang matang, serta kemampuan menghindari berbagai risiko sosial yang dapat menghambat masa depan mereka. Melalui program Generasi Berencana atau GENRE, para remaja diajak untuk membangun karakter positif, meningkatkan kualitas diri, serta mempersiapkan kehidupan yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab. Selain itu, ajang pemilihan Duta GENRE juga diharapkan mampu melahirkan figur teladan yang dapat menjadi inspirasi bagi remaja lainnya dalam menghadapi tantangan zaman. Dr. Lasma berharap, para duta GENRE yang terpilih tidak hanya menjadi pemenang kompetisi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengedukasi remaja di lingkungannya. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL se-Indonesia, sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

lugas, inspiratif, variatif, edukatif.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Ya, Peter Buana, kita lanjut lagi sedikit waktu ya, 15 menit lagi. Masih di Simon Kenangan dan masih bersama satu yang masih setia menemani di kesempatan kali ini. Masih ada beberapa tembang yang bakal dihadirkan seperti yang tadi telah kita simak. Mencari alasan ya dari eksis untuk lagunya yang udah tersaji. Berikutnya kembali kita siapkan kali ini dari tembang yang bakal kita hadirkan. Tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati 94,7 Buana SRFM.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut satu tembang berikut yang bakal kita hadirkan untuk Anda. Dan yang mana kita pilihkan tembang dari Best Jam, bukan Pujangga. Yang sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Simfoni Kenangan edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Makasih untuk yang udah bergabung, yang udah menikmati sajian ini ya. Dan jangan lupa Mitra Buana yang masih terus ingin bersama menyimak sajian sajian dari kami, nanti selepas adzan asar saya bakal balik lagi menemani suasana sore Anda. Kita akan menanti di Buana Barindo. Yang pasti jangan geser gelombang, tetap di Buana Asri Seragian. Selamat sore dan yo. Keren.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asra FM di kesempatan kali ini ya. Oke, bersama saya Dewi yang hadir, yang siap menemani suasana Anda dengan sajian tembang-tembang yang kita siapkan tentunya nanti ya. Dan silakan untuk yang kali ini sedang menyimak sajian ini yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA 082133950947. Juga lain telepon 0271 890799. Sekali lagi di gelaran Buana Barindo.

kali ini bergabung bisa SMS atau WA ya, 082-133-95-097, juga line telepon di 890-799 di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 17 ya, atau jam 5 sore. Oke, untuk yang kali ini, untuk yang udah request tembang ya, dan satu persatu nih saya buka dulu yang mau gabung di sini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat Mas Dwi di Buana Barindo. Dari Mbak Iswarno hadir. Tolong diputerin lagunya Senja di Sudut Kata. Lagunya dinikmati sambil masak untuk persiapan buka. Buat yang lagi tugas, makasih, semangat yuk gereng ya. Makasih ya buat Mbak Iswarno yang udah gabung juga di sini, dan selamat sore. Untuk lagunya yang di request nanti Senja di Sudut Kota ya. Dan kita siapkan untuk lagunya yang nanti bakal kita sajikan. Dan sekali lagi untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS WA 082-133-95-097, juga lain telepon 0271-8907-99.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Buana, kita lanjut lagi ya di Buana Barindo. Mitra Buana, sore hari sering jadi waktu yang pas ya untuk melepas penat setelah beraktivitas. Ya, daripada hanya bermain ponsel, coba isi waktu sore dengan kegiatan yang lebih bermanfaat ya, misalnya jalan santai atau olahraga ringan, melakukan hobi favorit, merapikan kamar atau mengobrol bersama keluarga. Selain menyenangkan, kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa membuat pikiran lebih segar dan suasana hati lebih baik. Jadi manfaatkan waktu sore sebaik mungkin agar hari terasa lebih produktif dan berkesan. Selamat menikmati sore ya, tetap semangat beraktivitas. Nah, lebih lagi sambil menikmati tembang-tembang yang tersaji di Buana Asri ya. Oke, untuk yang kali ini udah gabung, selamat sore buat Mas Tunya. Sore juga Mas Diat ya, selalu sehat juga nih. Makasih masih setia menyimak di Buana Asri ya Mas ya. Oke, untuk kali ini dari Mas Diat, request lagunya Karena Ku Tahu Engkau Begitu dari Andre Hehanusa. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan Buana Barindo. Makasih yo greng ya. Makasih juga di buat Mas Diat ya yang udah gabung juga, dan untuk lagunya Karena Ku Tahu Engkau Begitu dari Andre Hehanusa. Kita hadirkan dan kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Mitra Buana lanjut di Buana Barindo. Pernahkah Anda mendengar bahwa air adalah sumber kehidupan ya? Nah, memastikan bahwa Anda cukup terhidrasi merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan. Banyak orang yang sering mengabaikan konsumsi air, padahal air memiliki banyak manfaat, mulai dari membantu proses pencernaan hingga menjaga kelembapan kulit. Dengan target 8 gelas per hari, Anda bisa menjaga tubuh tetap segar. Jika Anda merasa air putih membosankan, tambahkan potongan lemon atau mentimun untuk meningkatkan rasa. Perhatikan bahwa minum air secukupnya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan juga fokus. Nah, semoga bermanfaat ya. Oke. Ya, Putra Buana, kita kembali lanjut lagi dan kembali kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ya, di antaranya dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi dari Bumi Kodi Kadipiro Sambirejo ya. Semangat terus Mas, meski cuaca panas banget. Iya, benar nih, sama nih. Minta lagunya Agnes Mo, Sebuah Rasa buat Mas. Terima kasih. Yuk, gereng ya. Makasih juga buat Bumikon ya. Walaupun cuaca panas tapi tetap kita buat suasana jadi adem, terlebih lagi dengan menyimak lagu-lagu yang kita sajikan. Demikian ya buat Bumikon di Katipiro Sambirejo. Kemudian yang berikutnya lagi yang udah gabung juga. Selamat sore Mas, dari Bunda Gun, request lagunya Emas Hantaran. Spesial buat Bunda Kini dan juga semua pendengar Buana Asri. Buat Mas Dwi, selamat bertugas. Salam sehat bahagia pastinya ya. Makasih juga ini buat Bunda Gun yang juga udah bergabung di sini ya. Saya terima dulu untuk kali ini yang gabung di sini. Selamat sore Buana Barindo.
3: Selamat sore Mas Dwi.
2: Iya, selamat sore.
3: Glenn of Java, Man.
2: Iya,
3: request, Mas.
2: Lagunya apa ini? Ya?
3: Pemain cinta.
2: Kita
3: kami buat semua aja.
2: Oke.
3: Masih juga semangat. Makasih.
2: Oke, makasih juga. Yo, greng. Oke, ya, untuk lagunya. Oke, ditunggu nanti ya. Baik, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu di mana di antaranya nanti ini buat tadi buat Bu Miko ya. Sebuah Rasa kita hadirkan untuk lagunya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arep ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Citra Buana, kita kembali lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama Sadu di sini yang masih siap menemani. Untuk lagu yang tadi tersaji ada tembang koleksi dari Agnes Mo ya, Sebuah Rasa. Kemudian juga Emas Hantaran ya dari Yolanda dan Arif, yang mana lagunya telah kita sajikan. Kembali kita lanjut lagi masih di Buana Barindo, dan berikutnya kita kembali buka untuk yang udah gabung di sini. Selamat sore buat maksudnya petugas nih. Dari Bunda Natali, request lagunya dari Anmes yang berjudul Cinta Luar Biasa. Salam terkirim buat semua pendengar Buana Asri. Selamat sore, mat bersandar ya. Buat Mas, terima kasih, dan petugas yuk greng ya, makasih ya. Buat Bunda Natali yang udah bergabung juga di sini, untuk lagunya dari Anmes Kamaleng, dari tembang yang di request nanti ada Cinta Luar Biasa. Baiklah Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagunya. Nah, sebelumnya saya mau kirim-kirim salam yang mungkin kali ini lagi dengerin ya. Gimana kabarnya buat Bunda Ros ya, buat Mbak Nana Adelia ya, juga mungkin lagi dengerin. Nah, buat Desi Bunda juga. Terus juga tak lupa ini buat Mas Andri Setiawan, kalau lagi dengerin juga selamat bersandar ya. Kemudian tak lupa buat Bunda Kini ya, Bunda Lis. Terus buat siapa lagi ya, Pak Jasmino, halo gimana kabar kalau lagi dengerin juga. Buat Mas Joko Suprianto, silakan bergabung nih. Nah, juga buat Pak Mul yang ada di Mojosongo yang mungkin juga sedang mendengarkan dan menyimak di gelaran Buana Barindo ya. Kemudian tak lupa ini buat yang ada di mana lagi ya, buat Mas Roni, halo gimana kabar. Buat Mas Eko ya yang ada di gudang. Kemudian juga buat Mas Aat, Mas Is yang lama gak muncul nih, buat Mas Aan juga. Kemudian buat Bunda Fatima, kemudian juga buat Bu Sugi ya, mungkin juga sedang menyimak sajian ini. Tak lupa lagi buat Bunda Iin, selamat sore juga. Buat Bunda Nurul ya, Bunda Surati, Mbak Pertiwi juga kalau lagi dengerin, selamat sore juga ya. Terus juga tak lupa buat yang Sabarno, buat Mas Gundro, dan juga buat Mas Bondan ya, selamat sore juga. Dan oke, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya. Oh ya, buat Ika di Perwasuman juga selamat sore ya. Kita hadirkan untuk lagu kali ini dari Anmes, Cinta Luar Biasa.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Metro Buana masih di Buana Barindo, masih bersama Sadwi yang masih siap menemani suasana sore Anda ya. Oke. Metro Buana, liburan sekolah tentu penting bagi siswa ya. Saat itulah mereka bisa beristirahat dari kesibukan akademis. Selain itu, liburan juga bisa memberi peluang untuk semakin dekat dengan keluarga serta mendalami minat yang tidak dapat dijalankan saat sekolah berlangsung. Untuk menyiasati libur sekolah, nah, salah satu ide kegiatan agar anak tetap sehat selama liburan adalah rutinitas dan aktivitas dalam liburan keluarga. Nah, pada masa libur sekolah ini merupakan momen penting ya untuk memperkuat ikatan, mengajarkan nilai-nilai hidup, dan juga menciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama keluarga. Nah, siapkan liburan keluarga selama 1 hingga 2 minggu sebagai bagian dari liburan panjang untuk anak-anak untuk mengajarkan hal-hal penting, menjaga kesehatan mental, dan juga mengembangkan karakter anak secara positif. Manfaatkan ide tersebut agar anak-anak tetap sehat jasmani dan mental selama liburan. Oke, Peter Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang bakal tersaji. Dan sebelumnya tadi kita udah hadirkan untuk lagu, di antaranya tadi ada Pemain Cinta, kemudian juga Cinta Luar Biasa. Nah, yang tersaji kali ini ada tembang yang bakal disegera sajikan dan segera bisa disimak. Kali ini ada Mang.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok. Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Ya Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo. Dan untuk yang berikutnya silakan, selamat sore Buana Sri Senagian.
1: Halo,
0: selamat sore Bunda Gini, gimana kabar?
1: Baik-baik.
0: Oh gitu, asik menikmati suasana sore, santai juga ini.
1: Ya,
0: oh gitu, ya.
1: Lagunya harusnya aku ya.
0: Harusnya aku, oke, siap. Iji, salamnya buat siapa ini? Oh iya.
1: Mau mandi ya?
0: Oh gitu. Oh iji. Ya, amin. Iya. Makasih juga. Yo, keren. Makasih buat Bunda Gini yang udah gabung juga nih ya. Nah, habis nikmati suasana santai sore. Nah, ini di rumah langsung nikmati Buana Barindo tambah santai lagi ya. Untuk lagunya nanti yang di request dari Bunda Gini ada Harusnya Aku ya, dari Armada. Oke ya, kita siapkan untuk lagunya. Dan tentunya juga buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini, masih di Buana Barindo.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Rebuana untuk lagu Harusnya Aku, kemudian juga Dawe. Nah, dua tembang yang udah kita sajikan dan kita nikmati. Lanjut lagi masih di Buana Parindo, masih bersama saya diri yang masih siap menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan untuk yang berikutnya, silakan yang mau bergabung, selamat sore Buana Sri Sragen.
1: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Bunda Ros?
1: Kabarnya alhamdulillah sudah baik, sehat.
0: Oke.
1: Okay,
0: baik juga nih.
1: Alhamdulillah. Ya. Baru pulangnya sekar, Mas.
0: Oh gitu. Langsung gabung
1: masih
0: di sini.
1: Bagian lagu.
0: Oh, masih. Apa yang di lagunya yang di request?
1: Lagunya Kenangan Terindah sudah diputar.
0: Oh, belum. Belum.
1: Bam Samson ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Salamnya untuk semuanya. Campursari sudah dijalur semua.
0: Oh gitu, iya tadi ya.
1: Buat semua mitra Buana dimanapun berada, selamat sore, selamat istirahat. Mas Dwi sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5
1: ya. Jam 5 aja nanti ganti Mbak Rara ya.
0: Iya.
1: Pokoknya kakak Mas Dwi selamat tugas tetap semangat ya, selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu sambil lempit jahitan ya, Mas.
0: Siap, nanti kita hadirkan.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo greng. Makasih ya buat Bunda Ros yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti dari Samson ya, Kenangan Terindah kita bakal hadirkan. Dan tentunya juga buat semua yang masih terus setia menikmati di kesempatan sore hari ini, masih di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana masih bersama Anda di Buana Barindo. Mitra Buana, sore hari sering jadi waktu yang pas ya untuk melepas penat setelah beraktivitas nih. Nah, yang jelas kita bisa menikmati suasana sore bersama keluarga, atau ya mungkin juga bisa melakukan olahraga ringan seperti jalan santai. Nah, ini ya. Kemudian juga yang jelas ini bisa dinikmati suasana sore hari ini. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan seperti juga tadi yang saya sampaikan, mungkin juga sekedar jalan santai ini juga sangat bermanfaat ya. Jadi manfaatkan sore hari sebaik mungkin agar hari terasa ini lebih produktif dan berkesan. Nah, baik Mitra Buana, kita lanjut lagi dan kali ini saya baca untuk yang udah gabung juga di sini ada siapa ini ya. Yang request lagu ini. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man. Iya, selamat sore juga. Dari Nuna Adelia hadir. Request lagunya apa ini? Gimana kabar Mas Dwi? Oh baik, demikian juga Nuna Adelia ya. Kalau masih ada waktu, request Rumah ke Rumah dari India. Dari India. Tolong diputarin Kak. Salam untuk semua Mitra Buana. Selamat lihat aja buat Mas Dwi. Selamat bertugas. Terima kasih yuk gereng ya. Makasih ya. Buat Nona Adelia yang ada di Boyolali, lagunya Rumah ke Rumah dari India.

Peter Buana, rumah ke rumah dari dia. Saya tonton tadi buat Mbak Nona Adilia yang ada di Boyolali yang rekus lagunya. Dan Peter Buana, tembang terakhir segera bakal dihadirkan. Dan kali ini dari tembang koleksi dari Putri Aryani. Untuk lagunya yang berjudul Mimpi, sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo di edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Sekaligus jadi segera pamit undur diri. Terima kasih atas cinta dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung tetap di 94,7 Buana Asri FM. Nanti ada rekan saya Rarang kita yang bakal menemani suasana Anda. Selamat sore dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen pada tahun 2026 berhasil mengantarkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Direktur Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen, Muhammad Fahruroni MPD menjelaskan, selain diterima di perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur undangan, ada pula siswa yang berhasil memperoleh Letter of Acceptance LOA dari 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri tersebut adalah University of Toronto, Kanada, University of California, Davis, Amerika Serikat, University of Colorado Boulder, Amerika Serikat, University of Michigan Dearborn, Amerika Serikat, dan Purdue University, Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mampu mencetak generasi ilmuwan muslim berwawasan global, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
2: Di tahun ini, satu anak mendapatkan LOA untuk melanjutkan di 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri itu adalah University of Toronto, University of California, University of Colorado Boulder, University of Michigan Dearborn, Purdue University, dan satu lagi mendapatkan beasiswa Garuda di kampus ITB.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi Indeks Kami versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan kecamatan se-Kabupaten Sragen. Sosialisasi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI. Dalam sambutannya, pihaknya menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan Societe 5.0 menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus beradaptasi agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas. Indikator-indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga PDRB akan semakin baik apabila didukung oleh pemerintahan digital. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita ikuti bersama. Sragen telah menerapkan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk seluruh desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transaksi keuangan secara non-tunai cashless. Namun pihaknya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri karena potensi kerentanan keamanan tetap harus diantisipasi. Integrasi data harus dibangun dengan standar keamanan yang baik agar pelayanan publik semakin mudah tanpa mengabaikan perlindungan data.
4: Pemerintahan dari dulu sampai sekarang itu pasti mengalami sebuah paradigma perubahan. Sekarang paradigmanya adalah paradigma revolusi industri 4.0. Eranya Societe 5.0. Artinya apa? Semua serba teknologi. Mau tidak mau, pemerintah ini juga harus mengikuti indikator pemerintah. Indikator pemerintah secara makro, ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM, ada tingkat pengangguran, ada tingkat kemiskinan, ada PDRB, dan sebagainya. Indikator-indikator itu akan baik jika kalau saat ini ya didukung oleh pemerintahan digital. Gitu kan? Ini sebuah kebutuhan. Mau tidak mau, serah Sragen harus ngikut. Intinya kita bertugas untuk mengamankan pemerintahan berbasis digital ini di semua sektor. Sekarang tidak ada SKPD yang tidak menggunakan teknologi. Semua SKPD pasti menggunakan teknologi. Jangankan kecamatan, desa saja di Sragen ini semua sudah menggunakan teknologi. Kita itu tahun 2007 itu semua desa sudah connect dengan local area network. Nah, sekarang sudah mulai berkembang. Desa sekarang sudah menggunakan sistem. Banyaklah, salah satu sistem keuangan kita sudah cashless. Mungkin salah satu tentunya di Indonesia yang sudah cashless Sragen gitu kan. Semua loh, semua desa. Nek sebagiannya ya oke. Tapi kalau semua desa Sragen. Tetapi kita tidak boleh berbangga berlebihan karena disitulah mas tetap pasti masih ada kelemahan. Nah ini butuh bareng-bareng. Keamanan tidak hanya logik, keamanan juga tidak hanya fisik, semua.

0: Tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi resiko sekaligus menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai literasi keamanan siber, pencegahan kejahatan digital, pemanfaatan tanda tangan elektronik, hingga pengelolaan arsip digital yang aman dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh pranata komputer di lingkungan OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya penerapan keamanan informasi sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.
1: Perilaku bullying atau perundungan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama di lingkungan pendidikan dan pergaulan remaja. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama SH menjelaskan, bullying adalah perilaku agresif yang berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Ditambahkan, sebuah tindakan baru bisa disebut bullying jika sudah memenuhi 3 kriteria tersebut. Bullying dapat juga diartikan sebagai segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau dominan. Bullying tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan mental korban dalam jangka panjang.
2: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam, orang tuh mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying itu fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut.
0: Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sragen dinilai semakin memprihatinkan karena banyak melibatkan kalangan usia muda. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Ketua TPPKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam sosialisasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat dari lingkungan keluarga melalui ketahanan keluarga yang baik, komunikasi yang sehat, serta keterbukaan antara orang tua dan anak. Pihaknya menegaskan, peran keluarga terutama ibu sangat penting dalam mendidik dan mendampingi anak. Diimbau para orang tua untuk memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan anak, serta membiasakan mereka terbuka dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, pihaknya menyebut TPPKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada keluarga, khususnya para ibu, agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan mampu menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang remaja. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Sragen juga mengingatkan para pelajar untuk memilih lingkungan pergaulan yang positif dan berteman dengan individu yang memiliki akhlak serta kepribadian baik. Sementara kepada para orang tua, pihaknya menghimbau agar membatasi penggunaan gawe atau screen time, baik bagi diri sendiri maupun anak, sehingga komunikasi dan kebersamaan dalam keluarga dapat terjalin lebih erat. Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat dicegah sejak dini.
3: Ibu-ibu itu tugasnya salah satunya ya, untuk membuat keluarga cemara tadi, anaknya dipilihkan teman yang baik. Soal akhlak, soal kepribadian itu harus memilih. Jadi anaknya dihati. Jadi bagaimana kita melatih menumbuhkan kepercayaan anak-anak kepada kita untuk mau cerita. Tidak mudah.

0: Tapi yang anaknya laki-laki, yang anaknya perempuan masih oke lah. Tapi yang anaknya laki-laki ini lebih menjadi PR. Jadi bagaimana kita tunjukkan ke anak, raut wajah kita semeringah, raut wajah kita penuh sayang, raut wajah kita siap mendengarkan cerita, bahwa kita tempat terbaik buat anak bercerita, kita tempat aman buat anak bercerita. Nanti tinggal anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda, waktunya dimanfaatkan dengan baik. Pilih teman-teman yang baik, gak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik. Tadi yang di awal saya sampaikan itu, narkoba ini pertama pencegahannya berawal dari kalau keluarganya saya, insya Allah narkoba itu bisa jauh gitu ya. Jadi kuncinya ada di ibu-ibu yang ada di ruangan ini semua. Kita merasa kita dicintai suami, kita merasa kita dihargai oleh suami, dan kita siap memberikan energi kita untuk anggota keluarga, untuk suami dan anak-anak kita.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
2: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Hey, apa kabar? Rara Anggita, merupakan ada mitra Buddha dan pendengar untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus spesial untuk Anda, menemani sore Anda, mitra Buddha dan pendengar untuk kesempatan hari ini ya, di hari Kamis 25 Juni 2026. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara. Ada line telepon 890-799. Untuk line phone-nya 890-799. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, tiga-tiganya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Anda juga bisa menyimak via streaming di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda. Silakan yang mau ikut bergabung diterima sama Rara. Untuk landphone 890-799. Sudah terputus ternyata. Bisa dicoba lagi ya untuk landphone ya. Silakan 890-799 yang mau ikut bergabung. Rara terima untuk penelpon kali ini. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore.
0: Oh, cantik. Suaranya sudah mulai keluar dengan celing ini.
1: Selamat sore Mbak Rara.
0: Sore juga kakak. Tapi sudah terdengar nggak kayak kemarin ya?
1: Iya.
0: Masih batuk ternyata.
1: Sedikit batuk,
0: kerak
1: gitu. Kayak ada yang ganjel gitu.
0: Ada yang ganjel.
1: Mbak Rara gimana punya
0: kabar? Alhamdulillah sehat.
1: Semoga Mbak Rara sehat selalu ya.
0: Amin. Halo?
1: Katanya dekat saya Mbak Rara gitu.
0: Oh gitu?
1: Jadi kan langsung setu.
0: Oh gitu ya, jadi langsung dipasin.
1: Mbak Rara rindu Mbak.
0: Rindu, sama siapa nih?
1: Sama Mbak Rara.
0: Oh ya, waduh terima kasih.
1: Sama semua mitra Buana.
0: Sama semua.
1: Berada.
0: Asik.
1: Salam-salam sebentar.
0: Monggo silakan.
1: Salam yang pertama untuk Mbak Rara dulu.
0: Terima kasih.
1: Selamat tugas tetap semangat sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Semoga dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Berkah.
0: Amin.
1: CEO-nya Buana Asri ya.
0: Oh siapa itu?
1: Mbak Rara Anggita.
0: Amin. CEO. Sedang menyamar
1: terus
0: gitu ya.
1: Keduanya bundanya adik Nona ya sama okay. Adik Nona adik dia sudah pulang dari Jakarta.
0: Oh sudah pulang.
1: Tadi ketemu.
0: Oh gitu.
1: Katanya nyampe tadi gitu. Hari ini nih.
0: Oh barusan nyampe ya. Cepet banget.
1: Ketemu pas nyekar tadi.
0: Gitu.
1: Terus ada lagi bundaku yang dibongga bundaku.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Nana di sana nih sudah melupakan diriku nih. Sudah lama nggak ngedel di Buana Asri juga nggak pernah ini.
0: Oh gitu. Semoga sehat-sehat selalu ya.
1: Stay tune selalu Mbak. Siapa Amin. Yang on air enggak? Walaupun aku nggak on air nggak atensi tapi stay tune jadi
0: oh,
1: tahu.
0: Oh gitu.
1: Terus ada Mas Giat di Jatin, ada Cak Roto, ada Mbak Martini, Pak Jasmino, ada Bunda Natali, Bunda Kiki, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Fatima, Bunda Biko, Bunda Ain, Bunda Li, terus Bunda Nino, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, ada lagi Mbak Anik tiga-tiganya, ada Mbak Putri, Mas Roni di Tangerang, Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul, Eyang Sarbini, Eyang Kono di Sambirejo, Pak Yon Plastik di Gemolong, Pak Eko Singgondang, ada Pak Mul, Pak RT, Pak Joko Suprianto, Mas Is Mbak Yuninya, Mas Brahma Kumbara, Mas K, dan semuanya tanpa
0: dan
1: terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Bapak Emita, Mbak.
0: Oh iya.
1: Selamat sore jelang maghrib. Semoga sehat semua, selamat pagi.
0: Amin.
1: Ini ya Mbak Rara.
0: Apa?
1: Kalau habis maghrib pamit nggak ikutan di info malam ya?
0: Oh, mau kemana Kak Ro?
1: Mau pamitan rutinan ikutinan.
0: Oh gitu, ada acara rutinan ternyata.
1: Rutinan setiap bulan sekali.
0: Gitu ya. Gak apa-apa.
1: Nanti Mbak Rara kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Amin. Ya, spesial buat Mbak Rara.
0: Siap.
1: Buat penulisan ya.
0: Oh iya, terima kasih Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk greng.
0: Dari Boyolali, ada Kak Ros yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Kak Ros, sehat selalu ya. Cepat sehat, cepat pergi batuknya, biar suaranya semakin celing. Terima kasih Kak Ros, lagunya sudah dirilis, nanti habis ini bisa disimak nih lagunya Rindu. Di belakangnya Kak Ros, masih dari line telepon 890799. Boleh, selamat sore LPPL Buana Asri. Wah bagus, semangat sekali hari ini yang di Tangerang. Sehat semuanya?
2: Alhamdulillah. Apa yang mau diputerin Mbak?
0: Habis ini ada Rindu.
2: Rindu Mbak. Orang rindu tebal gak Mbak?
0: Rindu apa?
2: Orang rindu tebal Mbak.
0: Rindu tebal?
2: Iya.
0: Kayak selimut ya rindu tebal.
2: Hari ini tuh bahkan hewan palas Mbak.
0: Oh gitu, beda acara tuh berarti.
2: Salamnya buat yang ponakan dari saya, nama Ferry. Ada Pak Rama Nuwantoro, Pak Haji Nembopo, Pak RT Nembo, Mas Rama Kudara, Mas Yerjatin Karanganyar, Mas Hasipun Romo, nama sore.
0: Sore.
2: Pak Martinis Holumbu, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Yaspan, Bunda Cinembalu, Bunda Nino, Bunda Natalia, Mama Jape, terus ada Mbak Ani Harisunan, Mbak Ani Maksudu, Mbak Putri Teguhan, Mbak Istini Sanjibjo, terus ada Mbak Rus Boyolali, Mbak Lagi Masjid Masyawetan, dan endang terus semuanya aja deh Mbak Rara.
0: Semuanya saja. Ya, boleh.
2: Iya, udah pada pulang ini Mbak rekan-rekan ya.
0: Udah pada pulang, tapi udah ada yang datang lagi karena tugas sore juga.
2: Oh, langsung dari Mbak.
0: Iya, ada tugas sore hari ini. Yang menemani sore ini gitu. Lagunya apa ini? Enggak request ini.
2: Hah?
0: Lagunya gak request?
2: Anu aja lo, Kisah Sedih di Hari Minggu lah.
0: Kisah Sedih di Hari Minggu? Ini lo hari Kamis.
2: Jumat.
0: Jumat.
2: Makasih Mbak. Menstual. Kedua hari lo.
0: Ya boleh.
2: Mbak.
0: Siap. Terima kasih. Yuk reng. Dari Tangerang ada Mas Roni yang sudah ikut bergabung. Lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu. Sudah ada di list Rara, nanti urutan kedua ya. Monggo silakan yang mau ikut bergabung lagi. Masih dari line telepon, boleh ikut bergabung 890799.

0: Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.32. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.32. Semari menantikan tembang-tembang akan Rara untuk Anda ya. Sementara nanti kalau cukup waktu Rara akan buka untuk line SMS WhatsApp-nya. Tapi kalau tidak nanti SMS WhatsApp Rara buka selepas kumandang azan maghrib ya. Jangan sampai bergeser, kebersamaan kita masih sampai jam 7 malam. Rara punya rindu kali ini, spesial untuk Kak Ros yang ada di Boyolali. Lagunya bisa diterima Kak Ros, tapi nanti dulu sebentar ya setelah sahabat-sahabat Rara berikut ini.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Wanasri FM.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
2: Ono sayur, ono woh-wohan.
1: Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
3: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
4: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
7: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah, tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
6: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
7: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
6: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus ya, mitra Buana dan pendengar. Rara buka line phone, SMS, dan juga line WhatsApp untuk Anda di kesempatan hari ini. Yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp, Rara buka. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lama tak jumpa Mbak Rara, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Mbak Rara, semoga selalu sehat, bahagia bersama, apa ini, bahagia semangat selalu ya. Ragunya ikut aja deh Mbak, titip salam kangen buat Bunda Rose, Bunda Gun, Bunda Natali, Mbak Putri, Mbak WR, gimana kabarnya? Semangat selalu ya, sehat selalu juga. Buat Mas Is, Mbak Yuni, Mas Kis, Bapak Eko, Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul, Mas Roni, dan semua pendengar RBA, sehat selalu. Terima kasih Mbak Rara, maaf bila ada salah kata ya. Istirahat dulu nih Mbak, ntar lanjut lembut lagi selagam sekolah, siap. Terima kasih untuk doa dan juga semangatnya ya. Masih tak tunggu mampirnya ke Cantel nih Mbak. Terima kasih Mbak Raraku. Aduh, terima kasih untuk Mbak Nana nih ya, yang ada di Cantel. Sehat selalu Mbak Nana, selalu semangat jahit-jahitnya, karena habis ini mau lembur lagi, gaspol lagi untuk seragam sekolah katanya. Baik, terima kasih Mbak Nana. Untuk lagunya ikut aja, boleh. Tapi aku belum nyiapin lagu nih untuk habis ini ya. Kalau mau request lagu boleh loh Mbak Nana, nanti bisa disiapin sama Rara. Terima kasih untuk Mbak Nana yang ada di Cantel. Kemudian ada eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran minta lagu Bahagianya Mbak Rara. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita atau eyangnya De Afnan yang ada di Bumati Masaran. Lagunya Bahagianya. Sebentar ya. Bisa ditunggu dulu untuk lagunya, masih Rara siapkan nih untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran ya. Nanti bisa ditunggu mana nih lagunya. Nah, ini sudah ketemu, nanti bisa

berikut ini lagunya Kerinduan dari Yon Kuswoyo ya. Lagunya buat Pak Mul yang di MC9. Semoga baik-baik saja dan selamat malam. Jeng Rara selamat tugas ya, pulangnya hati-hati pokoknya. Salam buat keluarga. Terima kasih untuk Tante Ani, mamanya di Aswah yang ada di Sarigunan atau di Kampung Lampion. Nanti untuk lagunya bisa ditunggu dulu, disiapin sama Rara, bisa disimak ya sesuai dengan antriannya. Sehat selalu, salam buat di Aswa ya. Terima kasih Tante Ani, pokoknya berkah barokah buat keluarga ya. Terima kasih udah dianterin sampai ke rumah pagi-pagi. Aduh luar biasa Tante Ani ini. Kemudian di belakangnya ada Pak Mul di MG. Dan apa kabar Pak Mul? RBA Sragen, seluruh informasi terkini, The Land of Java Man, Kalakus Plus, Request Hatiku dan Hatimu. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Terima kasih jelangnya untuk mamanya Aswa. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, salam sejahtera keluarga Pak Mul. Jangan lupa bahagia juga ya. Lagunya satu persatu disiapkan sama Rara di sini. Untuk Anda yang makin bergabung nanti bisa diterima lagi ya. Kali ini ada bahagianya spesial untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran. Ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogang.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lanjut lagi di Galakus Plus, Kangen Lagukus Plus. Barusan ada meluncur ya, Kerinduanku dari Yon Kuswoyo. Betulkah lagu yang direquest ya Tante Ani? Yang itu kalau betul alhamdulillah, tapi kalau salah maafkan diriku. Kerinduannya gak ada, adanya Kerinduanku. Kalau Kerinduanku di Yon Kuswoyo ada, tapi kalau Kerinduan ini di sini munculnya bebas gitu, jadi gak ada penyanyinya siapa gitu ya, dari Kus Plus gitu aja. Semoga betul ya untuk Tante Ani ya. Terima kasih. Landphone silahkan 8907999. Tara terima. Ada siapakah di sana? Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: The Land of Java Man.
0: Wah, bagus.
1: Alhamdulillah, sejak lama aku tunggu berjuki berjuki angkat Tarara.
0: Oh gitu.
1: Dari subuh loh ngantri ini, apa pegel aku ketik berkali-kali tadi.
0: Dari subuh? Subuh aja Tarara gak siaran.
1: Berarti kelamaan aku ngantri.
0: Iya, gak pas tuh waktunya Mas Andri.
1: Dari aku gila-gilain juga ketika demi Kak Rara yang berdiangkat.
0: Oke.
1: Ya Allah.
0: Monggo silakan. Apa?
1: Hidupku sepi.
0: Buat siapa? Hidupku sepi.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo silakan.
1: Buat Mbak Nana yang tadi bilang aku, alhamdulillah banget Kak Rara. Dari sekian lama aku tunggu, akhirnya bilang nama aku juga. Padahal aku kerja selang, tapi gak bisa dibilang sama Mbak Nana. Sekian lama aku tunggu, akhirnya dibilang juga. Makasih buat Mbak Nana. Sukses selalu buat jahitannya yang
0: sukses. Amin.
1: Juga buat Mbak Ros, moga lekas fit. Karena kemarin-kemarin lagi gak fit Kak Rara.
0: Betul.
1: Kita doain ya, moga lekas fit.
0: Amin. Amin.
1: Ya, buat Mbak Kitsya, Mbak Rusaningsi, Mbak Larasati yang punya usaha tempe bengoknya, sukses selalu. Juga buat Mbak Putri, Mbak Sartini, semua mbak-mbak dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Juga buat Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Srasi, Bunda Natali, Tante Anik tiga-tiganya, Bunda Lasmiati yang punya gondang, beserta Pak Rohmannya, semua bunda-bunda tanpa terkecuali.
0: Semua tanpa terkecuali.
1: Juga buat Pak Yan Plastik, Pak Sabarno, Mbak Pono, Mas Roni, Mas Abi, Pak Roto, Mas Kis, semua mas-mas juga tanpa terkecuali.
0: Semua tanpa terkecuali.
1: Buat karir yang kita yang selalu aku idolakan.
0: Waduh, terima kasih.
1: Gini-gini juga karir kita lovers loh.
0: Oh gitu ya. Loh, ah, kalau Mas Andri pas semuanya di loversin.
1: Rara kita lovers mania. Siapa tahu ntar bikin kaos Rara kita lovers mania. Kemarin aku ketemu itu istrinya Pak Agung loh.
0: Oh gitu.
1: Mamanya di Bayu.
0: Salam ya.
1: Tapi kan pas dia kali kerja gitu, dia kan ada pasti kok kenal Mbak Rara gitu, awalnya kenal Mbak gitu.
0: Salam ya. Sudah jarang ketemu sekarang, udah lama banget.
1: Dia ketawa loh, lo kok kenal Pak Dina, manggil aku Pak Dina.
0: Oh gitu.
1: Ya Pak D gitu, kok kenal Mbak Rara? Kenal Mbak gitu. Pernah ketemu satu kali, dia ketawa gitu.
0: Pas, oh gitu ya?
1: Pas di hutan itu kan tetangga kan mana jago dia ikut kerja gitu.
0: Oh.
1: Makanya gitu lah, anaknya kenapa gini? Oh ya dimaksud itu Dek Nova mas gitu. Iya deh aku kok gitu maksudku, Pak D tahu, ya tahu Pak D gitu. Aku selalu ketawa, itu tetangga ngomong gini, loh kok manggilnya Pak D? Biarin lah, bilang gitu.
0: Soalnya kan sama Mas Bayu manggilnya kan Mas, jadi kalau manggil papa sama mamahnya itu Pak D sama Bude gitu.
1: Buat Mbak Martini yang selalu bilang aku juga makasih. Kalau Mbak Martini kan rasanya rasa stroberi ya Kak Rara. Kalau sampai itu rasa es krim aja.
0: Oh gitu.
1: Pernah habis panjang masaknya.
0: Meleleh es krim.
1: Tapi kan melelehnya awet,
0: melelehnya awet. Oke.
1: Bisa sih ya karena
0: gitu? Boleh. Oke.
1: Okay. Buat Mbak Ros, ayo Mbak Ros.
0: Ayo, silakan.
1: Nunggu-nunggu dari tadi.
0: Boleh
1: gitu.
0: Ditungguin.
1: Assalamualaikum Kak Rara.
0: Waalaikumsalam. Yugreng. Terima kasih ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur yang sudah ikut bergabung ya. Lagunya Hidup Yang Sepi. Boleh ya, bisa ditunggu, sudah disiapin sama Rara, bisa disimak. Tapi masih nanti lagunya, diantrikan dulu. Yang mau ikut bergabung lagi masih dari line telepon, silahkan 890-799. Informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47 menit. Silakan untuk Anda yang mau bergabung ya. Ditunggu lagi sama Rara, karena line-phone-nya belum berdering, lanjut yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk line SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, ada Pak Mul di MG, dan apa kabar? Terima kasih doanya ya Mbak Rara, doaku juga yang terbaik, kagem panjenengan sekeluarga tercinta. Terima kasih, salam buat Ananda Noval, sudah SMP kah? Di SMP berapakah? Belum ini, karena nilainya mevet ya, jadi mohon doanya bisa keterima di SMP favoritnya Noval, begitu ya Pak Mul ya. Mohon doanya Pak Mul. Insya Allah besok baru pendaftar di SMP favoritnya Noval. Bismillah ya Pak Mulya. Mohon doanya untuk monitor Buana Asri semuanya tanpa terkecuali. Baik, terima kasih untuk Pak Mul. Lagunya Pak Mul, Hatiku Hatimu. Nanti habis ini Pak Mul bisa disimak tembangnya. Kemudian di belakangnya salah Jane. Tante Ani, lagunya bukan yang itu, Yon Kuswoyo. Tapi kalau kerinduan ya, kerinduan di sini dari Kuswoyo tuh ada yang volume 6. Kemudian ada kerinduan yang 87. Nah, ini yang mana? Kerinduannya di sini ada dua kerinduan gitu. Tapi enggak ada penyanyinya dari Yon apa dari siapa gitu, enggak ada. Cuman ada tahunnya aja gitu. Kalau yang diminta yang kerinduan dari Yon, adanya kerinduanku munculnya. Aku searchingnya penyanyinya soalnya gitu. Jadi untuk kerinduan adanya kerinduan volume 6 sama kerinduan di 87, tahun 87. Nah ini yang mana ini lagunya ya. Oke kalau begitu ganti aja, Hanya Engkau Jeng Rara. Terima kasih sebelumnya, terima kasih kalau ada waktunya ya. Boleh ditungguin dulu untuk tembangnya Tante Ani. Salah ternyata, maafkan diriku ya. Kemudian di belakangnya ada Mbak Nana lagi nih. Makasih doanya Mas Andri, maafkan aku kalau jarang kirim salam, lagi repot ya. Mbak Nana semangat terus, gak apa-apa, yang penting stay tune ya Mbak Nana ya. Mungkin gak sempet nih kalau mau WA gitu. Kalau WA mungkin gak sempet, belum terbacakan, mungkin seperti itu ya. Pokoknya stay tune terus ya Mbak Nana ya. Di sela-sela kesibukan ditemani Buana Asri, biar tambah semangat. Terima kasih. Langsung buat Pak Mul yang ada di MG9. Apa kabar Pak Mul, sehat selalu, selamat siang untuk keluarga. Lagunya Hatiku Hatimu Rara hadirkan, ini dia.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
3: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir anggowo dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hidup yang sepi, baru saja terhadirkan spesial untuk yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur, ada Mas Andri Setiawan di sana. Apa kabar Mas Andri, sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia ya. Salam buat Bahtim Bul juga Mas Andri. And you leave me alone. Baik Mitra, budi pendengar, SMS WhatsApp lagi yang sudah ikut bergabung, Rara bacakan. Oh ya, terima kasih Kak Rara udah di play. Sehat sama Wan juga berlimpah rezeki kebahagiaan buat Kak Rara juga di Novel. Semoga juga dimudahkan segala impian dan cita-cita. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Kemudian apa nih? Oh ya gak apa-apa nih Mbak Nana, santai aja. Oh ya Kak Rara, kalau boleh aku minta nomor WA-nya Mbak Nana. Boleh gak nih? Tolong dibacakan pesan pesanku ini biar bersilaturahmi sesama pendengar Buana Asri kayak Mbak Rose dan lain-lain. Tapi misalnya gak berkenan juga gak apa-apa. Kalau boleh Kak Rara kirim aja nomor WA-nya ke aku ya. Tapi misalkan gak keberatan, gak usah dikirim ke nomorku. Oh gitu. Mas Andri terima kasih ya. Mbak Nana boleh gak nih nomornya dikasihkan ke Mas Andri? Kalau boleh nanti aku WA akan ke Mas Andri nomornya gitu ya. Terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur sudah ikut bergabung ya. Selanjutnya Rara punya keroncong hanya engkau. Nah kalau yang ini tadi di request sama Tante Ani atau mamanya di Aswa yang ada di Kampung Lampion. Apa kabar? Salam sehat untuk keluarga, untuk Tante Ani ya. Lagunya udah siap, keroncong hanya engkau. Ada berapa ini? 2 menit ya. Nanti azan Isya jam berapa? 18.47. 18.47 ini 44. Aduh, kayaknya belum dulu kali ya. Nanti aja habis azan Isya deh, kalau begitu lagunya takut kepotong. Baik, terima kasih untuk yang sudah menemani Rara di landphone SMS WhatsApp ya. Rara tutup dulu kebersamaan kita hari ini. Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sementara nanti Rara masih akan terus menemani Anda. Tugas Rara masih sampai jam 8 malam nanti. Oh ya, oke, gak apa-apa. Salam paseduluran. Terima kasih Mbak Nana. Nanti nomornya Mbak Nana aku send ke Mas Andri ya. Mas Andri boleh sudah di ACC sama Mbak Nana. Nanti nomornya ditunggu ya Mas Andri ya, habis ini aku kirim nomornya Mbak Nana deh. Semoga nanti tambah persaudaraannya, amin. Baik, sekali lagi terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone SMS dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata. Rara Anggita pamit undur, jangan sampai bergeser mitra Buana dan pendengar, tetap bersama di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita pamit, mengakhiri kebersamaan kita di Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus malam hari ini. Edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Anyo, greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
3: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
4: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak juknis sistem di BGN yang carut marut.
4: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
5: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
4: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT BSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
8: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima

0: Jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
1: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
4: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
3: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
4: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
5: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
6: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKK.

0: BN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
0: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali.
3: Tiga
2: ya? Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing dan sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
7: Baik, pendengar, di manapun Anda berada,
3: Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Keluarga udah kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
9: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
8: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
10: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
8: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
11: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and.
12: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasir El-Shemi mengungkapkan, Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Shemi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
13: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
14: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
12: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
15: Penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
16: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
15: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
17: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan.
15: Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan selanjutnya Anda bisa menyimak siaran pedesaan. Untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026 akan membahas tema mengenai produk UMKM pembuatan jamur crispy Dutrija, Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ana Asri. Saya selaku host pada malam hari ini, nama saya Supanti, akan membahas tentang produk UMKM di Kabupaten Sragen, yaitu untuk pembuatan jamur crispy dari Ibu Purwanti dan juga dengan Bapak Giarto dari Desa Ngrampal, dari Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen.

0: Ini Ibu, bisa disebutkan apa saja? Nah, ini adalah produk jamur crispy ataukah jamur crispy yang ada di produk UMKM Ibu. Apakah ada semacam kriteria khusus untuk jamur tiram yang harus digunakan Ibu? Monggo.
1: Iya, kita kan untuk menjaga kualitas, kita menggunakan jamur tiram yang benar-benar fresh. Yang pertama kali dipetik, misalkan kita produksinya pagi, jadi jamur itu kita juga petiknya di pagi hari. Setelah jamur itu dipetik, kita langsung melalui proses. Karena apa? Kalau kita tidak menggunakan jamur yang begitu kualitas bagus, jamur itu kan cepat layu, cepat rusak. Kalau jamur petikan sore, kita proses pagi, jamur itu otomatis mudah patah dan nanti hasil keripiknya kayak remuk gitu. Jadi kita kita sarankan ke petani, saya mau terima kalau jamurnya itu petikan pagi, soalnya kita pesannya juga di pagi hari seperti itu.
0: Jadi khusus yang untuk pemetikan di pagi hari. Jadi nanti kalau misalnya ternyata kalau malam hari berbeda ya Bu, untuk kualitasnya dengan pemetikan di pagi hari. Terus apakah untuk ini biar ini kan dengan penggorengan Ibu, biasanya kalau kita digoreng itu kadang renyahnya kurang. Nah, bagaimana menjaga kualitas biar tetap renyah itu sampai mungkin produk beberapa tahan beberapa lama gitu, tidak langsung kalau itu tidak langsung melempem gitu Ibu. Apakah ada kriteria khusus untuk cara penggorengannya gitu Ibu? Nggih, monggo.
1: Untuk penggorengan kita beda dengan keripik jamur pada umumnya karena kita menggunakan teknologi hybrid. Apa teknologi hybrid? Yaitu penggabungan antara dua teknologi, yaitu digoreng dan di oven. Itu kelebihan kami. Karena setelah digoreng terus kita di oven itu otomatis minyaknya itu berkurang dan tingkat kerenyahannya akan semakin pas. Jadi untuk tahan lamanya kita memilih kemasan yang ini, kemasan standing pouch. Ini selain ini untuk keripik bisa tahan lama, karena kita UMKM itu tidak pakai bahan pengawet ya Bu, jadi kita alami natural, jadi kita harus pengemasannya juga yang rapat seperti itu.
0: Begitu, kalau untuk sekali untuk ini Bu, apa namanya expirednya dari awal penggorengan sampai nanti expired itu biasanya bertahan untuk berapa lama Ibu ini?
1: Kita sudah melakukan cek laboratorium di Sibaweh Laboratorium Bandung. Sesuai hasil cek lab itu bisa sampai 8 bulan 12 hari. Kita bayi data bulan, ya, jadi kita tidak mengira-ngira 1 bulan kita dibuka, nanti 2 bulan dibuka, enggak, kita enggak seperti itu. Karena ini urusannya dengan perut manusia, kesehatan, jadi kita benar-benar melakukan bayi cek lab. Bayi data ada buktinya, oh ini produknya sudah dicek lab, jadi aman dikonsumsi seperti itu. Tapi meskipun 8 bulan, kalau kita kemasan, kemasan itu kan ada beda-beda. Ada yang pakai aluminium foil, ini namanya metalized. Kalau aluminium foil itu bisa tampan, ya bisa tahan sampai 1 tahun. Kalau metalized paling bisa 8 bulan, 9 bulan seperti itu. Jadi tergantung kita nanti memilih jenis kemasan yang seperti apa. Seperti itu, Bu.
0: Terus untuk ini cara pemrosesan sampai bisa di produk atau produk ini bisa dipasarkan Ibu, dari mungkin tadi kan kita sudah membahas tentang apa? Ternyata ada kriteria khusus untuk pengambilannya ya Ibu ya. Terus nanti monggo dari bisa dijelaskan dari awal kita dari Ibu mungkin dari cara sampai penggorengan sampai pengemasan gitu Ibu, monggo dipun jelaskan bagaimana.
1: Untuk jamur sendiri sudah saya sampaikan tadi, kita menggunakan jamur yang benar-benar fresh setelah dipetik dari petani. Habis itu jamur melalui proses penyortiran. Jadi pembersihan akar-akarnya itu, kotoran yang menempel di batang jamur kita buang, dan batang jamur yang keras itu kita buang karena nanti kalau digoreng itu hasilnya juga keras seperti batang gitu ya. Jadi nanti jamurnya kurang renyah. Setelah jamur itu melalui proses penyortiran, kita ada pencucian. Jadi higienis, bersih kita jaga. Setelah jamur itu kita bersihkan, jamur kita tiriskan. Habis ditiriskan, kita ada perendaman bumbu atau seasoning. Di tahap seasoning itu kita mungkin perendaman sekitar 3 menit, nggak lama-lama karena itu akan mempengaruhi tekstur jamurnya cepat layu juga. Setelah seasoning, kita ada pembalutan tepung. Tapi di saat pembalutan tepung itu minyaknya benar-benar panas. Jadi langsung, jadi nggak diadon dulu, baru nanti nunggu. Nah itu nanti keripiknya akan menggumpal dan keras.
0: Berarti langsung digoreng ya?
1: Jadi begitu diaduk dengan tepung, langsung masuk ke penggorengan. setelah masuk ke penggorengan nanti ada proses penirisan minyak seperti itu.
0: Berarti itu ditiriskan pakai itu ya Ibu, pakai
1: spinner
0: ya Bu ya. Betul. Oh gitu. Yeah. Kalau untuk ini apa namanya variannya itu apa aja Ibu? Saya lihat ini ada rasa original, ini ada berapa apa namanya rasa menika yang Ibu jual untuk di UMKM Ibu ini?
1: Nggih, untuk bekerja sendiri kita memiliki 7 varian rasa, diantaranya ada original,
0: ini original, nggih, pedas,
1: keju, sapi panggang, rumput laut, balado, lada hitam.
0: Oh gitu.
1: Ya, tapi sekarang lada hitam peminatnya agak turun, jadi kita ganti dengan rasa rumput laut.
0: Gitu. Kalau yang dari rasa-rasa ini tadi yang paling banyak diminati masyarakat itu yang rasa apa Ibu yang paling banyak diminati ini Ibu?
1: Karena kita bisa merambah ke semua segmen masyarakat, untuk anak-anak itu sukanya yang rasa keju, sapi panggang sama rumput laut. Karena usia dewasa mereka itu kan suka yang natural, karena mereka mengurangi yang tambahan bumbu atau yang asin-asin, mereka suka yang original. Dan untuk masyarakat bagian Bandung, Bogor, Jawa Barat itu mereka sukanya rasa pedas.
0: Oh gitu.
1: Jadi kriteria pelanggan kami itu beda-beda.
0: Berarti menyasar ke semua elemen masyarakat ya Ibu, dari anak-anak, di remaja, terus sampai dewasa pun untuk makanan apa namanya produk ini juga semua bisa menikmati gitu Nje Ibu.
1: Tergantung targetnya siapa.
0: Kalau yang paling banyak diminati dari kalangan itu untuk anak-anak atau untuk remaja atau untuk dewasa itu ini menawi ini.
1: Ini produk sebenarnya sama sih. Contohnya sama sendiri kalau yang di Bandung, Bogor itu ya, yang rasa pedas itu mereka minta dikirim 200 pieces. 150 pieces itu maunya yang pedas.
0: Oh gitu.
1: Itu untuk yang daerah Bogor, Bandung. Dan untuk yang Jawa, kalau anak-anak itu setiap pameran, karena ini bentuknya lucu,
0: lucu ya. Pengemasannya lucu sekali.
1: Langsung itu ngambil kayak gitu. Tapi kalau anak muda sukanya yang balado.
0: Balado,
1: Jadi mereka tuh bisa melihat, oh aku yang rasa ini kayak gitu.
0: Berarti ini tadi pemasaran bisa sampai ke mana Ibu tadi? Berarti tidak hanya dipasarkan di Kabupaten Sragen saja ya Ibu? Mungkin sudah merambah sampai kemana ini Ibu?
1: Saya berdiri 2010 itu justru di 2010 itu di toko Sragen itu hampir tidak bisa ditemui. Kenapa?
0: Oh gitu.
1: Saya larinya keluar kota semua.
0: Jadi malah justru ini banyak diminati di luar kota ya Ibu.
1: Baru mulai 2014 itu saya baru merambah ke toko-toko sekitar Sragen dan Solo Raya.
0: Oh gitu. Terus untuk strategi pemasaran bisa sampai ke luar Kabupaten Sragen Ibu, ini cara pemasarannya bagaimana? Apakah cara pemasarannya Ibu bagaimana ini?
1: Ya, kita menggunakan jaringan pertemanan atau relasi. Kita juga ada yang online dan offline. Kebanyakan juga saya sering mengikuti kurasi produk. Kurasi produk itu misalkan dari instansi Bank Indonesia atau dinas, ada bisnis matching itu, saya kalau dapat info mesti saya ikut. Supaya apa? Supaya relasinya bertambah. Kalau kurasinya lolos, paling tidak otomatis produk kita kan juga diminati banyak orang dan banyak kalangan di berbagai daerah seperti itu. Kayak kemarin itu kita mengikuti kurasi dari Solek. Solek itu kepanjangan dari Solo Raya Entrepreneur kayak gitu. Di Solo alhamdulillah ada beberapa toko, kita juga ikut kurasi di sana. Dan sama Bank Indonesia sendiri baru bulan ini itu di Jakarta, tapi produk kita kirim ke sana, kita presentasi by Zoom, ada beberapa bisnis matching, saya juga mengikuti seperti itu. Jadi produk ini sama Bank Indonesia ada di kemasan ini Bu, di kemasan ini ada logo KKI.
0: KKI ini
1: Karya Kreatif Indonesia. Karena KKI ini produk saya pernah beberapa kali mengikuti pameran di luar negeri.
0: Oh gitu.
1: Di antaranya di Jepang.
0: Oh, udah sampai Jepang juga Ibu ini ya produknya.
1: Di Paris, di Belanda, di Arab, di Singapura, di Hong Kong.
0: Oh, sudah merambah sampai ke mancanegara juga berarti Ibu ini untuk produk Cerija. Cerija ini sebenarnya apakah ada ini Ibu apa namanya askop nama Ducrija itu punya singkatan atau apa monggo, atau Bapak mungkin bisa menambahkan apa ini Ducrija ini kenapa namanya kok rodo-rodo angel ini disebutkan
2: itu
0: gitu
2: dulu loh. Awal merintis itu kan pertama-tama belum tahu merek itu apa, terus kita buat merek seperti itu, Du Gereja. Dan Du Gereja itu dijabarkan yaitu dunia crispy jamur.
0: Oh, supaya, dunia crispy
2: supaya
0: jamur.
2: Bisa mendunia gitu.
0: Oh gitu. Berharap kita kan agar mendunia untuk crispy jamurnya dari Bapak Anik, Bapak Gianto Meniko. Terus untuk ini Ibu, kalau yang tadi kita kembali untuk yang paling banyak pengguna dari medsos yang tadi Ibu sampaikan itu untuk pemasaran, yang paling banyak pengambilan dari mana Ibu?
1: Kita ada WA bisnis sama Instagram.
0: Oh, dari Instagram sama WA bisnis. Kalau mungkin bisa disebutkan Ibu apa IG-nya sama WA-nya gitu Ibu, nanti biar kita mungkin ada yang pingin pesan dalam jumlah banyak atau pingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi dengan Ibu Ani gitu Ibu.
1: Bisa follow Instagram kami di Dukrija underscore snack atau di WA bisnis 0821 3819 4365, atau di TikTok kami Kak Ani atau Ani Dukrija seperti itu. Terima kasih, jangan lupa di follow ya.
0: Terus ini mungkin Ibu punya nggak strategi pemasaran gitu ya untuk apa namanya ini, berharap Dukrija ini bisa mendunia gitu, selain tadi mungkin dari TikTok, dari apa namanya, dari Instagram, apakah ada mungkin strategi lain Ibu yang mungkin ingin Ibu capai biar apa namanya produk UMKM ini bisa lebih diketahui masyarakat luas gitu Ibu?
1: Ya, kebetulan kita juga binaan dari Bea Cukai. Di Bea Cukai itu kan juga sering ada informasi kayak Zoom dengan para buyer, ada kriteria untuk business matching, kurasi, seperti itu. Jadi aktif-aktifnya kita memanfaatkan media sosial itu untuk mencari banyak informasi dan untuk belajar serta bertumbuh dan berkembang seperti itu.
0: Terus ini ya, apa sih tantangan atau mungkin dalam menjalankan produknya Ibu ini, menjalankan usaha jamur crispy ini, yang paling tantangan terbesarnya itu apa Ibu?
1: Kalau saat ini mungkin lebih ke bahan baku, bahan baku, terutama jamur tiramnya itu banyak petani mitra kami itu mengeluhkan, Mbak, iki ini Mbak harga naik, lah kenapa? Alasannya ada yang plastik naik, naik, perkatulnya naik, dan semuanya merata semua naik. Dari satu bahan baku aja naik, belum lagi tepung. Tepung yang biasanya kita beli di satu sak itu 200.000, sekarang di satu sak yang 25 kilo itu kita harus beli dengan harga 350.000.
0: Jadi naiknya itu bukan naik ya, ganti harga Ibu.
1: Belum minyak. Minyaknya juga harganya berubah seperti itu. Jadi untuk bahan baku kita belinya semuanya naik, sedangkan harga jual kita tetap. Jadi otomatis ini juga sangat kerasa sekali ya bagi UKM seperti kami. Karena kalau kita mau mengganti bahan baku dari minyak yang biasanya kita pakai minyak yang bagus, kita mau turunkan minyak yang agak murah seperti itu, otomatis kan mempengaruhi lama simpan produk dan kualitas juga. Jadi kita juga ada di dilema sih, kalau kita mau pertahankan harga kita harus mengorbankan ini, kalau kita nggak mempertahankan ini kita harus ini. Jadi ya semoga nanti ada kebijakan harga bisa kembali normal lagi.
0: Amin. Nanti jadi untuk harga juga bisa stabil ya Ibu.
1: Iya betul, dan gitu. Daya beli masyarakat juga kembali lagi, soalnya kan itu juga mempengaruhi daya beli masyarakat.
0: Betul.
1: Dan mereka yang biasanya konsumtif, yang suka jajan, sekarang kan juga mikir-mikir, nanti kalau saya terlalu konsumtif bagaimana save money kami, bagaimana yang katanya isu perang yang masih berlanjut seperti itu. Semuanya pada mikir.
0: Ya, mudah-mudahan segera berlalu ya Ibu. Ya, bisa untuk harga bisa kembali seperti semula gitu. Terus untuk ini ini untuk kita, ini kan dikonsumsi untuk masyarakat umum. Dan itu pasti kita tahu bahwa untuk bisa dikonsumsi umum dan bisa di dijual di pasaran itu harus mempunyai seperti sertifikat atau perizinan Ibu. Bagaimana untuk perizinan dari produk UMKM Ibu ini?
1: Kita kan produk yang sangat menjaga amanah insya Allah. Dari NIB kita sudah ada dari halal kita juga sudah ada, bahkan sudah beberapa kali kita perpanjang untuk halal BIRT sudah, kita bahkan juga sudah mengurus uji nutrisi, jadi kita tahu nih kandungan nutrisi kita apa di dalamnya, seperti itu. Dan kita juga berusaha menampilkan produk yang tidak hanya memikirkan profit oriented, tetapi kita juga memikirkan kesehatan konsumen kami. Kenapa? Karena konsumen kami itu aset. Dan kita juga maunya orang yang memakan produk kami, mereka tidak hanya mendapatkan enak dan kenyang, tapi mereka juga mendapatkan manfaatnya. Jadi kita juga selain mengurus semua perizinan, kita juga memberi kualitas yang terbaik. Setelah kita memberi kualitas yang terbaik, kita tepungnya aja kita beda nih Bu. Kita beda dengan keripik jamur yang lain.
0: Berarti ada khusus juga ya untuk tepungnya gitu.
1: Tepungnya kita menggunakan yang bebas gluten. Jadi bebas gluten itu aman dikonsumsi untuk orang yang intoleran atau orang yang punya gangguan kesehatan seperti itu, atau orang yang hobi ngemil tapi saya takut nganan nih.
0: Iya betul. Ini jadi walaupun mungkin ini apa ada produk tepung ya Ibu, tapi insya Allah aman karena itu mengandung tepungnya tadi bebas dari gluten tadi ya Ibu. Ya alhamdulillah, ini berarti siapapun bisa untuk menikmati ya Ibu, tidak takut untuk nanti ada waduh nanti saya jadi kolesterol naik atau gimana gitu Ibu. Ini yang mungkin terakhir nih Ibu untuk pertanyaan dari saya. Apakah bisa untuk kita pesan dalam jumlah banyak Ibu gitu?
1: Ya, tentunya gitu. Bisa sekali. Ini pengalaman banget satu tahun kemarin itu.
2: Pas pilihan bupati.
1: Saat pemilihan bupati. Ini yang baru kita alami tahun kemarin ya. Di saat kita mau coblosan pemilihan bupati itu, kita dapat order dari Bank Indonesia Pusat untuk rapat koordinasi Bapak Presiden beserta jajarannya. Dalam jumlah itu ya. Saya udah dua kali dipesan Bank Indonesia untuk rapat Pak Presiden. Yang dulu untuk Pak Presiden Jokowi, yang tahun kemarin Pak Presiden Prabowo. Jadi dari Pak Presiden sampai ke bawah itu kita di awalnya kita kurasi dulu, kita kirim sampel, akhirnya kita cocok. Setelah cocok kita dimintain pesanan itu dalam waktu 4 hari atau 3 hari. Itu dalam jumlah 600 pieces.
0: 600 pieces ya. Luar biasa Ibu ini.
1: Nah, di saat hari terakhir itu kan waktu pencoblosan itu kan semua ekspedisi libur. Hanya satu yang buka itu KAI. KAI. Terus sebelum saya kirim, saya harus mengejar ini, tapi saya juga tidak mau melewatkan momen mencoblos Pak Bupati saya atau intinya pemilihan bupati seperti itu ya. Saya ke TPS dulu, Pak ini nanti tutupnya jam berapa? Kenapa nyoblos? Enggak mau saya antri, saya harus kirim, hari ini harus kirim, soalnya besok itu sudah harus sampai ke BI Pusat seperti itu. Ya nanti jam 1, nyanda, tak pikir kan gitu langsung keluar itu seragam. Waktunya dikalok tutup mbak, gak bisa terima, kita hanya untuk pengambilan aja. Kita diarahkan untuk yang sebelah, kayak yang sebelah. Akhirnya diterima, setelah barang naik, kita langsung pulang, itu gak langsung pulang ke rumah, ke TPS dulu.
0: Tapi tetap ya Bu ya, harus ya, itu kewajiban kita. Wah, pengalaman yang luar biasa Ibu.
1: Iya betul Bu, belum lagi yang WI Solo itu biasanya kita sore itu ngabarin, mbak bisa gak dikirim 200 pieces, 300 pieces kan. Siap.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi itu sempat bikin spot jantung juga sih. Kalau enggak, kita bisa ngomong siap, ready, tapi di saat kita enggak tepat deadline-nya, kita juga bentaran nama baik. Tapi ya kita insya Allah selalu ready, selalu mengiyakan setiap pesanan yang masuk, tapi angka baiknya kita dikasih jeda waktu
0: ya, biar enggak ngos-ngosan ya Ibu.

0: Terima kasih sekali kepada Ibu Ani dan kepada Bapak Gianto selaku pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Sragen. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi dan juga menjadi motivator kepada Bapak Ibu dan mungkin rekan-rekan muda yang ada di Kabupaten Sragen, pendengar Buana Asri Sragen, ya Ibu bisa didengar ke semua penjuru tanah air Indonesia, Ibu bisa menjadi motivasi kepada semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan pada malam hari ini. Saya selaku host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas semua pendengar setia ke Buana Asri yang selalu mengikuti kegiatan dari Buana Asri. Terima kasih, salam sejahtera dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, program dokter spesialis keliling tahun 2026 di Purbalingga dilakukan di 66 desa prioritas. Investor asal Malaysia bidik investasi berbagai sektor di Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: program dokter spesialis keliling atau Speling tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga menyasar 66 lokus atau desa prioritas dengan mayoritas desa yang dipilih merupakan wilayah dengan kategori miskin berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Program dokter spesialis keliling Speling tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga menyasar 66 lokus atau desa prioritas dengan mayoritas desa yang dipilih merupakan wilayah dengan kategori miskin berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program layanan kesehatan jemput bola tahun 2026 di Purbalingga ini berjalan sejak bulan Mei. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK pada

0: disesuaikan oleh masing-masing rumah sakit pendamping. Adapun layanan wajib yang ada di setiap lokasi yakni dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Selain layanan utama tersebut, beberapa rumah sakit juga menambah dukungan tenaga medis seperti dokter spesialis penyakit dalam hingga dokter spesialis jiwa. Dalam setiap pelaksanaan Spelling, Dinkes PPKB menargetkan sedikitnya 100 warga mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di tiap desa.
1: Program Spelling yang ada di Dinas Kesehatan itu sebenarnya programnya Gubernur Jawa Tengah, program pelayanan dokter spesialis keliling. Tadinya kan dokter spesialis itu hanya pelayanan di rumah sakit, tapi dengan program Pak Gubernur ini, dokter spesialis pelayanannya mendekat ke masyarakat. Jadi mendekat ke masyarakat itu pelaksanaannya itu di suatu desa. Alhamdulillah kemarin antusias sekali masyarakat pada datang. Targetnya kan memang 100 masyarakat datang untuk pelayanan di situ.
0: Dokter ini menambahkan pada program dokter spesialis keliling ini, warga yang datang menjalani proses screening awal sebelum mendapatkan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis. Seluruh kegiatan juga dipastikan digelar di gedung yang representatif untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima audiensi investor dari The Mark International SDN BHD asal Kuala Lumpur, Malaysia bersama tim teknis Jakarta Konsultan Group di kantornya Senin 8 Juni 2026. Pertemuan itu membahas tindak lanjut rencana investasi di bidang energi terbarukan, geotermal, pertanian, dan infrastruktur. Lutfi menyampaikan apresiasi atas rencana investasi perusahaan tersebut di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung investasi yang masuk ke wilayahnya, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dukungan itu diwujudkan melalui perizinan yang mudah, kondusivitas wilayah, kawasan industri, dan tenaga kerja. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Lutfi yang juga didampingi direktur sejumlah BUMD menawarkan berbagai peluang investasi yang dapat digarap di Jawa Tengah. Misalnya dalam energi terbarukan, PT JPEN yang merupakan BUMD milik Pemprov Jateng sedang fokus pada pemanfaatan CNG sebagai alternatif LPG. Begitu juga PT JTAB menawarkan pengembangan agribisnis dan agrowisata di Jawa Tengah. Kemudian PT PRPP menawarkan pengembangan kawasan PRPP secara lebih komprehensif. Selain itu di bidang infrastruktur, Lutfi menawarkan potensi pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang serta dry port di Batang dan Kendal untuk mendukung logistik kawasan industri dan ekonomi khusus. Sementara itu, CEO The Mark International SDN BHD Stephen Wei menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Gubernur Ahmad Lutfi. Dia menilai Jawa Tengah merupakan salah satu tempat yang sangat terbuka untuk investor. Puluhan tahun tak berjumpa, rupanya rasa rindu itu tak bisa terbendung lagi, membuat para alumni SMA Negeri 2 Batang berupaya merajut kembali tali silaturahmi. Dengan bernaung di bawah Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Batang atau ILUSMANDA, dijadikan sebagai wadah berkontribusi dalam membangun alma mater menjadi lebih baik lagi. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
3: Puluhan tahun tak berjumpa, rupanya rasa rindu itu tak bisa terbendung lagi, membuat para alumni SMA Negeri 2 Batang berupaya merajut kembali tali silaturahmi. Rahmi dengan bernaung di bawah Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Batang, ILUSMANDA dijadikan sebagai wadah berkontribusi dalam membangun alma mater menjadi lebih baik lagi. Sebagai langkah awal, sejumlah perwakilan dari tiap alumni membentuk struktur kepengurusan yang nantinya memudahkan seluruh anggota berkomunikasi maupun memberikan sumbangsih untuk kemajuan alma maternya. Sebagai ketua ILUSMANDA, Nurul Umam berharap nantinya seluruh alumni dari tahun angkatan awal hingga saat ini dapat bernaung di bawah ILUSMANDA.
4: Saya kita sepakat kalau kami alumni bisa diikutkan berkolaborasi dengan SMA Negeri 2 Batang. Tentunya Bapak, dalam rangka mendukung baik dari mungkin sarana prasarana, prestasi akademik maupun non akademik, insya Allah kita semuanya dukung ini.
3: Menanggapi hal tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon pun menyebut baik karena sejalan dengan harapan dalam peningkatan kualitas dari segala aspek. Menurutnya, peran alumni sangatlah penting karena keberadaan sekolah tanpa adanya mereka tentu akan kehilangan jejak ketika telah menapaki kehidupan yang sebenarnya.
5: Harapannya Ikatan Alumni juga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar reuni saja, tapi bisa kembali ke sekolah dan memberikan kontribusinya bagi sekolah dan bisa memberikan bantuan bagi adik-adiknya. Ya, bila mana mereka

0: harus kuliah tapi tidak punya apa namanya gambaran atau tidak punya sumber dana, mungkin bisa jadi Ikatan Alumni bisa memberikan apa namanya solusinya bagi mereka.
1: Ini Ikatan Alumni ya dari tahun pertama sampai terakhir, Pak. Ya, sampai ini 2026 ini yang lulus.
2: Keberadaan Ilus Manda diharapkan mampu memberikan aksi nyata agar kemanfaatannya dirasakan oleh warga SMA Negeri 2 Batang.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayahnya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM. Sebab UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta unit usaha. Besarnya jumlah itu menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karenanya pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha agar bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengemasan produk, hingga pemasaran. Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan tersebut mencakup pembenahan packaging atau pengemasan, pemasaran hingga peluang masuk ke rantai ekspor. Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap bahan baku, Lutfi mengatakan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sektor jasa keuangan, perbankan, pelaku usaha, dan lainnya. Proses pencairan dana desa DD tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Proses pencairan dana desa DD tahap 2 tahun 2026 di Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Kebijakan baru tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap berikutnya tanpa harus menunggu realisasi penggunaan anggaran mencapai persentase tertentu. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan seluruh dana desa tahap 1 tahun 2026 di Purbalingga telah selesai disalurkan pada awal Mei lalu. Saat ini proses penyaluran dana desa tahap 2 mulai berjalan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan. Naning menerangkan dengan dihapusnya syarat tersebut, proses administrasi pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan baru ini juga dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengatur kebutuhan pendanaan program sesuai kondisi masing-masing wilayah.
3: Baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju di tahap 2 sudah bisa. Kalau dulu kan di tahap 1 terserap 60% dulu dan 40% dulu gitu. 60 maksudnya 60 desa mandiri, 40 non mandiri. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang karena ketentuan DD reguler tinggal sepertiga kan begitu turun DD, begitu salur dari tahap 1 masuk rekening kas desa, desa misalkan baru 10% sudah bisa untuk maju.
2: Naning menambahkan Dinsos Permasdes P3A Purbalingga memastikan mekanisme penyaluran dana desa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap diawasi agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Rahmat Pambudi di kantornya Senin lalu. Dalam pertemuan strategis tersebut, Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di jalur pantai selatan Pansela dan pantai utara Pantura. Dia menegaskan arahan dan sinergi dengan pemerintah pusat sangat krusial bagi percepatan pembangunan di wilayahnya. Lutfi memfokuskan prioritas pembangunan pada pemerataan infrastruktur jalan serta sistem irigasi mengingat posisi vital Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Selain itu, Lutfi juga menyampaikan usulan dukungan pusat untuk mempercepat kemajuan infrastruktur penunjang ekonomi makro seperti konektivitas jalan, optimalisasi pelabuhan hingga pengembangan dry port di Jawa Tengah. Sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menilai gagasan Ahmad Lutfi sangat sejalan dengan cita-cita Presiden, yakni membangun Indonesia dari desa. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa, meliputi potensi tenaga kerja dan sumber daya manusia yang tumbuh dengan cepat. Rangkaian dan update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
5: Nelayan of Java Men.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
8: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
9: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam selamanya Fals ya, dengan tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Dan kebersamaan kita nanti sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan Barang Antik dan Ethiopia ya, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam selamanya Fals pada malam hari ini ya. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara live streaming. Streaming maksudnya streaming radio ya, streaming suara gitu ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Ataupun ya juga bisa di download di aplikasi Radio Buana Asri ya, bisa Anda buka ya di Play Store, ketik Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul, silahkan diunduh, dan setelah diunduh bisa dibuka dan Anda semuanya ya bisa mendengarkan acara-acara yang ada di Buana Asri sepanjang hari ya di alamat tersebut begitu. Baik Mitra Buana, selanjutnya bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagunya Iwan Fals, pastinya ya bisa langsung aja telepon di 02718909799, ataupun SMS juga bisa melalui telepon, SMS juga WhatsApp ya, tentunya di nomor 082 3395 0947 gitu ya. Baik Mitra Buana, gimana nih, banyak kabar? Apa lagi ngapain ini ya? Apa lagi sibuk-sibuk? Ya, selamat bersibuk kria ya di malam Kamisnya ya, atau di malam Jumat nih ya. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka awal jumpa kita, di sini sudah ada teleponnya masuk. Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Oke.
1: Sehat toh?
0: Alhamdulillah Bunda. Gimana dengan Bunda?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya kayak asli ya.
0: Apa? Oh, kemesraan. Oke. Iya, oke Bunda, salamnya buat siapa ini?
1: Buat saya Nipun Kemawon.
0: Oke.
1: Ini sudah tiduran, Menanti temannya yang menemani saya belum datang.
0: Oh, gitu.
1: Biasa ya Mas Ari.
0: Oke Bunda. Oke.
1: Selamat.
0: Iya. Oke. Oke, kembali kasih Bunda. Yuk, gerang. Terima kasih kebersamaan kita ya buat Bunda Kini ya dari Balu. Sehat selalu ya Bunda. Dan bahagia terus keluarga begitu. Amin. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Bundanya, ada kemesraan ya dari Iwan Fals. Baik Mitra Buana, masih hari tunggu ya di 94.7 nya. Dan nanti sampai jam 10 pokoknya masih banyak lagi waktunya ya. Baik, sambil menunggu atensi ya, di sini sudah hari persiapkan lagu kemesraan ya. Dan tadi yang direquest oleh Bunda Kini, dilanjut nanti ada Obat Awet Muda. Tapi sebelumnya ya, ada spot pupuk KCC Astro 2. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
2: Iyalah, ben malaine ki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung, sakit kapundhut dateng. Toko Abritani, Ngajeng Pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

harus kami lakukan? Mengapa harus dilakukan? Nggak tahu. Karena itu

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Azri FM.
1: Baik, Mitra Buana, tadi sudah kita dengarkan bersama ya, ada kemesraan dari Iwan Fals ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Balu. Selamat malam nih buat Bunda Kini, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut ada Obat Awet Muda. Lagu ini tadi Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana yang masih stay tune ya, ataupun yang masih menemani Ari di acara kontak malam selamanya Fals pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, silakan bagi Mitra Buana sekali lagi yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagunya Iwan Fals ya, bisa langsung aja telepon, SMS, juga WhatsApp di nomor yang sudah Ari bacakan tadi ya. Baik, selamat malam nih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan. Ya, selamat malam juga buat Mbah Timbulnya. Lagi ngapain ini Mbah? Sehat selalu ya Mbah ya, dan Mas Timbulnya, Mas Andrinya. Oke, sehat selalu pokoknya ya buat Mbah Timbul dan Mas Andri Setiawan. Ke barat lagi ada Pak Eko. Selamat malam juga ini buat Pak Eko. Tak lupa dengan Pak Roman dan Bu Lasmiati. Selamat malam yang ada di Wonotola ya. Sehat selalu ya buat Bapak dan Ibu di Wonokerso. Dan ke barat, oke, ke timur, ke selatan dulu ya. Ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam juga ini buat Bu Miko ya. Dan tak lupa ya buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bumi Bunda Gun. Sehat selalu buat Bunda Gun ya. Oke, dan selamat malam juga ini hari ucapkan kepada Bunda Suradi yang ada di GSA. Selamat malam, apa masih di warung apa di mana ini buat Bunda Suradi ya, sehat selalu sekeluarga juga ya. Ada Mama Nei Azwa, terus ada Mbak Ni Gemoy. Selamat malam juga ya Mbak Nadia yang dari Mageru. Selamat malam ini ya, sebagai kerja mungkin ya, belum pulang pasti ya. Dan Pak Emita yang ada di Bumati Masaran, selamat malam. Biasanya suka ya dengan lagunya Iwan Fals. Selamat malam ya. Sehat selalu buat Bapak Emita ya. Dan juga ada Mas Diat, Mas Pak Jasmina juga ya, sehat selalu. Dan tak lupa yang ada di kawasan Andung Boyolalinya ya, ada Nuna Adelia AR. Selamat malam ini ya, sehat selalu ya. Mbak Martini Resetur Berry juga ya, Mas Is, Mbak Yuni, sehat selalu. Oh, tak lupa juga yang ada di Cantel ya. Ada Mbak Nana, selamat malam. Lagi sibuk kah ya, atau lagi lembur ini pastinya ya. Juga buat Bunda Liz, selamat malam. Bunda Yasman juga, selamat malam juga ini ya. Ini ada Bunda Suradi di rumah aja. Oke, sehat selalu buat Bunda Suradi ya. Oke,

0: Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi, ini ada apa ya? Aku Sayang Kamu ya. Nah, nanti dilanjut dengan apa ini? Ada Lancar ya. Baik Mitra Buana, lagu kedua lagu ini ya, Ari persembahkan kepada semua monitor RBA dimanapun Anda berada ya. Tentunya yang suka lagunya Iwan Fals. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ya, ada ILM Rokok Ilegal. Baik Mitra Buana, selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: mesin 160 cc yang bertenaga, tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Azri FM.
1: Baik, Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya Aku Sayang Kamu, dilanjut dengan Lancar. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada pada saat ini ya. Yang lagi di rumah, ucapkan selamat beristirahat ya. Tetap selalu dijaga kesehatannya, begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini sudah ada WhatsApp ya. Ini ada Mas Diat ya. Selamat malam ini buat Mas Dia, terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Selamanya fals di hari ini ya. The Land of Java Man, Mas Dia, request Sarjana Muda. Salam buat Mbak WR, Mbak Ros, Mas Aroni, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Natali, Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Topan. Makasih keren. Oke, kembali ke sini buat Mas Diat yang di Jatan Karanganyar. Sehat selalu sekeluarga ya Mas ya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Sarjana Muda. Oke, nanti bisa ditunggu pokoknya. Stay tune aja ya di 94.7 MHz sampai nanti kelar di jam 22 ataupun di jam 10 malam nanti ya. Terus di belakangnya Mas Diat, ini ada Pak Jasmino. Selamat malam juga ini buat Pak Jasmino. Terima kasih ya sudah bergabung, sudah menemani Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat sekeluarga buat Pak Jasmino. Oke. Opini lagunya, salam buat Ibu Sri Wahyuningsih ya di Benersari buat yang siar, sukses selalu. Oke, makasih. Greng Pak Jasmino. Oke, kembali kasih dan greng juga ya buat Pak Jasmino. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Opiniku ya. Oke. Nanti bisa ditunggu sekali lagi. Terima kasih buat Pak Jasminonya. Terus di belakangnya Pak Jasmino, ini ada Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam juga ini buat Bu Sugi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam di malam hari ini. Sehat keluarga ya buat Bu Sugi yang ada di sini Sragennya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, request Aku Bukan Pilihan. Terima kasih dari Ibu Sugi di sini Sragen. Oke, kembali kasih ini buat Bu Sugi. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Aku Bukan Pilihan. Stay tune terus ya Bun ya di 94.7 MHz nya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 12 menit ya, masih lama dong ya. Jadi silakan bagi Mitra Buana yang suka dengan lagunya Iwan Fals ya, yang ngefans bisa langsung aja minta diputarkan lagu apa, langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp. Nasi Ari tunggu sampai nanti jam 10 malam nanti. Oke Mitra Buana, langsung saja ada Sarjana Muda ya, dan lagu ini tadi buat Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyarnya. Nanti dilanjut dengan Opiniku, lagu ini buat Pak Jasmino, dan nanti buat Bu Suki ya yang ada di sini Ngawi. Bisa ditunggu lagunya ya, Aku Bukan Pilihannya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Sarjana Muda.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Baik, Meter Benang tadi sudah dihadirkan ya. Ada Sarjana Muda dan ini tadi yang direkam oleh Mas Diat yang di Jatan Karanganyar ya. Dilanjut ada Aponi Opiniku ya. Dan ini tadi yang direkam oleh Pak Jasmino. Semoga saja sudah bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan tadi ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 27 menit ya. Oke, masih 35 menit lagi ya kebersamaan kita di acara kontrol malam selamanya Pals di malam hari ini ya. Dan bagi Mitra Buana ya, masih ada waktu yang ingin request lagu, tentunya lagunya Iwan Fals ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun juga line telepon line SMS juga WhatsApp ya di 0821 339509947. Nanti Ari tunggu sampai di jam 10 malam nanti ya. Bikin terbenah langsung saja, ada Aku Bukan Pilihan, lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Dan nanti dilanjut dengan Sesuatu Yang Tertunda, Iwan Fals featuring Padi. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Ini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada bukan aku bukan pilihan ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh yang direquest oleh Ibu Suki yang ada di sini Seragen. Semoga saja masih stay tune ya di 98.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Jadi masih mendengarkan ya lagu yang sudah di requestnya gitu ya. Dilanjut dengan sesuatu yang tertunda ya, lagu ini ya sempat hari suka ini ya, sesuatu yang tertunda ini Iwan Fals featuring Padi ya. Oke, semoga saja tadi lagu tadi ya juga bisa menghibur Mitra Buana semuanya, ataupun yang lagi ngapain aja ya bisa menjadi teman di aktivitas Anda di malam hari ini pastinya ya. Baik Mitra Buana ya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Tepatnya di acara Selamanya Falas di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan ada beberapa lagu nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam di malam hari ini ya. Dan Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ya, sudah ikut meramaikan acara di malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk Grang.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen dan Radio Buana Asri Seragen

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen pada tahun 2026 berhasil mengantarkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Direktur Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen, Muhammad Fahruroni MPD menjelaskan, selain diterima di perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur undangan, ada pula siswa yang berhasil memperoleh Letter of Acceptance LOA dari 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri tersebut adalah University of Toronto, Kanada, University of California, Davis, Amerika Serikat, University of Colorado Boulder, Amerika Serikat, University of Michigan Dearborn, Amerika Serikat, dan Purdue University, Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mampu mencetak generasi ilmuwan muslim berwawasan global, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Di tahun ini, satu anak mendapatkan LOA untuk melanjutkan di 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri itu adalah University of Toronto, University of California, University of Colorado Boulder, University of Michigan Dearborn, Purdue University, dan satu lagi mendapatkan beasiswa Garuda di kampus ITB.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi keamanan informasi Indeks Kami versi 5.0 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, dan kecamatan se-Kabupaten Sragen. Sosialisasi dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI. Dalam sambutannya, pihaknya menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Menurutnya, perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dan Societe 5.0 menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus beradaptasi agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas. Indikator-indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga PDRB akan semakin baik apabila didukung oleh pemerintahan digital. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita ikuti bersama. Sragen telah menerapkan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk seluruh desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transaksi keuangan secara non-tunai cashless. Namun pihaknya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri karena potensi kerentanan keamanan tetap harus diantisipasi. Integrasi data harus dibangun dengan standar keamanan yang baik agar pelayanan publik semakin mudah tanpa mengabaikan perlindungan data.
5: Pemerintahan dari dulu sampai sekarang itu pasti mengalami sebuah paradigma perubahan. Sekarang paradigmanya adalah paradigma revolusi industri 4.0. Eranya Societe 5.0. Artinya apa? Semua serba teknologi. Mau tidak mau, pemerintah ini juga harus mengikuti indikator pemerintah. Indikator pemerintah secara makro, ada pertumbuhan ekonomi, ada IPM, ada tingkat pengangguran, ada tingkat kemiskinan, ada PDB.

0: Sistem banyak lah, salah satu sistem keuangan kita sudah cashless, mungkin salah satu satunya di Indonesia yang sudah cashless Sragen gitu kan, semua loh, semua desa, nek sebagiannya ya oke, tapi kalau semua desa Sragen, tetapi kita tidak boleh berbangga berlebihan karena disitulah mas tetap pasti masih ada kelemahan. Nah ini butuh bareng-bareng. Keamanan tidak hanya logik, keamanan juga tidak hanya fisik. Semuanya harus kita amankan termasuk dari sisi penggunanya. Apa gunanya jaringan wis apik, tetapi kalau penggunanya tetap wong yang punya akses yo panjenengan gitu kan. Oleh karena itu, di dalam keamanan informasi itu ada parameter-parameter yang harus kita taati agar nanti kita bisa sama-sama aman.
1: Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Sandimen Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nur Afif serta narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Galang Putra Nusantara dan Ahmad Rahandrianto. Para narasumber memaparkan penerapan indeks kami versi 5.0 sebagai alat ukur tingkat kematangan keamanan informasi pada instansi pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi resiko, sekaligus menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai literasi keamanan siber, pencegahan kejahatan digital, pemanfaatan tanda tangan elektronik, hingga pengelolaan arsip digital yang aman dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh pranata komputer di lingkungan OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya penerapan keamanan informasi, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.
2: Perilaku bullying atau perundungan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama di lingkungan pendidikan dan pergaulan remaja. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama SH menjelaskan, bullying adalah perilaku agresif yang berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Ditambahkan, sebuah tindakan baru bisa disebut bullying jika sudah memenuhi 3 kriteria tersebut. Bullying dapat juga diartikan sebagai segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau dominan. Bullying tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan mental korban dalam jangka panjang.
3: Jadi sebenarnya bullying ini kan secara awam, orang itu mengartikan bullying itu sebagai suatu tindakan yang memang dilakukan oleh salah satu orang ke orang lain maupun salah satu kelompok ke kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti. Jadi kalau misal bullying itu secara perspektif itu lebih ke perilaku agresif. Jadi kalau memang dia tidak ada perilaku agresif ya memang itu bukan sebuah tindak bullying ya. Jadi perilaku agresif yang berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain baik secara emosional, fisik maupun mental. Jadi haruslah terlaksana ketiga hal ini, ada baik secara emosional maupun fisik maupun mental itu harus ada, dan yang pasti ada kegiatan untuk menyakiti atau merendahkan atau mendominasi orang lain seperti itu. Itu bullying itu fokusnya lebih ketiga itu. Kemudian bisa juga diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Jadi biasanya memang bullying itu dilakukan oleh sekelompok orang atau salah satu orang yang memang punya posisi lebih dominan di suatu tempat tersebut.
1: Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sragen dinilai semakin memprihatinkan karena banyak melibatkan kalangan usia muda. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Ketua TPPKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam sosialisasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat dari lingkungan keluarga melalui ketahanan keluarga yang baik, komunikasi yang sehat, serta keterbukaan antara orang tua dan anak. Pihaknya menegaskan, peran keluarga terutama ibu sangat penting dalam mendidik dan mendampingi anak. Diimbau para orang tua untuk memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan anak, serta membiasakan mereka terbuka dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, pihaknya menyebut TP/PKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi ke

0: pada keluarga, khususnya para ibu, agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak dan mampu menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang remaja. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Sragen juga mengingatkan para pelajar untuk memilih lingkungan pergaulan yang positif dan berteman dengan individu yang memiliki akhlak serta kepribadian baik. Sementara, kepada para orang tua, pihaknya menghimbau agar membatasi penggunaan gawe atau screen time, baik bagi diri sendiri maupun anak, sehingga komunikasi dan kebersamaan dalam keluarga dapat terjalin lebih erat. Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat dicegah sejak dini.
1: Ibu-ibu itu tugasnya salah satunya ya untuk membuat keluarga cemara tadi, anaknya dipilihkan teman yang baik. Soal akhlak, soal kepribadian itu harus memilih. Jadi anaknya dinikmati. Jadi bagaimana kita melatih menumbuhkan kepercayaan anak-anak kepada kita untuk mau cerita, tidak mudah, apalagi yang anaknya laki-laki, yang anaknya perempuan masih oke lah, tapi yang anaknya laki-laki ini lebih menjadi PR. Jadi bagaimana kita tunjukkan ke anak, raut wajah kita semeringah, raut wajah kita penuh sayang, raut wajah kita siap mendengarkan cerita, bahwa kita tempat terbaik buat anak bercerita, kita tempat aman buat anak bercerita. Nanti tinggal anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda, waktunya dimanfaatkan dengan baik. Pilih teman-teman yang baik, gak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik. Tadi yang di awal saya sampaikan itu, narkoba ini pertama pencegahannya berawal dari kalau keluarganya saya, insya Allah narkoba itu bisa jauh gitu ya. Jadi kuncinya ada di ibu-ibu yang ada di ruangan ini semua. Kita merasa kita dicintai suami, kita merasa kita dihargai oleh suami, dan kita siap memberikan energi kita untuk anggota keluarga, untuk suami dan anak-anak kita.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakang saha putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisana wonten kiaran Aronda Malam. Sakmenika dinten Kamis tanggal selangkung Juni 2016. Lan samangke ari-ari sang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan sampur sari tumugi tabuh. Kanthi niki tak jan kalih kelas. Nggih. Lan sakmenika wonten tunggal Eka dipanajengaken ayu meneng sandingmu nggih. Lelangan sampeyan kawau tetes lelangan pambuka wonten kiaran Aronda Malam

Dan salat sing pun semoga kang badan derek ngerengaran sajat. Nyes sih mantar telepon tong nunggu kali kita tinggal ulu song nunggu kita songong. Kita via SMS uki WhatsApp tong nunggu lu kali tinggal 33 songo kangsa nunggu songo sekawan itu semoga bermesa. Kang badhe ngersakaken dipun puterakan dalangan kelanganan ibun ya. Kesisipun dalangan Sambersari saged nyaos amatan telepon SMS ugi WhatsApp ingkang arewas ing jempol mekaten ya. Ya para menawi sugeng dalu pripun pawartosipun kalodhangan dalu sami menika mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun mudahaken nggih nipun lan urusan-urusan

salah derenge pun ya arenya terus maturakan matur sembah sangat dumateng para medis sedayanipun yang sami kita se medang ngetahkan ya bukti-bukti oke yang hari putrakan sakata terus rencang tapi terus pagi-pagi dumateng para medis sedayanipun ya dari naik jati kalau dengan telusak menikol lan sinambi seratus ya sami kita wanten Sumanding ya, nah dipenasengakan aku ikhlas, ngoten. Langsung kemauan, semoga suka. Mudah-mudahan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih permisi sak menika nggih wonten. Lamis nggih saking mantos lelangan sak menika ingkang dipun kersakaken Pak Jasmino nggih. Mugi-mugi ganti lelangan sak menika nggih. Dadoso palipur kagem Pak Jasmino. Dipun lajengaken wonten Sri Huning nggih lelangan sak menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA. Mugi-mugi kalau dengan tulisan mereka kasih hubungan ya, kasih rencana hari yang akan kira. Rencana malam kalau dengan tulisan mereka. Ya para manusia langsung nggak mau nih, sama kita usahakan pelan salat singkun untuk pelangnya yang dipun keresahkan Bunda Gunung. Jogja Periangan Lansa lagi dipenajakan tombol kangen makatan langsung kemauan semoga suka edang.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal

0: kangen ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaatnya okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gih parmen sasa menikawang gih wang sampun adik putrakan wonten Jogja Periangan diperlajangkan tombol kangen mungkin ganti lelang sampun menikawang gih yang ganti penerjakan Bunda Gun wonten yang bonggo mungkin kita sewit midang katakan gih tas yang rencang yang hari wonten giaran ronda malam yang kalau dan terus sampun menikawang mengatakan lan sampun menikawang telepon sampun jam pinten sampun 11 langkung 16 menit mengatakan batas tas yang wonten dan lagi ya beberapa lelah meling ya ngaring rencang panjenengan tak sedangu buatan suspen buatan kuatri ya yang berdede ngerjang akan sama kita sehari tempatan sini pun teman telepon SMS uki WhatsApp buatan ya para mirsa langsung kemauan lelah sama nih kong wonten tembang asmoro ya dipun lajengaken tembang tresno sampeyan arep dicaran dhumateng para mirsa sedanipun kang sampeyan tasih midang ngetaken giaran ronda malam kalau dengan terus sampeyan langsung kemawon sumangga sugeng midang ngetaken

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-980500, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue permen sosial mereka lagi wonten link so tersenang ya. Lalang saya mereka akan dapat kerjakan kendalis mungkin. Kita tetes balik pun ya, cuma tambah remit sosial ini pun yang tasi mudah katakan, ya teman-teman dengan lusa mudah ya. Dan di penajian akan wonten ngalamun yang ati mengatakan sangat simpon. Saat ini kau wonten kembang ati kung guys, di penajian akan denok mengatakan langsung mawon. Semoga suka mudah katakan.

Ya permainan saya menuju wawan dan kembang hati gue nggih dipenajakan Deno mungkin lelangan sami jawa nggih tetes sopan libur ke matang warung mersus tenikun ini perkan para mersa mateng kerasi pada lebih sempat telah sehari rencang panjang setelah kandu lelangan campur sehari wantan jari wawan dan malam dan sami jawa nggih lelangan penutup wantan pengharapan dan lelangan pengharapan nggih tetes lelangan penutup wantan jaran ronda malam kalau dengan tali sami ya para mersa arbi bisa pamit ada ngajarkan materi yang sangat teman-teman para mersa telepon yang sambung dengan irfan bukti lelangan-lelangan yang sambung dalam keaturan sahabat-sahabat sebalik luar teman-teman para mersa para mersa telepon arbi bisa pamit sugeng galu sugeng pisahan rahayu sambung nangge lan suun iyo grem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 26 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamena.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari Jumat ya, 26 Juni 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi info untuk Anda ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kali ini informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda nih di Jelajah Bumi Sukawati, kita ada satu lokasi yang bisa Mitra Buana kunjungi untuk dapat mengisi waktu libur Anda nih ya, buat Mitra Buana dan saudara pendengar ya, untuk anak-anaknya yang besok juga akhir pekan yang mempunyai rencana untuk jalan-jalan bareng keluarga. Nah, di sini kita akan berbagi info untuk Anda salah satu wisata yang ada di Sragen yang bisa Mitra Buana kunjungi ya bersama keluarga tercinta Anda. Nah, kali ini untuk yang masih menyatu di Buana Asri yang kembali klik 94,7 MHz ya, kita akan sedikit berbagi info untuk Anda untuk mengisi waktu libur sekolah Anda. Ya, di info kali ini di Jelajah Bumi Sukawati kita akan jalan-jalan ke salah satu wisata yang ada di Sragen yang bisa Mitra Buana kunjungi untuk mengisi akhir pekan besok bersama keluarga ya, yaitu ada beberapa wisata yang ada di Sragen. Nah, di sini untuk Mitra Buana ada Desa Wisata Boyolayar. Nah, ini salah satu rekomendasi wisata yang bisa Mitra Buana kunjungi ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Anda bisa berwisata, ada berburu spot foto Instagramable ya, untuk mengisi liburan akhir pekan Anda bersama keluarga, mengisi waktu libur sekolah putra-putri Anda. Nah, di sini Mitra Buana bisa datang ke lokasi wisata, yaitu ada Wisata Boyolayar. Nah, ini perlu kita infokan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM.

untuk Mitra Buana dan saudara pendengar mengenai wisata Boyolayar yang ada di tepi Kedung Ombo. Dan sebelum kita kembali berbagi informasi lainnya untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati, kali ini kita hadirkan terlebih dahulu ada Kawitaning Sinawang dari Setio Puji yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Masih di Jelajah Bumi Sukawati ya, dan tadi sudah kita bahas untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Dan info di Jelajah Bumi Sukawati yaitu mengenai wisata di Boyolayar yang ada di tepian Waduk Kedung Ombo ya. Tadi untuk Mitra Buana dan Pendengar, jadi objek wisata Boyolayar ini terletak di kawasan tepian Waduk Kedung Ombo WKO Dukuh Boyolayar, Desa Ngargosari yang berada di ujung Kecamatan Sumberlawang. Jadi di sana Mitra Buana, Anda bisa menikmati pemandangan alam hutan jati, dan juga Anda bisa untuk naik perahu ya. Ini untuk mengantarkan wisatawan berkeliling di Waduk Kedung Ombo melalui Boyolayar, dan juga wisatawan akan disuguhi kuliner ikan bakar yang disediakan oleh warung-warung sekitar. Jadi wisata Boyolayar yang baru ini menjadikan satu trip paket wisata dengan Gunung Kemukus juga ya. Jadi wisata Boyolayar ini menjadi satu trip paket wisata dengan Gunung Kemukus. Jadi pengunjung dapat menyewa perahu dari arah Gunung Kemukus atau sebaliknya. Ya. Kemudian untuk kuliner di sana, wisata ini buka untuk kulinernya. Selain tadi menyediakan untuk penyewaan perahu yang menuju ke Gunung Kemukus atau sebaliknya, ini dengan tarif kurang lebihnya Rp50.000 ya PP ya. Ini juga ada wisata kulinernya, nasi pecel, ikan bakar dan juga es teh, itu bisa sudah satu paket ya Mitra Buana dan Pendengar ya. Kemudian dengan memberikan paket wisata tersebut, itu memang diharapkan dapat menarik minat pengunjung yang datang menikmati keindahan alam Waduk Kedung Ombo sambil menikmati kuliner saat melintasi waduk. Jadi ada penjual di sekitar waduk itu juga menggunakan perahu, yaitu penjual pecel Mitra Buana dan Pendengar ya. Jadi pastinya dengan adanya wisata baru ya, yaitu ada Boyolayar ini, untuk sarana prasarana, infrastruktur dan memberikan fasilitas yang memadai, ini terus dibenahi oleh warga setempat ya. Dan itulah sedikit informasi mengenai wisata Boyolayar ya, destinasi baru di tepi Waduk Kedung Ombo. Jadi untuk Mitra Buana, silahkan yang ingin untuk datang menikmati keindahan wisata Boyolayar bisa ke Kedung Ombo ya. Tepatnya untuk objek wisata ini itu berada di Desa Ngargosari ya, Dukuh Boyolayar, Desa Ngargosari yang berada di ujung Kecamatan Sumberlawang ya. Sudah kami hadirkan, masih nanti kita ulas kembali untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
0: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, balik lagi masih di Buana Asri, Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Sekali lagi, tadi sudah kita ulas untuk Anda mengenai destinasi wisata yang ada di tepi Gedung Ombo, ada Boyolayar. Jadi Mitra Buana, objek wisata Boyolayar ini terletak di kawasan tepian Waduk Gedung Ombo, Dukuh Boyolayar di Sangargosari yang berada di ujung Kecamatan Sumber Lawang ya. Dengan menyuguhkan pemandangan alam Waduk Gedung Ombo yang memikat, objek wisata Boyolayar dikelola masyarakat setempat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Perahu tersebut juga disiapkan warga selain untuk mengantar wisatawan, sehari-harinya dipakai para petani ikan keramba untuk mengangkut ikan saat panen serta mengangkut pakan ikan. Jadi ini selain menikmati pemandangan alam hutan jati, wisatawan juga akan disuguhi kuliner ikan bakar yang disediakan oleh warung-warung di sekitar ya. Jadi wisata Boyolayar ini dibuka menjadikan satu trip ya untuk paket wisata dengan Gunung Kemukus. Jadi ada satu paket trip ya untuk wisata dengan Gunung Kemukus. Jadi pengunjung itu dapat menyewa perahu dari arah Gunung Kemukus atau sebaliknya. Nah itu ya. Nah pastinya informasi ini bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati, dan kita sudah membahas untuk Anda mengenai wisata Boyolayar yang ada di tepi Waduk Gedung Ombo yang sudah kami hadirkan ya untuk Anda. Baik, tadi sudah ada 29 Pengharapan sudah menemani Anda, dan saatnya lagu terakhir ada Tiara Linggar, Tetek Ati menemani Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat berhari Jumat, Jumat sehat. Nah jangan lupa untuk berolahraga ya. Indah pamit, selamat pagi dan tetap semangat. Salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Baik Mitra Buana, mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini untuk Warta Berita belum dapat kami hadirkan untuk Anda, belum bisa kami hadirkan ya. Dan kali ini kita kembali ke acara selanjutnya, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz di program acara kali ini Sragen hari ini ya, akan kami temani untuk Anda sampai nanti pukul 7 pagi. Dan masih bersama dengan Indah Hanjani menemani Anda di Buana Asri FM.
1: Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di acara Seragen hari ini untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar ya dengan berbagi satu info untuk Anda. Dan informasinya yang kali ini akan Indah Anjani bagi untuk Anda, yaitu mengenai kegiatan di hari ini Jumat ya. Ada acara Gempita Gerak Bersama Penuh Cita yang akan dilaksanakan di Pelumbungan Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, Pelumbungan Juara ini akan menggelar Gempita Gerak Bersama Penuh Cita yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pelumbungan. Ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Seragen ke-280 yang akan digelar pada hari ini ya, untuk Gempita pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Pelumbungan. Dan dalam kegiatan Gempita Gerak Bersama Penuh Cita ini ada beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya ada senam bersama, kemudian ada Basar UMKM, ada Fire Prevention dan Snack Rescue, ada juga cek kesehatan gratis, ada perpustakaan keliling dan hiburan trans musik. Jadi ayo ikuti Semarak Hari Jadi Sehat Bersama, wujudkan Seragen yang lebih maju dan sejahtera. Dalam Gempita Gerak Bersama Penuh Cita ini juga ada full door press. Jadi ini gratis untuk umum ya. Jadi silakan Mitra Buana pagi hari ini yang ingin mengikuti senam bersama, Anda bisa datang di lapangan Pelumbungan ya, Kelurahan Pelumbungan. Ini menggelar Gempita Gerak Bersama Penuh Cita ya. Jadi gerak bersama Pelumbungan Juara. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai event Gempita Gerak Bersama Penuh Cita dari Kelurahan Pelumbungan. Jadi dalam rangka hari jadi Kabupaten Seragen ke-280. Jadi Mitra Buana bisa ikuti senam pagi bersama, ada Basar UMKM, ada juga di sini Fire Prevention dan Snack Rescue, ada cek kesehatan gratis, perpustakaan keliling, hiburan trans musik. Nah, gerak bersama Pelumbungan Juara. Ya, jangan sampai ketinggalan pada hari ini pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di lapangan Pelumbungan. Anda bisa mengikuti senam bersama. Jangan lupa, banyak sekali door prize-nya, gratis untuk umum ya. Baik Mitra Buana, masih di Seragen hari ini dan masih ada beberapa informasi lainnya yang nantinya akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz. Nah, tadi sudah ada Budi Doremi, Ramadan Penuh Cinta. Kali ini ada Cakrakan Bidadari dari Surga.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Sragen hari ini ya, bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar ya di Buana Asri FM 94,7 MHz. Baik untuk Mitra Buana dan pendengar ya, kita akan kembali berbagi informasi untuk Anda di Sragen hari ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, di sini informasi yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda mengenai pendaftaran peserta pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2026. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar ya, pendaftaran peserta pelatihan bagi UMK tahun 2026 di sini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Sragen ini akan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas atau insentif daerah berupa pelatihan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil UMK tahun 2026. Jadi bagi para pelaku usaha mikro dan kecil UMK berbagai bidang usaha di Kabupaten Sragen untuk menjadi peserta pelatihan dan diutamakan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha NIB dan belum pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPMP TSP Kabupaten Sragen. Dan kegiatan ini tidak dipungut biaya apapun, jadi gratis, dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Jadi fasilitas yang disediakan bagi peserta ini berupa alat tulis, sertifikat peserta, materi, snack dan makan siang, uang saku, serta fasilitas pembuatan perizinan berusaha NIB bagi peserta yang belum memiliki. Untuk waktu, tema, dan tempat, pelaksanaan akan disampaikan melalui undangan resmi ketika kuota peserta sudah terpenuhi, kuota yang disediakan sebanyak 30 peserta. Untuk pendaftaran peserta dapat diakses melalui tautan di https://bit.ly/dpmptsp_daftar-pelatihan_2026. Jadi pendaftaran ini dibuka sampai dengan tanggal 15 Juli 2026 dan di sini juga panitia berhak untuk melakukan verifikasi peserta yang akan diundang sebagai peserta. Itulah untuk Mitra Buana, jadi dibuka pendaftaran pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil tahun 2026 dan DPMP TSP Kabupaten Sragen kembali membuka pendaftaran peserta pelatihan ya, dan ini bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berminat bisa mengikuti dan silakan mendaftar melalui tautan sekali lagi di https://bit.ly/dpmptsp_daftar-pelatihan_2026. Itulah ya untuk Mitra Buana, dan pelatihan ini gratis dan terbatas untuk 30 peserta. Baik Mitra Buana, masih di Sragen hari ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda, dan masih ada beberapa info lainnya yang nantinya akan kami bagi kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, kok parinilan jago megang marji? Ijo royo-royo. Terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
2: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi masih di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Dan kali ini informasi yang kembali kami bagi untuk Anda yaitu mengenai jemput bola Disdukcapil Kabupaten Sragen. Jadi pelayanan jemput bola administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada hari Minggu 28 Juni 2026 akan dilaksanakan di Balai Kelurahan Ngelorok Kecamatan Sragen pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, di sini untuk pelaksanaan jemput bola tersebut ini khusus untuk warga Kelurahan Ngelorok, Kelurahan Sragen Tengah dan Kelurahan Sragen Wetan. Untuk pelayanan ada perekaman KTPL, cetak KTPL, aktivasi IKD, kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kematian dan akta kelahiran. Dan semua pelayanan gratis ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi jemput bola di Disdukcapil Kabupaten Sragen ini akan dilaksanakan di Balai Kelurahan Ngelorok pada Minggu 28 Juni 2026. Jadi bagi warga Kelurahan Ngelorok, Sragen Tengah dan Sragen Wetan bisa datang ke Balai Kelurahan Ngelorok ya. Jadi ada kabar baik karena Disdukcapil Kabupaten Sragen kembali menghadirkan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan lebih dekat dengan masyarakat. Jadi pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Balai Kelurahan Ngelorok Kecamatan Sragen. Sekali lagi, layanan yang tersedia ada perekaman KTPL, cetak KTPL, aktivasi IKD, kartu keluarga, kartu identitas anak ya, akta kelahiran dan akta kematian. Ini 100% ya, semua pelayanan gratis Mitra Buana ya. Semua pelayanan gratis, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor. Jadi Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan cepat. Nah, Anda bisa mengajak keluarga, tetangga atau teman yang tinggal di wilayah Ngelorok, Sragen Tengah dan Sragen Wetan agar tidak ketinggalan informasinya untuk Anda ya. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu. Seindah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini. Dan nanti pukul 7 Anda akan kembali mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz. Jadi sampai di sini dulu ya. Seindah Anjani menemani Mitra Buana, sampai ketemu lagi di lain kesempatan karena selepas Indah nanti Mitra Buana bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Dwi yang akan menemani di program selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz. Kali ini untuk Mitra Buana, untuk lagu yang sudah kembali kami siapkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, ada Nabila Taqiyah, Terpatah Terluka, akan menemani Indra Dengar Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam yuk gerang.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen pada tahun 2026 berhasil mengantarkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Direktur Pondok Pesantren Trendsign Muhammadiyah Sragen, Muhammad Fahruroni MPD menjelaskan, selain diterima di perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur undangan, ada pula siswa yang berhasil memperoleh Letter of Acceptance LOA dari 5 perguruan tinggi luar negeri. 5 perguruan tinggi luar negeri tersebut adalah University of Toronto,